0: Saatnya Delta Flash yang didukung oleh Bank Jakarta membangun masa depan.
1: Hai, selamat pagi good friends. Sekarang saatnya saya Chester Aditya di Delta Flash.
2: Dari berita pertama, DKI Jakarta resmi masuk wilayah yang diperingatkan BMKG soal potensi kekeringan. Dalam pembaruan peringatan dini kekeringan meteorologis di situs resminya, BMKG menetapkan status awas di sejumlah wilayah Indonesia seperti di Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, Daerah Istimewa Yogyakarta, Jawa Timur, Bali, NTB, NTT, Sulawesi sampai Maluku. Status tersebut diberikan di tengah kondisi penurunan curah hujan yang signifikan dan periode hari tanpa hujan yang terjadi di sejumlah daerah. Sementara dari berita entertainment, serial live action Scooby-Doo Origins resmi menyelesaikan proses syutingnya di Atlanta. Kabar tersebut diumumkan Netflix lengkap dengan deretan foto yang memperlihatkan geng Mystery Inc. versi terbarunya. Serial ini sendiri dijadwalkan tayang secara global di Netflix pada tahun 2027. Kita beralih ke berita sepak bola, kontroversi gol Erling Haaland dalam derby Manchester berbuntut sanksi bagi perangkat VAR. Wasit VAR Matt Donohue dan asisten VAR Blake Ontrobus tidak akan ditugaskan untuk sementara waktu setelah ProRef mengakui adanya kesalahan penilaian dalam mengesahkan gol Haaland. Gol itu sendiri menjadi penentu kemenangan City atas MU di Old Trafford.
1: Sekian dulu Delta Flash kali ini, good friend. Keseruan lainnya kita balik lagi yuk ke Good Mood Club bersama Astri Ovi dan Danar Gumilang.
0: Delta Flash cuma di Delta, teman untuk yang terus bergerak, yang didukung oleh Bank Jakarta membangun masa depan. Kita bikin pagi ini makin serius bareng Danar Gumilang dan Astri Ovi. Good Mood Club cuma di Delta, teman untuk yang terus bergerak.

0: seorang Shane Ward ini nih seperti teriakan yang harusnya gue keluarkan di pagi hari ini.
1: Apa tuh kalau boleh tahu?
0: Telat bangun.
2: Bisa rada munduran gak dari mic-nya? Agak menggelegar tuh barusan ya.
0: Baik kak, tadi gue WhatsApp ke Delta FM gitu ya. Pada kemana nih belum ada Danner sama Ovi, lagu-lagu aja online belum ya gitu. Gue kayak telat bangun mbak.
2: Jadi ini posisinya kita satu tim pada sakit semua ya.
0: Jadi bentukannya tuh adalah hari ini emang Ovi izin. Biasanya antara gue dan Ovi itu tuh ini gue jujur-jujuran banget ya sama Good Friend di pagi hari. Pasti akan selalu yang namanya backup. Siapa yang duluan, siapa yang apa segala macam, hadirlah gitu. Gue dua hari ini emang ngerasa kayak agak lumayan gak tau apakah badan gue yang capek atau gimana ya, Ces. Jadi memang setiap gue minum magnesium, gue selagi lagi ngerutinin badan gue untuk tiap malam itu tuh minum

0: udah dari subuh kan, terus gue tuh kedinginan emang dari kemarin. Udara, duh gak enak lagi badan gue. Oke lah, kayaknya gue hari ini bakal izin lagi deh, soalnya gue kedinginan banget nih gitu. Terus udah gitu, pas gue melek jam, melek lagi setengah 6, gue baru mau WhatsApp Nataya kan. Terus udah gitu, aduh gue ngantuk lagi, bentar deh 15 menit
1: ketidur. Nidurin badan dulu gitu.
0: Iya.
1: Ya
0: ketiduran lah sampai
1: maghrib kalau nggak salah. Enggak, ya kemarin
0: bukan
1: ya.
0: Dong. bukan dong.
1: Gitu. Tapi sekarang badan lo gimana? Apakah udah langsung lo sikat vitamin yang banyak atau lo apa namanya telemarketing kata gue? Apa namanya tuh telemedicine?
0: Oh iya ya, kemarin sih udah sih beberapa. Cuman masih agak greges hari ini. Karena hari ini juga beberapa anak magang kayak Raya hari ini gak masuk juga kemarin demam. Kita emang ini setim ini lagi ya begitulah kalau misalnya kita hidup bareng ya.
1: Ya biasa aja sih memang ketika lagi dalam kondisi yang tidak baik-baik saja somehow agak bikin banyak hal pun juga jadi agak gimana gitu ya. Tapi mudah-mudahan sih gak serungsing teman-teman semua yang mungkin sekarang ini lagi di dalam perjalanan dengan kondisi yang agak sedikit ya gak tahu mungkin masih bisa dikontrol dengan komen yang memang dihadirkan di grup WhatsApp.
0: Bener.
1: Kan kadang ketika misalnya lo lagi telat bangun kayak misalnya gue hari ini gitu, terus tiba-tiba ada sesuatu yang besar, susah untuk bisa apa ya cun dulu di pagi hari Vin jadinya Chess. Gue gara-gara semalam abis meeting sebenarnya sama manajer gue sama Kevin. Jadi abis itu kadang ketika lo mesti apa namanya memberikan komen terus yang hadir di dalam grup meeting itu tuh belum ngecun juga, itu kadang bikin kesel sendiri ya kan Chess.
0: Asli jadi kayak gak nyambung kan akhirnya.
1: Akhirnya jadi keki sendiri. Ya mudah-mudahan sih sekarang lo lagi dalam kondisi yang settle dulu sebelum bisa akhirnya memberikan arahan-arahan kepada tim lo, atau mungkin lo bisa lebih occupied dengan kerjaan yang akan dilakuin di hari ini. Abis ini kita mau masuk ke sesi topik yang akan kita hadirkan nih, good friend. Kira-kira apa yang akan kita bahas? Pokoknya kita akan ngebahas tentang sesuatu yang tiba-tiba.
0: Tiba-tiba cinta datang.
1: Gimana ya? Asal gak stop ya.
0: Kita kan
1: ntar lo love yourself dulu.
0: Iya, nggak ntar tiba-tiba. Eh kita meeting yuk abis siaran.
1: Jangan lo tiba-tiba ngide ya di on air ya Chester ya. Lo stop di situ ya Chester ya.
0: Tiba-tiba.

0: HP terbaru udah keluar nih. Beli ah.
1: Lah, bukannya lu baru beli handphone baru bulan lalu?
0: Iya, tapi ini ada yang baru lagi. Gue harus beli.
1: Ya elah, FOMO amat sih lu. Speknya juga sama sama HP lu. Buat apaan lu beli yang baru coba?
0: Iya sih, tapi ya gengsi lah. HP gue harus HP yang paling baru.
1: Repot banget hidup lu, sumpah.
2: Aduh, jangan ditiru good friend. Ini sih bikin finansial kamu pasti jebol. Boleh kok beli, tapi harus ingat sesuai budget dan fungsinya ya. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Delta FM. Teman untuk yang terus bergerak. Yuk seru-seruan bareng Delta FM di TikTok. Follow sekarang @DeltaFM.

0: Dan semuanya yang ada di Jakarta, Bandung, Semarang, Yogyakarta, Medan, Makassar, Manado. Ces, boleh dikecilin, Ces?
1: Oh iya, lupa. Sorry. Biasa.
0: Masih terus menemani teman-teman semua dengan lagu-lagu tahun 90-an dan juga 2000-an. A very good morning to each and every one of you who currently join to our TikTok live. Yes. Hi, Baby Paus. Halo. Biasanya lagi ada di selat mana nih kamu? Selat Sunda, Selat Hormuz, atau Selat mana?
1: Waduh. Atau Selat Bangun?
0: Atau Selat Solo? Wow. Oh, jadi makanan ya. Selamat pagi juga Azam. Ada juga siapa nih? Anara yang lagi siap-siap mau WFO pagi ini. Katanya nanti mau lewat Gatsu. Diinfoin ke kita ya. Kira-kira gimana kondisi jalanan di luar sana?
1: Betul sekali.
0: Dalam semalam gue melihat ada beberapa info yang memang hadir gitu ya di sosial media gue. Dan pertama turut prihatin dengan apa yang terjadi di Aceh. Karena memang ada banjir bandang gitu ya. Semalam gue ngelihat, mudah-mudahan bisa tertangani. Ini memang lagi benar-benar apa ya, bertubi-tubi juga gitu ya, Cas ya, kondisi tanah air kita dengan apa namanya, alamnya yang sekarang ini mungkin sedang menunjukkan adanya apa namanya, sebuah apa ya, maksud gue tuh kayak mungkin alam tuh sekarang lagi ngajakin kita semua untuk yuk back to the nature, yuk balik lagi, yuk kita jaga lagi alamnya. Betul, yang namanya banjir bandang ini bukanlah sebuah kesengajaan, tapi memang ini adalah salah satu apa namanya, hal yang menjadi kejadian di alam gitu ya. Jadi memang maksudnya gue ngerasa bertubi-tubi banget loh, banjir bandang, longsor, terus juga ada gempa bumi, kemarin pun juga Ring of Fire kita tidak cuma 1-2 tapi lebih dari itu, apa namanya, mengeluarkan abunya. Ya mudah-mudahan ini jadi apa namanya, jadi pengingat kita juga untuk lebih cinta terhadap alam kita dan jangan dirusak alam ini gitu.
1: Benar. Dan juga ada info kemarin gue lihat di beberapa tempat nih BMKG udah bilang akan kekeringan katanya. Nah ya, di Jakarta juga salah satu yang termasuk sih.
0: Benar.
1: Jadi mungkin buat good friend yang di rumahnya sekarang airnya masih lumayan banyak, bisa berhemat lah mungkin ya.
0: Ya, kemarin di sosmed pun juga diinfoin itu. Sama satu lagi yang bikin gue gedek banget nih.
1: Apa tuh?
0: Mohon maaf lahir dan batin loh.
1: Apa?
0: Ada orang kena OTT KPK 3 kali tuh, kayak mana?
1: Bentar, gue nggak salah dengar, 3 kali.
0: 3 kali bro.
1: Kalau sekali mungkin ya udahlah, hilaf nggak ya? Walaupun tidak dibenarkan juga.
0: Ya Allah.
1: 3 kali gimana sih konsepnya?
0: Ini namanya hobi. Hobi kok korupsi. Gua kayak Allahu Akbar kabiro. Jadi buat teman-teman semua gitu ya, kemarin tuh di hari tanggal berapa ya? 14 September kalau enggak salah gitu ya, KPK tuh ngelakuin OTT di wilayah Jabodetabek terkait dugaan suap penggunaan hak guna bangunan di Kabupaten Bogor. Jadi ada 17 orang diamanin termasuk pejabat ATR atau BPN dan juga pihak swasta. Nah, yang ramai adalah satu nama ini nih. Mohon maaf lahir dan batin, Anda seorang politikus salah satu partai, Bapak Fat Arafik. Kok kayak mana? Ini beberapa media tuh nyebut penangkapan terbaru ini nih sebagai kali ketiga dirinya terseret perkara korupsi. Tapi perlu dibedain ya, pada tahap awal OTT KPK ini menyatakan para pihak masih berstatus terperiksa. Jadi status hukum dan juga konstruksi perkara kemudian pun ini perlu merujuk pada keterangan resmi dari KPK. Jadi gue kayak agak lumayan.
1: Nah itu dia, gimana, tadi balik gitu lagi ya. Kalau misalkan kita mendengar mungkin baru sekali gitu ya, ya, ya salah banget gitu. Cuman kalau 3 kali gimana sih maksudnya?
0: Ya hobi. Ini mohon maaf kalau di zaman dulu kalau kita lagi ngisi biodata, hobi. Ya,
1: aduh.
0: Korupsi.
1: 3 kali. OTT.
0: Aduh. Ini gue nggak paham deh maksudnya, kayak kemarin itu kan sempat menjadi salah satu hal yang disuarakan oleh banyak orang ya.
1: Benar.
0: Untuk RUU perampasan aset dan lain sebagainya yang memang sebenarnya gue sempat ngelihat juga. Gue tidak segitu ngedalamin ya. Bukan maksud tadi gue tone deaf atau gimana, tapi maksudnya
1: gak mempelajari banget gitu ya.
0: Gue tidak begitu digging banget mengenai si RUU perampasan aset. Tapi gue sempat mendengar ada omongan ini, Ces. RUU perampasan aset ini nih juga harus benar-benar dikaji lebih mendalam,
1: karena
0: bukan cuma ke orang yang kayak korupsi ini, tapi bisa juga perampasan aset ke kita sebagai warga sipil yang misalnya kena hukum apa segala bukan kena hukum ya, kayak misalnya ada sita dan lain sebagainya tuh kadang suka membuat kita tuh jadinya timpang sebelah gitu, katanya sih gitu. Jadi makanya kayak gini-gini nih bener-bener aduh.
1: Mungkin harus dicermati secara tepat dan detail mungkin ya, untuk nanti keputusannya kayak gimana gitu kan.
0: Ya benar. Tapi ya okelah, good friend, ini mudah-mudahan jadi pengingat semuanya juga. Jadi banyak sekali orang di luar sana yang menurut gue, kita sebagai orang yang semakin beranjak dewasa,
1: yes,
0: mesti harus belajar juga gitu ya, belajar untuk lebih mencintai alam, karena memang alam lagi benar-benar kayak menyuarakan sesuatu ke kita. Bener. Dengan fenomena alamnya yang terjadi. Bener. Terus juga kayak gini gitu ya. Bukan gara-gara dengan kayak gini loh kayak ada yang kena OTT KPK, gue harus lebih pelan-pelan lagi nih untuk biar nggak ketahuan KPK. Kagak gitu ya, Mali ya?
1: Gak gitu ya.
0: Selamat pagi Mbak Novi yang sudah hadir di WhatsApp Jedalta FM 0811887899991.
1: Yes.
0: Dan Nar sama punya main cadangan ya Nar pagi ini. Iya, Ovi hari ini tuh ada kerjaan.
1: Iya.
0: Jadi memang gue siarannya sendiri. Besok pun juga gitu. Ovi yang akan siaran sendiri karena gue ada kerjaan besok. Sejak tadi di jalan nunggu suaranya pas nggak nongol-nongol, sudah on di kantor, aku lagi ngejar kerjaan minggu nih Nar. Temenin pakai lagunya Arkarna bolehkah, yang Solid All Time. Thank you Nar Chester, semangat terus siarannya.
1: Pagi.
0: Iya, aku telat bangun hari ini. Ada Rima Kaisa Amanda dari Bandung. Hai Teh Rima.
1: Teh Rima.
0: Mas Danar, hari ini nggak ada siaran kah?
1: Ada.
0: Di Bandung nggak ada nih, atau lagi ada kendala teknis? Ada kendala teknisnya, gua telat bangun. Gua lagi deg-degan nih.
1: Kenapa tuh?
0: Tolong dong bantuin gua. Gua lagi WhatsApp Nataya. Nataya tuh bos kita. Gua bilang kayak, maafin, gua telat bangun.
1: Gue juga belum lama lo WhatsApp, gua WhatsApp juga. Kayaknya.
0: Oh lo cepu ya?
1: Enggak, bukan cepu kan lo.
0: Lo cepu ya, nih Chester ya?
1: Bukan cepu.
0: Lo cepu ke bos gua sendiri ya?
1: Tapi mau gimana ya?
0: Ya emang kayak gini-gini nih kadang suka jadi dar-dar-dor ya. Aduh ya Allah Robi. Tapi kalau ngomongin tentang kondisi keadaan di kantor, kayaknya yang memang agak sedikit bikin deg-degser adalah kondisi kemarin ketika Pak Purbayadi dicopot ya Ces.
1: Tiba-tiba banget Kak sih.
0: Bro,
1: belum ada preambulnya, maksudnya belum ada info-info apa-apa, belum ada desas-desusnya gitu kan.
0: Ibaratnya nih kalau misalnya lo dalam kondisi lagi meeting nih, terus tiba-tiba
1: kenapa reka adegan?
0: Oh enggak. Maksud gua kondisinya ya, kita coba berada dalam sebuah kondisi gitu.
1: Lagi kerja, lagi meeting.
0: Lagi meeting atau mungkin lagi kerja terus tiba-tiba kayak Mas, sorry bisa ke ruangan saya sebentar?
1: Walah la la la la.
0: Atau yang mungkin yang bikin jantung lebih agak sedikit apa ya? Turun ke perut. Asli. Itu ketika lagi meeting kayak sorry meeting kita cancel dulu ya. Wah, itu kayaknya agak sedikit gimana gitu ya.
1: Sama satu lagi.
0: Apa tuh?
1: Yang pernah gua alamin juga. Itu langsung dari atasan gua infonya. Lu udah dapat email dari HRD belum?
0: Ini kayak satu film yang memang baru-baru ini gue tonton. Mungkin buat good friend yang mendengarkan Good Mood Club gitu ya, tahu apa film yang gue tonton, lo tontonlah. Ini kondisinya hampir sama terhadap film tersebut.
1: Apa tuh?
0: Gak mau, gue gak mau spoiler. Pokoknya baru gue tonton. Jadi kemarin gue ceritain gue abis nonton film ini.
1: Okay.
0: Ya kayak gitu, tiba-tiba di dapat email. Kalau yang sedih dapat email.
1: Lu bayangin aja, gue di WA jam 9 sementara HRD ngomongnya jam 1. Oke, sip, tiba-tiba banget kan.
0: Sebenarnya lo di WA jam 9.
1: Enggak, si atasan gue tuh nanya jam 9. Lo udah dapat email HRD belum?
0: 9 gitu. Pagi.
1: 9 pagi.
0: Terus di jam 11.
1: Jam 11. Jam 1. Jam 1 HRD ngomong sama gue gitu.
0: Ternyata
1: HRD tuh ngirim emailnya sore.
0: Pemutusan sore. Hubungan kerja?
1: Bukan.
0: Apa sih?
1: Pengurangan itu.
0: Oh, pengurangan gaji.
1: Bukan.
0: Apa sih?
1: Ada waktu itu yang sebelum ini. Jadi
0: pengurangan karyawan. Oh, waktu lagi lo masih di Bahana ya?
1: Enggak disebut sih.
0: Ya lo enggak apa-apa dong.
1: Iya.
0: Ya kan memang sebenarnya Chester itu tuh kalau misalnya kalau boleh kita bercerita dalam sejarahnya yang ada di kantor ini. Karena memang sebenarnya awal berawal dari Delta FM. Terus habis itu Delta FM bergabung bersama dengan Female dan juga Bahana. Karena memang perampingan ini kan, perampingan dengan kondisi COVID pada masanya. Betul. Gitu ya, penyesuaian yang dan segala macam. Terus pada masa perampingan itu memang dari Radio Bahana FM ini memang agak sedikit
1: berkurang.
0: Bener-bener harus di press sekali pada masanya ya Ces ya. pengurangannya cukup besar. Terus habis itu
1: ya udah, maksudnya di selesai semua. Terus gitu gue ditelepon lagi sama dulu Mbak Vivi, bos kita,
0: Mbak Vivi Karamo, yang sekarang memang ada di Female Radio ya, yang sebelumnya ada di Vindes kan.
1: Terus udah gitu ya udah di
0: selamat pagi Mbak Vivi lagi.
1: Hai Mbak Vivi, apa kabar sih gitu. Jadi ya udah gue masuk lagi, bahannya tuh udah selesai semua aja. Tapi tiba-tibanya itu sih gue kaget.
0: Gak cuma lo kan, sama Om Halid juga kan dari bahan.
1: Iya.
0: Terus.
1: Tapi kan Om Halid hitungannya bukan program dia.
0: Okay.
1: Udah gitu, terus gue, kok tiba-tiba banget ya gitu.
0: Jam 9 pagi di WhatsApp, jam 1 dapat email. Ada info
1: HRD, apa namanya, harus ketemu HRD jam 1, intinya gitulah.
0: Okay. Gitu. Di jam 1-nya itu si jam 9 lo ditanya udah dapat email, jam 1 dapat email.
1: Enggak, jam 9 ditanya udah dapat email, jam 1 ketemunya.
0: Ketemu
1: HRD-nya gitu.
0: Okay. Gak
1: dikasih napas banget nih buat mikir gua gitu.
0: Iya, tiba-tiba.
1: Tiba-tiba.
0: Okay.
1: Lu pernah dalam kondisi gitu gak? Tiba-tiba
0: pernah.
1: Udah di venue, Mas, kayaknya MC-nya enggak jadi, di cancel gitu gimana?
0: Oh, enggak. Justru malah ngomongin ini gue sebenarnya hampir 11-12 ceritanya sama lo. Nanti gue ceritain
1: nanti
0: ya.
1: Abis ini ya abis
0: kondisi
1: ini.
0: Apa yang pernah terjadi ke gue, tapi mungkin buat teman-teman semua, kondisi-kondisi kayak gini nih possible banget terjadi ketika lagi dalam ranah profesional.
1: Benar.
0: Iya, bless in disguise kalau misalnya lo tidak pernah mengalami hal yang seperti ini. Tapi mungkin buat teman-teman nih, pernah gak sih dalam kondisi kerjaan gitu ya, kesel, drop, lo overthinking, lo kecewa, what is really happening, apakah gue kurang, apa segala macam. Karena tiba-tiba apa yang harus lo kerjain udah selesai, maksudnya bukan selesai, di cancel. Atau mungkin lo kayak diputusin, nggak dilanjutin gitu.
1: Benar. Apa tiba-tiba dipanggil sama bos ke ruangan itu juga deg-degan sih.
0: Iya.
1: Bikin kenapa ya gitu.
0: Iya mungkin gini nih, buat teman-teman nggak melulu yang ada di office.
1: Yes.
0: Bisa jadi nih buat teman-teman yang ada di UMKM.
1: Benar.
0: Banyak banget loh yang kejadian keselan, kesel banget banyak orang-orang yang ngebercandain yang namanya orang jualan UMKM, Ces.
1: Benar.
0: Udah kayak udah pesen meow dan segala macam. Mungkin karena memang dia belum punya pengalaman segitu besarnya, udah dibikin itu barang yang dipesan, tiba-tiba hantu.
1: Hantu?
0: Enggak, maksud gue orangnya hilang gitu.
1: Iya, pesanannya udah banyak, misalkan 300 packs gitu kan.
0: Ada banget cerita-cerita banget kayak gini, Ces. Maksud gue boleh banget diceritain, good friend. Silakan mampir ke 0811-887-8991. Atau mungkin buat teman-teman semua yang sekarang ini mau mampir ke Instagram gue, @danargumilang, boleh. Atau ada Kang Rahmat, ada Ardi. Selamat pagi, ini
1: pagi
0: buat Dewa yang sekarang ini sudah hadir di live TikTok Jadal TFM. Boleh bercerita di sana. Momen dimana mungkin menjadi kebetean, ke overthinkingan, dan juga ke apa ya, ke gundah gulanaan dalam diri.
1: Tiba-tiba yang bikin ya hal itu jadi bikin lo jadi drop parah gitu, good friend.
0: Di cancel, bikin drop, yang bisa diceritain ke kita di Good Mood Club ya.

bikin pagi ini makin serius bareng Danar Gumilang dan Astri Ovi. Good Mood Club, cuma di Delta, teman untuk yang terus bergerak.

0: teman yang baru saja bergabung.
1: Yes.
0: This is Shanis. I love your smile.
1: Yeah.
0: We're loving your smile. Yeah. Even though there is something inside your heart yang bikin lo tuh agak sedikit questioning about yourself, yang mungkin ini pernah terjadi ke teman-teman semuanya. Jadi buat yang baru bergabung, selamat pagi. Ada Danar Gumilang, ada Chester Aditya. Ovi, titip salam buat teman-teman semuanya. Karena memang lagi ada kerjaan yang gak bisa ditinggal. Yeah. Jadi hari ini siarannya gue sama Chester nih, good friend. So, pagi ini gue tuh lagi bertanya ke teman-teman. Lo pernah gak sih berada dalam sebuah momen? Tiba-tiba banget gak ada sebuah apa ya. Mungkin gini, ada momen-momen lo udah ada, udah mendengar nih desas-desus yang terjadi. Karena yang namanya kantor, dindingnya tuh ibaratnya tipis. Tisu dibagi tujuh.
1: Walalala, tipis banget itu.
0: Tipis banget, ada apa yang terjadi di kantor lo kayak udah dengar gitu.
1: Dan apa yang terjadi mungkin 2 bulan 3 bulan lagi itu udah ada biasanya kode-kodenya ya kan.
0: Udah ada hint-nya lah, hint-nya kayak gitu. Bener. Nah, tiba-tiba kejadian sama lo kayak secara tiba-tiba gitu. Lo udah dengar, tapi tetap aja walaupun lo dengar, kesiapan diri lo untuk menghadapi kondisi tersebut enggak yang segitu 100%-nya siap pasti kan, Chas.
1: Dan banyak juga yang denial sebenarnya. Kayak nih kayaknya info kabar burung deh kayak gitu-gitu.
0: Sebelum akhirnya itu datang di muka lo.
1: Tapi kebanyakan sih biasanya kode-kode itu bener ya adanya ya biasanya ya. Yang udah-udah sih
0: kan yang namanya gosip itu adalah sebuah fakta yang tertunda ya.
1: Benar.
0: Jadi kalau kayak gini bahwa ada tuh adalah akhirnya kena lagi di gua. Akhirnya. Ini sebenarnya yang lagi kita tanyain ke teman-teman. Pernahkah kalau pernah, lo boleh diceritain ke gua kayak gimana ceritanya. Nah, kalau misalnya di gua pribadi, ini pernah kejadian di kerjaan gua sebelumnya sih, Chas. Jadi kayak pernah dalam sebuah momen dimana kalau di kantor gua sebelumnya yang namanya one man notice itu adalah salah satu keharusan.
1: Yes. Biasanya itu karyawan ya kalau misalnya mau resign. Tapi kayaknya kalau dari kantor sih enggak deh kayaknya. Enggak one man
0: notice sih. Kalau gua itu kan tipik selalu ada di momen PKWT, pekerja dalam kondisi waktu tertentu kalau nggak salah ya. Intinya adalah kayak kayak outsourcing gitulah, kayak pekerja yang apa namanya, pekerja kontrak gitu. Jadi memang selalu seperti itu dan pada saat yang di sebelumnya, gue tuh memang akan selalu ada di fasenya gini. Kalau di kantor gue sebelumnya ya, lo akan ada review, terus abis itu nanti akan masuk ke dalam sebuah momen review lagi nih. Jadi kayak in between this review lo tidak baik, lo gak ada kemajuan, there's no improvement between the first review to the last review. Ya udah, lo udah siap-siap nih untuk bisa dapat worst case-nya, kontrak lo tidak dilanjut.
1: Oke, berarti ada beberapa layer preview ya di
0: betul
1: situ,
0: review iya, bukan review, jadi memang di review lah semuanya. Nah, momennya adalah gue tuh tidak ada review sama sekali. Abis itu di hari terakhir gue mau dalam tanda kutip di gue tuh ngerasanya adalah perjanjian kerja waktu tertentu, terima kasih banyak baik kak, udah diinfo. Sudah ada di momen terakhir kayak gue berpikir oke, gue akan dilanjut lah ininya.
1: Oke, ini udah ada last minute kontrak lo ya sebenarnya ya.
0: Memang udah ada momen di mana gue akan ngomongin tentang kontrak gue lagi nih sama si bos gue ini gitu. Terus tiba-tiba di momen itu gue udah kayak let's go, gue mau ngomongin kontrak dong gitu sama let's say namanya Fawas. Was. Yuk gue udah siap nih mau nyiapin kontrak dong gitu. Jadi kondisinya adalah itu di akhir tahun. Terus habis itu Fawas nih sebagai user gue bilang, tar aja dulu Nar, lu udah ngerjain belum kerjaan buat besok di. Jadi memang ini omongannya tuh adalah ini tanggal 31, gue ngomongin tanggal 30. Vividly gue masuk, lu udah ngerjain belum kerjaan buat besok di. Jadi memang ini omongannya tuh adalah ini tanggal 31, gue ngomongin tanggal 30. Vividly gue masih ingat karena memang kondisinya seperti itu. Di tanggal 30 gue nanya, Was, gue mau ngomongin kontrak dong. Udah lu selesain dulu aja kerjaan lo. Jadi gue ada kerjaan yang harus gue lakuin untuk di tanggal 31. Jadi gue memang ngerjain di tanggal 30. Oke, gue kerjain dulu ya gitu. Abis itu kayak udah beres kerjaan nih. Oke, let's go, udah selesai nih kerjaan tanggal 31 gitu. Dimana di tanggal 31 ini nih adalah acara tahun baru. Jadi gue ngerjain

0: waktu untuk yang malam tahun barunya. While besok paginya gue masih ada kerjaan juga di kantor gitu. Tiba-tiba ngomongin gini, sorry banget Inar, kita nggak bisa lanjutin kerjaan lo di sini gitu. Gue, kenapa dan segala macam. Gue kan jujur jadi bertanya-tanya di situ karena
1: nggak ada review kan.
0: Si review itu tidak pernah terjadi di dalam proses yang biasanya selalu ada di tahun-tahun sebelumnya gitu. Wah itu di momen dimana gue keluar dari situ gue bertanya-tanya kenapa. Terus gue kesalnya lagi adalah dia mengeluarkan satu statement yang dimana tidak pernah keluar dari orang yang mengeluarkan statementnya. Jadi itu dalam tanda kutip memang
1: taunya dari orang justru.
0: Enggak. Jadi dia mengeluarkan statement di mana statement yang dia keluarkan menurut dia alasan gua tidak dilanjut kontraknya. Gue ngomong dong sama orang yang ngeluarin statement, emang iya alasan gue kayak gitu. Jadi kan gue I'm questioning myself gitu. Apakah gue bener-bener segitunya banget? Gue tidak segitu performnya kah? Gue segitu, wah di momen itu gue bener-bener yang kayak I'm questioning myself. Gue tuh keluar dari situ kayak agak gimana.
1: Overthinking pastinya.
0: Overthinking, bahkan kan? Gue ketemu N plus 2 gue. Jadi ini N plus 1 gue. Gue ketemu sama N plus...
1: Atasannya lagi gak sih?
0: Enggak, justru malah N plus 3 gue. Gue ketemu lagi, ada di atas gue. Karena memang gue tuh orang ini adalah orang yang memang segitu nyamannya untuk gue ajak ngobrol.
1: Oke, berarti tapi responnya N plus 3 yang ketemu lo gitu.
0: Yaudah, lo dia sabar, sabar aja, dia juga gak tahu kan. Karena memang bukan keputusannya dia gitu. Di momen-momen kayak gini kan mereka cuma dapat report doang gitu ya. Ya dia coba untuk menguatkan hati gue. Terus gue ketemu sama teman-teman gue di situ belum selesai. Karena memang gue besok paginya masih ada kerjaan di situ. Gue kayak aduh gue gimana dan lain sebagainya. Gak bisa mencerna di hari itu. Jadi kayak di situ tuh gue kayak gue balik ke rumah dengan kondisi yang ini emang gue sejelek itu ya, gue banyak pertanyaan dalam hidup gue dan segala macamnya. Tapi ya dalam kondisi kayak gini, akhirnya gue bisa kayak sembuh berapa lama ya? Ya 3-4 bulanan lah.
1: Wow, lumayan itu asli.
0: 4 bulanan. Lu
1: psikolog enggak dong?
0: Zaman dulu belum kenal psikolog.
1: Oh, oke. Okay.
0: Zaman dulu gue kenalnya lantai dansa.
1: Wow, nggak inget pulang tuh kayaknya tuh ya. Aduh, apa namanya? Cucu eyang bukan?
0: Gak lagi lo. Wah, lu stop di situ ya Chester ya. Gue masih jadi belum jadi cucunya dia.
1: Aduh. Tapi gue tadi dengar cerita lo ya, gue jadi ngerikola gitu. Apa namanya? Jadi gue pernah megang sebuah proyek kan. Nah itu tuh kontraknya 6 bulan.
0: Oke.
1: Kontraknya 6 bulan. Nah di akhir itu si yang apa namanya yang ngasih ke gue project ini, gue nanya dong ini kontrak gimana. Karena kan gue kan based on kontrak banget. Gue gak mau jalan kalau misalkan ini belum jelas gitu kan. Udah oke okay, Jess nanti kita meeting ya ngebahas untuk plan selanjutnya bla bla bla macam. Terus udah gitu okay, gue harus mikirin gue mau bikin apa nih ke depannya kan gitu. Udah mikirin bla bla bla bla, tiba-tiba di
0: hari ini kreatif.
1: Gue megang apa namanya sosial media strategis gitulah. Terus udah gitu pas ketemu meeting bla bla bla, jadi gini Jess, kini ngomongnya kesana kemarin, akhirnya ujungnya kayaknya untuk plan selanjutnya kita nggak bisa jalan deh karena secara budget kita nggak bisa
0: gitu. Di bulan ke
1: di bulan terakhir.
0: Di bulan terakhir oke.
1: Terus udah gitu maksud gue kenapa nggak dari awal aja kan gue udah mikir gitu,
0: lo udah bikin plannya itu,
1: terus gue juga udah menghubungi beberapa orang untuk bikin konten ini bla bla segala macam karena kan gue butuh tim juga kan gitu. Terus udah gitu kayaknya nih kalau secara revenue kita kayaknya nggak mungkin nih kita jalan ke depan gitu. Kata gue kenapa tiba-tiba banget ya, kan masih ada waktu. Ya udah kalau misalnya lo nggak bisa ya udah bilang aja nggak bisa gitu ya.
0: Tapi maksudnya nggak ketika lo sudah mempresent sesuatu lo baru diinfoin kayak gitu kan jadinya gedek sekali ya rasanya ya.
1: Gue setelah itu tuh gue udah approach beberapa orang untuk kerjasama sebenarnya.
0: Paham.
1: Maksud gue ya kenapa sih
0: akhirnya jadi kayak lo nggak jadi gini, gue udah melakukan secara profesional tapi how you treat me it's not even close to the personal way gitu kan, professional way maksudnya bukan personal way gitu.
1: Terus juga udah gitu kita kan mau sebagai konten strategis kan kita mesti ngegrow kan nih, mikir supaya si brand ini berkembang.
0: Betul.
1: Ya udah gue ngajuin ini aku nggak bisa mulu ya gitu. Terus tiba-tiba kayaknya kita nggak akan urusin lagi project ini karena secara budget juga lumayan. Lah kata gue plannya gimana sih ini tiba-tiba banget.
0: Ini mungkin buat good friend yang lagi ngedengerin kita bisa diceritain ke kita. kita di sini nih. Bukan yes. kayak gue pernah kayak gitu, tapi diceritain juga gitu. Kayak gimana ceritanya? Karena ada Mas Panca juga dari Bandung yang sudah ikutan bercerita.
1: Halo Mas Panca.
0: Nanti kita coba bacain. Ada Kak Gusti Mei juga yang sudah bercerita. Ini Kang Rahmat pun juga udah ngirimin voice note. Nanti coba kita hadirkan buat teman-teman yang punya cerita pernah tiba-tiba di cancel kerjaannya, atau mungkin tidak cuma kerjaan tapi bisnisnya.
1: Bener.
0: Lu udah ada perjanjian bisnis, walaupun kayak gitu atas dasar percaya. Ini sering banget terjadi. Gue yakin teman-teman bisa diceritain ke kita. Atas dasar percaya, lu percaya sama orang ini, gak ada hitam di atas putih, lu udah kerjain kerjaannya itu, ternyata tiba-tiba di cancel.
1: Dan yang paling parah mungkin gak ada DP-nya juga. Saya udah mesen 500 packs, gak ada DP-nya. Boleh gak nanti kita bayarnya setelah ini selesai? Aduh, please jangan deh.
0: Zolim orang-orang kayak gitu. 0811-1888-7991 yes. Atau mungkin buat teman-teman semua yang mau bercerita, ini ada yang bilang tuh katanya, duh topiknya lagi pas banget sama keadaan kantor. Kantorku sekarang. Ceritain dong.
1: Ya kan.
0: Ini kamu yang punya second account di sini, bukan nama asli pastikan, atau mungkin mau bercerita lebih lanjut, lo DM Instagram gue, kasih tahu. Jangan jangan sebut nama gue, boleh. Tapi atau ke WhatsAppnya kita juga boleh.
1: Tapi lebih seru kalau dia ceritain voice note atau ngobrol langsung sama kita. Boleh banget.
0: Kalau ngomongin langsung, orang kantornya tahu itu suara dia, Chester. Lo stop di situ ya. Apa-apa.

0: bacanya sekarang.
1: BCA berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia. BCA merupakan peserta penjaminan LPS.
2: Saatnya Delta Traffic yang didukung oleh Book Cabin. Lebih mudah dengan Book Cabin.
3: Hai, selamat pagi Good Friend. Sekarang saatnya saya Chester Aditya di Delta Traffic.
4: Buat Good Friend yang ada di Jakarta, kondisi lalu lintas di Tol Pondok Ranji yang mengarah ke Bintaro terpantau padat, sementara kondisi lalu lintas di Tol Pondok Pinang yang mengarah ke Ulu Jami terpantau lancar. Dari lokasi lain, kondisi lalu lintas di Tol Veteran yang mengarah ke Pondok Ranji terpantau lancar.
3: Sekian dulu Delta Traffic kali ini Good Friend. Keseruan lainnya kita balik lagi yuk ke Good Mood Club bersama Astriovi dan Danar Gumilang.
5: Delta Traffic, cuma di Delta, teman untuk yang terus bergerak.
2: Yang didukung oleh Book Cabin. Lebih mudah dengan Book Cabin.
6: Danar Gumilang dan Astri Ovi masih nemenin kamu kok. Di sini aja ya.
5: Good Mood Club, cuma di Delta, teman untuk yang terus bergerak.
7: Bersama saya Duda Vinci Zakti, inilah Warta Parlemen. Wakil Ketua Komisi 1 DPR RI, Sukamta menyampaikan duka cita mendalam atas gugurnya 3 pegawai Dinas Pertanian Kabupaten Jayawijaya yang menjadi korban penembakan kelompok kriminal bersenjata atau KKB saat menjalankan tugas di distrik Kuliama, Papua Pergunungan. Politisi praksi PKS tersebut mendesak aparat mengusut tuntas pelaku dan jaringan di balik penembakan. Dirinya menekankan, serangan KKB terhadap masyarakat sipil harus menjadi perhatian serius pemerintah.
8: Warta Parlemen.
7: Anggota Badan Legislasi atau Balek DPR RI Mardani Alisera mengungkapkan rancangan undang-undang reforma agraria dapat memaksimalkan perlindungan terhadap masyarakat, mengingat banyaknya kasus mafia tanah masih terjadi di Indonesia.
9: RU ini harapannya sih 22 atau 23 September bersamaan dengan Hari Tanah atau Hari Tani kita, itu hadiah dari negara bagi petani. Bukan cuma petani ya, tadi saya angkat tentang orang miskin, difabel, masyarakat adat, nelayan miskin, petani miskin, perempuan, dan pesisir, warga pesisir yang memang selama ini ada di level terbawah penguasaan tanah.
7: Kinerja Wakil Rakyat simak di media sosial TVR Parlemen. Anggota Komisi 5 DPR RI Boyman Harun mendorong adanya peningkatan koordinasi dan konektivitas yang kuat antara Badan SAR Nasional atau Basarnas serta Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG guna meminimalkan resiko bencana. Politisi Prasipan itu meminta peringatan dini harus segera disampaikan pada masyarakat luas karena informasi krusial tentang keadaan alam wajib diteruskan secara langsung kepada semua pihak sebagai langkah persiapan sebelum terjadinya keadaan darurat.
8: Televisi Radio Parlemen.
7: Demikian Warta Parlemen, produksi TV dan Radio Parlemen, referensi Indonesia. Mirip pemberitaan Parlemen, Sekjen DPR RI.
5: Yuk, follow sekarang juga sosial media Delta FM di @deltafm.

0: Dan siap-siap, ada event besar yang wajib masuk ke kalender kamu, GTEX 2026. Jakarta International Investment, Trade, Tourism, and SMEs Expo dari tanggal 16 sampai 19 September 2026 di G-Expo Kemayoran, Jakarta. Di GTEX 2026, kamu bisa ketemu eksibitor lokal dan internasional, explore produk UMKM, ikut business matching, investment forum, talk show, workshop, kulineran, dan masih banyak aktivitas seru lainnya. Gak cuma itu aja, di GTEX 2026 juga akan ada special performance dari Project Pop, Wijaya 80, dan Adrian Halif. Yuk ikutan, gratis loh! Kamu cuma perlu daftar masuk di website register.gtex.id dan follow Instagram @gtex.id. GTEX 2026, ignite the economy.
1: Dengar Gumilang dan Astri Ovi masih nemenin kamu kok. Di sini aja ya.
2: Good Mood Club, cuma di Delta, teman untuk yang terus bergerak.
0: Saatnya Delta Flash, yang didukung oleh Bank Jakarta, membangun masa depan.
3: Hai, selamat pagi good friends. Sekarang saatnya saya Chester Aditya di Delta Flash.
4: Dari berita pertama, pemerintah resmi menetapkan 18 hari libur nasional dan 8 hari cuti bersama untuk tahun 2027. Penetapan cuti bersama 2027 disebut mempertimbangkan kelancaran masyarakat menjalankan ritual keagamaan serta posisi hari libur terhadap akhir pekan. Pemerintah juga memperhitungkan kebutuhan masyarakat selama periode mudik, lebaran, dan berbagai pertimbangan lainnya. Sementara dari berita entertainment, setelah 50 tahun, para pemeran original Charlie Angels versi serial TV tahun 1976 akhirnya kembali bersama di satu panggung. Kate Jackson, Sheryl Ladd, dan Jacqueline Smith terlihat hadir sebagai presenter di acara Emmy Awards. Dalam panggung itu, ketiganya juga menyempatkan diri mengenang Farrah Fawcett, salah satu pemeran utama original Charlie Angels yang telah meninggal dunia di tahun 2009. Kita beralih ke berita sepak bola, baru bergabung dan bawa mental juara, Rodri justru sebut Barcelona belum jadi favorit di Liga Champions musim ini. Menurut gelandang asal Spanyol itu, main menyerang dan mencetak banyak gol saja tidak cukup, karena Barca butuh konsistensi, pertahanan solid, dan pintar membaca momen krusial agar tidak terjungkal lagi di fase gugur.
3: Sekian dulu Delta Flash kali ini, good friend. Keseruan lainnya kita balik lagi yuk ke Good Mood Club bersama Astri Ovi dan Danar Gumilang.
0: Delta Flash, cuma di Delta, teman untuk yang terus bergerak, yang didukung oleh Bank Jakarta membangun masa depan.
3: Kita bikin pagi ini makin serius bareng Danar Gumilang dan Astri Ovi. Good Mood Club, cuma di Delta, teman untuk yang terus bergerak.

0: Perth Bittersweet Symphony. It's kind of bittersweet ketika mungkin kondisinya boleh dikecilin, Bang.
1: Oh, iya.
0: Gede amat, lupa, Bang, nonton live TikTok, Bang. Ini mungkin
1: monitor, bukan live TikTok, monitor gua.
0: Iya, maaf, Ler. Berarti lo kan juga siaran di radio ya,
1: Chester, okay.
0: Ya. Tolong. Baru setahun dua tahun kerja di radio.
1: Enggak. Asik dong, udah lumayan dong. Balik lagi sama Jangar, sama Chester, sampai jam 10 pagi nanti, good friend.
0: Ketika lo bareng sama user, terus berobalan gitu. Baru setahun dua tahun kerja di tempat ini. Ngelakuin kesalahan mulu, hal-hal yang sama.
1: Nah, itu biasanya jawaban dari, apa namanya, ketika kita tiba-tiba dipanggil bos ke ruangannya, kayak gitu.
0: Oh, nggak mungkin.
1: Kok nggak mungkin? Kalau misalnya kita melakukan kesalahan, terus tiba-tiba dipanggil gua, gitu.
0: Kalau lo tiba-tiba dapat pemutusan hubungan pekerjaan, udah gedek bosnya. Biasanya kalau kayak, lo ngulangin hal yang sama, kayak gitu. Nggak, kalau lo baru ngulangin hal yang sama setahun dua tahun. Jadi biasanya ketika lo ngelakuin kerjaan yang kayak lo, si bosnya masih gemes. Kalau misalnya udah gedek banget, udah levelnya tingkat tinggi, langsung SP3.
1: Nah, itu dia. Itu adalah pemanggilan ke-29. Sebelum ke-30-nya lo diudahin.
0: Kalau kayak gitu, panggilan ke-29 gak diudah-udahin. Kesel banget.
1: Lama banget.
0: Tapi emang obrolan kita kali ini emang agak lumayan mepet jurang sih, good friend.
1: Banyak karena banget,
0: tadi tuh ada teman kita yang hadir. Oh iya, gini. Konteks buat teman-teman yang baru saja bergabung, selamat pagi. Ada Good Mood Club, ada Danar. Kali ini Chester yang nemenin karena Ovi lagi izin. Ada kerjaan yang gak bisa ditinggalin nih, good friend.
1: Betul.
0: So, kita tuh lagi bertanya ke teman-teman, lo pernah gak sih berada dalam momen yang ibaratnya nih, kalau misalnya yang satu Indonesia ngeliat yang baru kejadian sama Purbaya.
1: Benar, tiba-tiba lagi rapat, lagi meeting.
0: Ya maafin, tiba-tiba, Pak, gue tiba-tiba ketawa.
1: Terus udah gitu ada interupsi, Pak. Ini ada telepon dari Mensesnek. Boleh tolong dikonfirmasi dulu. Wow, tiba-tiba.
0: Lagi meeting lagi tuh.
1: Lagi kerja loh.
0: Kondisi yang secara tiba-tiba ada sebuah pemutusan hubungan kerja. Atau mungkin gak dalam kondisi kayak gini aja. Karena ada teman-teman yang mungkin berbisnis. Tiba-tiba pesanannya di-cancel.
1: Ah, udah.
0: Tapi dengan kondisi yang agak sedikit gak ngenakin gitu ya.
1: Udah mesennya 500, gak ada DP, di-cancel lagi.
0: Morning Dimas, aduh ini gue, apa namanya ya, I feel sorry for you, I feel bad. Mudah-mudahan penggantiannya beratus-ratus kali lipat ya, Dim ya.
1: Aduh, kenapa?
0: Dia bilang katanya, morning Nar, gue pernah dapat pesanan catering lumayan besar untuk acara kantor. Nilainya puluhan juta waktu itu. Dan itu bisa banget bantu cash flow usaha gue selama sebulan loh. Karena waktunya mepet, gue sampai belanja bahan duluan dan bayar beberapa pekerja tambahan.
1: Oke.
0: Gue paham banget nih kondisi asli, kayak gini. Bener. Karena relate lo ngerasanya kayak, oke, ini ada uang di depan, ini mepet, jadi mau gak mau gue harus ngeluarin duit dulu untuk bisa ngerjain kerjaan ini. Nah, dua hari sebelum acara, orang yang pesen tiba-tiba susah dihubungin, Nar. Nomornya gak aktif, chatnya gak dibales. Gue panik karena semua bahan udah dibeli.
1: Aduh.
0: Ternyata acaranya dibatalkan sepihak. Dan sampai sekarang uang muka yang dijanjiin gak pernah dibayar lunas. Awalnya gue marah banget, sampai pengen berhenti usaha karena ngerasa capek. Kalau harus berhadapan sama orang seperti itu terus nanti di kemudian hari. Yang gue

0: Oh, udah minjem lah. Udah duitnya juga lumayan, gak jadi pula. Aduh, itu sih nyesek sih asli. Tapi ada beberapa good friend juga nih yang udah ikutan di WhatsApp kita nih, Nar.
1: Enggak, gue mau ngelanjutnya yang tadi sebenarnya, okay, Ces. Okay, maksud gue ketika lo, aduh, ketika lo akhirnya ruining bisnis orang lain, kasihan lo, gak cuma seorang dua orang yang terdampak, bahkan pernah baca beritanya sampai ada orang yang mau mengakhiri hidupnya karena kayak gitu. Ya gimana utangnya di mana-mana, Ces? Lo gak bisa bayar, cuma bisa bayar pakai badan, kan gak kayak gitu ceritanya, kan? Ya tolonglah, maksudnya ya menurut gue ini yang sering gue omongin setiap gue apa namanya selesai siaran, everything apa do good and be good itu tuh akan return ke lo sendiri kok, ya, ada vice versanya di situ gitu. Melanie sampai akhirnya mampir ke WhatsAppnya kita, politik kantor memang ngeri-ngeri sedap, intinya jangan terlalu bersinar di tempat kerja, nanti buat silau lainnya.
0: Gue
1: somehow nggak setuju dengan ini sih, maksud gue ketika lo gak boleh bersinar di tempat kerja, setiap orang punya sinarnya masing-masing. Bener. Kok gak yang akhirnya ketika lo pingin bersinar, lo bisa bersinar dengan sendirinya gitu. Jadi ya gue paham maksudnya Melanie, ada momen dimana ketika lo terlalu bersinar, lo lagi yang kena imbas.
0: Tapi ada juga, Nar, beberapa orang yang gak bisa kayak gitu, emang gak bisa ngeliat silau orang, asli.
1: Ya, ada yang ada. Memang iri-irian seperti itu, padahal dia kerjanya di Pulau Jawa ya.
0: Iya.
1: Beda ya. Karena kata lo gini, dan lo stop menjadi orang yang terlihat terdengar sangat tua, sekarang Papua bukan irian.
0: Udah beda nama itu, udah kelihatan banget umurnya.
1: Ada yang masuk ke DM Instagram gue, tidak mau disebutin namanya.
0: Oke.
1: Hai, good morning.
0: Morning.
1: Boleh sedikit share cerita tipis. Cerita tapi please jangan sebut username aku, Kak.
0: Oke.
1: 3 tahun lalu aku kerja di bagian HRD. Enggak ada hujan, enggak ada angin, tiba-tiba disuruh ngadep bos. Dan diinfo. Kalau besok aku ditugaskan ke divisi lain alias dipindah tugaskan.
0: Oh, dimutasi, oke. Okay.
1: Pemberitahuannya tuh H-1 banget, Kak. Gak ada persiapan sama sekali. Dan berasa kayak ada petir di siang bolong. Padahal aku nyaman banget untuk bekerja di tim HRD. Tapi namanya karyawan kan gak bisa nolak ya, Kak. Setelah pemberitahuan itu, aku nangis semalaman. Ternyata beberapa bulan kemudian beberapa temanku di divisi lain juga tiba-tiba di rolling ke divisi yang lain dengan cara yang hampir sama, yaitu di info H-1 untuk pindah divisi. Kok rasanya dar-dar-dor banget ya, Kak? Masalahnya aku baru tahu belakangan, teman-temanku HRD udah tahu aku dipindahin, cuma aku doang yang nggak tahu. Berasa bego banget rasanya. Terima kasih ya, Kak, kalau berkenan dibacain, katanya gitu.
0: Oh, berarti ada teman-teman yang lain udah tahu dan dia nggak diinfoin supaya dapat info sendiri langsung mungkin gitu ya.
1: Ya, tapi intinya biasanya kalau dari tim HRD kan justru malah dia yang dapat mandat untuk apa namanya memindahkan orang-orang itu ya, kan sih.
0: Iya, makanya orang-orang tuh biasanya infonya kan dari HRD. Nah, HRD tuh infonya dari siapa? Kan enggak ada.
1: Tapi pertanyaannya gini, Kak, buat teman kita yang nge-DM ini, gue pingin ada follow up question sebenarnya. Apakah lo masih ada di kantor yang sama? Kan lo bilang tadi, lo justru malah happy ada di tim HRD, tapi ternyata di tim HRD melakukan hal seperti ini nih, kayak nutupin sesuatu buat lo, dikasih taunya H-1 gitu. Apakah memang ada intrik-intrik yang terjadi kah, atau gimana kah? Jadi penasaran sebenarnya nih gue.
0: Asli sih. Nanti, apakah di kantor lo ada permainan papan catur kah? Kan kita enggak.
1: Papan catur hitam putih.
0: Cakep.
1: Lo atur biar rapi. Ini ada sebentar, tadi ada Panca yang hadir di DM Instagram kita. Selamat pagi Kang Panca dari Bandung.
0: Pagi.
1: Gua ada cerita dulu, baru awal kerja. Baru 1 tahun 2 tahun. Pada saat itu emang load kerja di bidang gua tuh lagi bener-bener kosong dan gua lagi bosan banget sampai akhirnya ketiduran di meja kerja. Nah, tiba-tiba ada sekretaris kepala divisi gue bangunin, katanya gue dipanggil ke ruangan kepala divisi. Gue kaget dan pas ngecek mata gue masih merah banget dan gue segera kesana. Pas gue kesana pertanyaan pertama yang dia tanyakan adalah, kamu kalau kerja kayak di bidang sebelah tertarik nggak? Di situ gue bingung jawabnya karena posisi masih ngantuk juga. Akhirnya gue dipindahin ke tempat baru di bawah kepala divisi itu. Cuma memang gue lebih enjoy dan produktif karena alhamdulillah kerjaan ada terus sampai gak sempet ngantuk.
0: Wow.
1: Memang dicari tempat yang lebih produktif gitu, yeah, ya buat lo bekerja ya Panca ya. Tapi mungkin buat teman-teman yang baru bergabung, pernahkah berada dalam kondisi seperti ini nih? Secara

0: tiba-tiba lo dapat pemutusan hubungan kerja, atau secara tiba-tiba lo dipindahin divisinya, atau yang lebih horor lagi proyeknya di cancel.
1: Aduh, wuhui, rasanya itu, aduh,
0: asli. Kalau proyek di bukan sama aja sih sebenarnya nyeseknya nih. Ketika lo ngerjain kerjaan, terus lo adalah tim yang memang untuk ngurusin itu semuanya, tiba-tiba secara sepihak di cancel, lo udah ngelakuin itu. Ini bukan cuma buat bisnis pribadi ya, tapi di kantor itu memang you are the leader of this kind of project, terus tiba-tiba cancel, itu pasti kan kayak gimana gue bikin reportnya, bikin auditnya, karena kan kondisi kayak gini nih ribetnya adalah untuk bikin laporan audit.
1: Bener banget.
0: Karena ketika udah momen lo mesti ngelaporin untuk auditor itu tuh gak match.
1: Ya kayak gue tadi, tiba-tiba udah ada plannya, udah ada mikirin tim ini yang akan berjalan, terus tiba-tiba kan jadi, ya walaupun itu belum ada uang keluar, kan jadi nama baik kita ya. Maksudnya kayak ketika ini proyek udah mau jalan, terus tiba-tiba gak jadi. Itu tuh
0: Bisa jadi. Pokoknya ibaratnya karena kondisi-kondisi kayak gini nih gak menyenangkan sekali, good friend. Kenapa kita hadirkan ini, mungkin bisa jadi pelajaran juga bahwa hidup tuh gak selamanya manis. Tapi kita sekarang ini bisa lebih waspada lah terhadap apa yang ada di sekitar kita. Silakan di-share 0811-887-8991. Itu nomor WhatsAppnya Delta FM. Atau buat teman-teman yang kayak teman kita tadi nih, lu mau ikutan bercerita tapi gak mau disebutin namanya, DM aja ke Instagram gue @danargumi. Tapi lo stating dulu di awal ya, jangan sebut username gue, jangan nyebutin nama gue, please gitu ya. Betul. Nanti kita hadirkan di sini. Selamat pagi, Ojayani, Mbak Devi, Ibu Wulan, selamat pagi.
1: Pagi.
0: Silakan buat yang mau bercerita, kita tunggu. Sambil kita lanjut dulu muterin lagu yang satu ini, tetap di Good Mood Club bareng gue Danar Gumilang dan juga Chester.

0: Alhamdulillah udah sampai kantor. Kabarin istri dulu deh.
1: Halo sayang.
0: Sayang, aku udah sampai kantor ya. Alhamdulillah hari ini jalanan lancar banget.
1: Iya sayang, selamat bekerja, semangat.
0: Iya sayang, dadah.
2: Ngabarin itu kelihatannya sepele, tapi penting banget buat orang yang nungguin kabar kamu di rumah loh. Mulai sekarang, yuk biasain kalau kamu mau pergi atau udah sampai tempat tujuan, jangan lupa kabarin orang yang kamu sayang ya. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Delta FM, teman untuk yang terus bergerak. Streaming Delta FM di mana aja jadi lebih gampang.

0: Terus aja bergabung Good Mood Club, masih bareng Danar Gumilang, ada Chester, ada Fawas, ada Rido pagi hari ini. Kita ngomongin tentang productivity di hari Rabu nih, good friend. And we're asking about the apa ya, the experience yang mungkin pada masanya lo tuh kayak ngerasa, what happened with me? Mungkin the self-worth being questionable, being questioned, lebih tepatnya bukan questionable, Allahu Akbar bahasa Inggris lo gimana sih Danar? Gak bisa bahasa Inggris. You've questioned yourself about your self-worth. You've questioned yourself about the thing that you can do. Mungkin lo ngerasa selama ini, I'm capable to do this, but ketika hari ini terjadi gitu ya, lo dapat pemutusan hubungan kerja secara tiba-tiba, lo mendapat mutasi secara tiba-tiba, nggak ada one month notice or even three month notice, tiba-tiba lo kayak ngerasa, gue kenapa ya, apa segala macam. Walaupun kadang ya, yang namanya user pasti dia harus menyampaikan alasan lo dipindahkan.
1: Benar.
0: Lo diselesaikan hubungan pekerjaan lo diselesaikan pasti harus ada alasannya. Tapi pasti ada momen-momen di mana lo kayak bertanya-tanya, gue emang sejelek itu ya? Kenapa? Pasti ada momen di mana lo jadi kayaknya ini good friend, comparing yourself to others yang mungkin gak mendapatkan kondisi seperti yang lo rasain. Pasti, gue yakin banget, namanya manusia banget gitu kan ya.
1: Tapi lo ada dalam kondisi ada kayak juga, gini. Ada juga kalau tadi lo bilang setiap keputusan itu ada alasannya. Ada juga yang alasannya emang dia gak suka aja terlalu melihat lo bersinar gitu. Jadi kayak, udah gue pindahin deh, mumpung gue usernya nih gitu. Ada juga yang kayak gitu, ya gak sih? Ya gak sih? Kan kita pengalaman.
0: Halo.
1: Nggak mati, nggak putus.
0: Ini sebenarnya rame banget yang ikutan bercerita di sini. So sorry to hear that ya, beberapa good friend yang ikutan bercerita. Tapi gue coba untuk membaca, ada satu teman kita yang tidak mau disebutkan namanya. Kan jangan sebut namaku.
1: Boleh, ada siapa tuh?
0: Oke, sebut saja namanya si Fulan.
1: Namanya agak-agak standar ya itu ya.
0: Katanya gini, pagi kak, jujur pernah. Waktu itu aku lagi hamil kedua. Bosku ini emang dikenal gak suka sama cewek yang hamil.
1: Gimana?
0: Bosku ini memang dikenal gak suka sama cewek hamil. Pertanyaan, bos kamu nih cewek atau cowok?
1: Nah itu dia.
0: Mungkin karena jadi sering izin dan ada efek mom's brain gitu ya. Nah ketika dia tahu aku hamil, terus yang kedua lagi, dia tuh gak suka sama aku. Dan pas banget aku tuh cuti hamilnya deket sama libur lebaran. Jadi kayak dia kesel gitu, bakalan gak masuk lama. Terus dia tuh hobi banget ngeluarin orang dengan cara bikin gak nyaman. Akhirnya dia manggil aku, terus sok-sokan ngasih tugas candi belasan project buat diselesaikan dalam waktu sebulan.
1: Wow.
0: Aku lagi hamil gede kak, harus ngejalanin presentasi kayak sambil disidang sama dia. Terus aku tuh udah nyelesain akhirnya, project-project itu. Tapi hasil akhirnya, ya dia dadain tuh. Dibilang aku tetap gak memuaskan. Dan dia akhirnya nurunin jabatan aku, coba kak. Aku yakin dia sengaja biar aku resign. Dan hari itu juga aku memutuskan untuk resign. Good for you. Mereka semua kaget karena aku dengan PD kali resignnya. Dikira aku butuh. Ih aku sebel banget lah kak. Waktu itu sempat mengutuk katanya. Kutukan ibu hamil tapi keijabah. Sekarang tim itu udah bobrok banget. Kliennya pada pergi.
1: Aduh, kata gue sih buat bosnya kakak ini coba refleksi diri deh. Masa
0: sebenarnya gue bertanya, bos lo nih yang gak suka hamil, gak suka perempuan, ibu atau ibu hamil, itu perempuan atau laki-laki? Kadang ada momen-momen yang memang iri. Gini, gak bisa dibenerin apa yang dia lakuin ke teman kita yang baru cerita. Tapi ada momen-momen di mana, sorry banget ya good friend, gue tidak bisa menyamaratakan ini. Tapi pernah banget ini gue dengar cerita. Bosnya ini perempuan. Belum menikah. Sudah senior lah gitu. Kadang-kadang suka ada ngerasa ngelihat yang perempuan lain happy dengan kondisi sudah berkeluarga, apalagi sudah punya anak ataupun sudah hamil. Itu tuh akhirnya jadi kayak momen, bukan kayak congratulations gitu-gitu, tapi kayak jadinya tuh snappy.
1: Tempat print kah? Fotokopi dong. Iya, tapi gue juga heran sih, maksudnya ada atasan yang kayak gitu. Biasanya nih kalau misalnya atasan apalagi cowok tuh agak lebih maksudnya agak lebih apa ya, lebih
0: kalau cowok kayak gitu. Ada juga benar kata teman kita yang cerita, dia ngerasa productivity orang yang sedang berbadan dua atau sedang hamil itu jadi less productive, Ches. Ada yang mikirnya kayak gitu karena dia maunya kayak gas profit, tapi kan tetap aja walaupun memang berbadan dua nggak bisa lo bilang ketika lo berbadan dua tidak 100 gini. Betul, yang namanya produktivitinya pasti akan lebih berkurang. Karena kan pasti ada yang namanya morning sick. Terus juga lo mungkin ada yang namanya yang gak 100% energinya sama ketika lo belum hamil gitu. Padahal kan padahal kita tahu bahwa ketika lo hamil energi itu kan dibagi dua kepada si ibu dan juga si anaknya. Betul. Gitu kan. Tapi gak bisa lo melihat sebelah mata bahwa orang ini tidak akan 100% bisa ngerjain kerjaan itu gitu. Ya, namanya juga politik kantor ya.
1: Ya, pastilah ada yang kayak gitu ya.
0: Ada lagi nih yang ikutan bercerita. Aduh. Tidak mau disebutkan namanya.
1: Ada siapa lagi?
0: Tapi sebut saja nama singkatannya adalah JJ. Royal kah?
1: Aduh, bukan dong. Aduh.
0: Jadi gue keterima kerja di bank BUMD. Banyak di bank BUMD.
1: Bank aja kali ya.
0: Ya enggak, bank BUMD lagi. Kan di seluruh kota ada banknya ya. Jadi kayak seluruh kota.
1: Oh, habis ini nyanyi Subasa.
0: Boleh gue lanjut ya.
1: Oke, lanjut.
0: Setelah sekian lama gue kena layoff COVID. Setelah itu gue jadi freelancer. Puji Tuhan gue bisa masuk. Gue bisa masuk karena bisa melewati semua proses dengan baik dan lancar sampai bahkan gue terpilih jadi ketua kelas di masa gue training. Gue udah jalan seminggu kerjaan dan singkat cerita persis di hari ketujuh tiba-tiba gue diminta datang ke kantor. Pihak ketiga dan pelayanannya sangat buruk dan gue langsung dibalikin selesai kerja. Dan yang bikin gue sangat kecewa karena alasan gak bisa mengendarai motor.
1: Waduh.
0: Padahal dari awal proses pengisian data dan interview, gue sudah jawab sesuai kondisi gue. Alhasil, gak ada yang tanggung jawab. Biarkan Tuhan yang tahu. Belajar ikhlas, Tuhan kasih yang terbaik semuanya. Salam sehat Bang Danar dan Bang Chester. Amin.
1: Amin. Terima kasih ya. Aduh, agak...
0: Tapi memang ngeselin sih. Gitu. Maksud gue gini, ada memang ketika lo lagi rekrutmen, ditanya lo bisa mengendarai kendaraan atau enggak, ada.
1: Ada. Itu udah jelas di awal ya.
0: Betul. Lo bisa ngendarain kendaraan roda 4 atau enggak, ada.
1: Ada.
0: Kan kondisinya teman kita ini udah ngasih tahu bahwa dia tidak bisa membawa kendaraan roda 2.
1: Berarti kalau dia masuk berarti udah di...
0: Ya udah lewat seleksi ya dong. Udah lewat seleksi. Screeningnya udah selesai dong. Tapi ketika udah jalan 7 hari. Tapi pertanyaan lo dapat kompensasi enggak?
1: Pasti enggak.
0: Pasti lo gak dapat uang transport kah gitu? 7 hari? Mayan lo?
1: Iya sih.
0: Dapat gak?
1: Gue pernah lagi ada teman gue ngalamin kayak gitu.
0: Gak dapat kompensasi?
1: Enggak, jujur.
0: Lo kayak gini harusnya bisa lapor ke Kemenaker gak sih?
1: Nah, gue tuh belum tahu sih. Iya sih kayaknya.
0: Tapi Kemenaker bisa ngelakuin apa? Sorry. Teman-teman yang di Kemenaker mungkin menurut gue ini adalah saat lo untuk bisa bersinar nih.
1: Betul.
0: Lo iya dong, maksudnya... Gue sih yakin banget nih ada teman-teman yang ada di Kementerian Tenaga Kerja gitu ya. Bisa kayak ngomong, lu bisa laporan ke sini-sini-sini. Tapi maksudnya pasti ada laporan, ada suara-suaranya kayak, iya terus kita ngelakuinnya gimana? Lo ngelakuin apa kayak mungkin ke perusahaannya atau segala macam.
1: Atau bisa masukin juga ke peraturan-peraturan yang baru.
0: Gue terlalu vokal ini ya.
1: Halo, teman-teman Kemenaker, halo.
0: Nggak, gue justru malah kayak teman-teman yang ada di office kayak, mungkin kok gue jadi takut gitu.
1: Kita juga bisa mungkin ngasih ide ke Kemenakernya, oh iya ya, bisa juga kayak gitu ya, gitu.
0: Lebih banyak yang udah ngasih saran ke mereka, Ces.
1: Iya, kan gue lagi nyapuin, bantuin dong. Halo.
0: Nggak, maksud gue memang mungkin bisa jadi bahan kita diskusi juga gitu ya, maksudnya sama teman-teman Kemenaker.
1: Betul.
0: Ketika kayak gini, apakah dampaknya seperti ini, atau mungkin ketika kayak gini, apakah kita bisa ngelakuin ini? Karena setahu gue juga ada BPJS Ketenagakerjaan yang bisa ngelindungin kita sebagai tenaga kerja gitu loh.
1: Karena banyak juga loh yang misalkan kerjanya kontrak gitu. Nah ketika udah mulai kayak gitu dah, udah mulai jalan seminggu terus tiba-tiba diudahin. Nah itu tuh gimana gitu maksud gue.
0: Tapi lo udah tanda tangan kontrak belum?
1: Udah.
0: Biasanya kan kadang gini lo jalan kerja gitu ya.
1: Jalanin aja dulu
0: gitu. Belum tanda tangan kontrak. 7 hari diputusin. Aduh,
1: itu dia sih. Coba kita dengerin. Ada beberapa teman-teman juga good friend yang ikutan.
0: Ada yang ngirim voice note sebenarnya nih.
1: Ada Kang Rahmat tuh tadi gue lihat.
0: Sebentar, Kang Rahmat tadi. Mau nanti dulu nggak, Ces? Atau sekarang aja?
1: Nanti aja deh.
0: Nanti aja ya.
1: Istirahat dulu.
0: Ini sambil ngajakin teman-teman yang lain juga yang mau ikutan bercerita, boleh banget nih good friend. Lo dapat pemutusan hubungan kerja atau mungkin secara sepihak gak ada one man notice, lo tiba-tiba kayak gak selesai gitu ya. Ini bisa diceritain juga ke sini atau mungkin ketika yang berbisnis, ini nggak melulu yang kerja di kantor.
1: Bener.
0: Tadi ada teman kita yang bisnis dapat orderan ngerjain makanan di salah satu perusahaan karena mepet udah beli barang-barang tiba-tiba 2 hari sebelumnya di cancel.
1: Nah itu
0: padahal
1: dia.
0: Udah belanja bahan-bahannya.
1: Udah gitu nggak dikasih DP lagi.
0: Aduh ya Allah.
1: Udah misalkan 500 packs gitu nggak ada DP-nya udah dikerjain, duit pas-pasan buat modal.
0: Kerjainnya mungkin belum tapi udah beli modal.
1: Iya.
0: Bahan makanannya.
1: Iya beli modal kan itu dikerjain namanya.
0: Aduh ya Allah gue sampe mules tau, bukan mules, gue kayak sakit perut gue nih.
1: Lu emang tiap pagi mules ya Narya.
0: 0811-8878-9991 atau bisa mampir ke TikToknya Delta FM. Atau buat lo yang kayak jangan sebut nama gue, silakan di-share ke Instagram gue juga boleh ya.

0: Saatnya Delta Traffic yang didukung oleh Book Cabin. Lebih mudah dengan Book Cabin.
1: Hai, selamat pagi good friend. Sekarang saatnya saya Chester Aditya di Delta Traffic.
2: Good friend yang ada di Jogja, kondisi lalu lintas di sekitar Jalan Margo Utomo terpantau ramai lancar. Sementara kondisi yang sama juga terjadi di sekitar Jalan Cikditiro. Dari lokasi lain, kondisi lalu lintas di sekitar Jalan Kolombo terpantau ramai lancar.
1: Sekian dulu Delta Traffic kali ini good friend. Keseruan lainnya kita balik lagi yuk ke Good Mood Club bersama Astriovi dan Danar Gumilang.
0: Delta Traffic, cuma di Delta, teman untuk yang terus bergerak. Yang didukung oleh Book Cabin. Lebih mudah dengan Book Cabin.
3: Danar Gumilang dan Astri Ovi masih nemenin kamu kok. Di sini aja ya.
0: Good Mood Club, cuma di Delta, teman untuk yang terus bergerak.

0: Jawab teman untuk yang terus bergerak. Balik lagi masih bareng sama gue Danar Gumilang. Ada Chester, ada Bagas, ada Rido, ada Fawas yang lagi ngambil makanan dikirimin sama Mbak Devi.
1: Aduh Mbak Devi, makasih banyak ya.
0: Again and again and again and again. Makanan Mbak Devi dari sini lagi.
1: Asik.
0: Kita lagi ngebahas mengenai kerjaan nih, good friend. Pernah kalau berada dalam sebuah momen di mana tiba-tiba lo dapat pemutusan hubungan kerja atau mungkin lo dalam tanda kutip dibikin gak nyaman di kantor dengan lo dipindahin divisi, terus atau mungkin lo diselesaikan pekerjaannya, tapi justru malah ada sesuatu yang ternyata jalan Tuhan tuh indah sekali gitu.
1: Bener.
0: It's part of our journey, it's a process. Mungkin pada saat momen ketika lo mendapatkan momen seperti ini, you cannot processing these things pada saat itu pasti.
1: Yes.
0: Di momen itu pasti lo kayak bertanya-tanya, why this kind of things happen to my life? Kenapa begini, kenapa begitu dan lain sebagainya. Tapi ternyata di kemudian hari you've realized bahwa jalan Tuhan ternyata indah sekali. Karena ada Mbak Diah nih yang ngirimin ceritanya di DM Instagram. Selamat pagi Mbak Diah. Pernah tiba-tiba ngedapetin SK pemberhentian sebagai sekprodi di satu fakultas dan dipindahkan ke fakultas lain dengan alasan fakultas lain lebih membutuhkan saya, dan alhamdulillah justru karir saya sebagai dosen lebih baik di fakultas ini.
1: Nah itu juga, itu mungkin apa ya, memang seharusnya di situ gitu kan. Jadi misalkan kalau kita kan yang berpikir kenapa mesti dipindahin ya gitu, ternyata mungkin atasan melihatnya kayak kayaknya ini divisi ini butuh lo banget nih gitu.
0: Gue juga bener-bener ngerasain itu pada saat momen dimana cerita gue yang tadi terjadi. Ini apa sih nih orang di luar sana nih, emang Danang bener-bener ya.
1: Ini orang-orang suka ketuker Danar sama Danang. Sekarang udah ada Danang di sebelah tuh ya.
0: Bener-bener. Tapi terus, memang memang itu terjadi sama gue yang di momen sebelumnya, Ces. Maksudnya gue di kantor gue yang sebelumnya kan memang gue tidak dilanjutkan kan kontrak kerjanya. Tapi ternyata setelah dari situ gue menemukan banyak sekali kesempatan-kesempatan yang luar biasa. And I prove them wrong ketika dengan alasan yang dia keluarkan gitu ya. Maksudnya gue berpindah pekerjaan dari yang sebelumnya gue ke sini. Di sini gue justru malah kayak mendapatkan momen di mana tempat ini nih memberikan gue kesempatan yang luar biasa gitu ya. Gue awal kerja di Delta FM sebagai news reader. Dari news reader, abis itu gue dapat program siaran. Dari program siaran, gue dapat program prime time siaran di malam hari. Pindah ke sore, sekarang gue siaran di pagi.
1: Nah, kebayang nggak kalau misalnya lo waktu itu masih di sana
0: dan
1: nggak pindah ke sini?
0: Nggak, sebenarnya balik lagi. Gue tuh pernah baca bahwa satu statement ini gue sangat mengimani statement ini. Things will always happen for a reason. Mungkin reasonnya itu tuh lo belum bisa dapetin sekarang, tapi di kemudian hari pasti ada reason yang akhirnya kayak ternyata emang jalan Tuhan tuh seperti ini dan memang lebih baik untuk gue sebagai umatnya.
1: Bener.
0: Gitu.
1: Bener. Walaupun waktu itu ketika kejadiannya pasti sebagai manusia ada lah sakit-sakitnya, nyesek-nyeseknya gitu.
0: Pasti banget lah. Ini ada beberapa yang ngirimin voice note ke Delta FM. Gue coba hadirkan dulu, ada Kang Rahmat yang bercerita.
1: Halo,
0: kita
1: Kang
0: coba
1: Rahmat.
0: Sapa dulu nih yang lagi di Singapura loh. Selamat pagi Kang Rahmat.
1: Halo Kang Rahmat.
2: Halo pagi Kang Danar, TOP. Enggak ada TOP ya, lagi izin ya TOP-nya. Kang Chester, ikutan cerita dong. Jadi dulu aku kerja di satu perusahaan swasta dari 2010 sampai 2021 ya. Terus di 2021 aku mencoba untuk mencari peruntungan di perusahaan lain lah gitu. Aku pengen kerja di end user gitu ceritanya. Akhirnya aku dapat tuh alhamdulillah di bank swasta. Salah satu bank swasta diterima, dan aku kalau baru kerja kan kita dapat probation dulu ya 3 bulan gitu. Nah, waktu itu kan masih awal-awal COVID Delta ya, baru mulai ya itu bulan September bulan Mei Juni gitulah, Mei Juni ya, Mei Junian. Nah, aku harus masuk ke kantor, kenapa? Karena harus ngurusin ngambil laptop, ngurusin akses remote buat ke VPN, ke kantor itu, dan supaya aku bisa akses sama mereka dan segala macem lah, ambil ID card dan segala macem. Dan aku kena dong, selama 3 hari di sana aku kena Delta ternyata, dan cukup parah.
1: Oh, ini kena.
2: Jadi selama
1: ya,
2: sebulan lebih aku gak bisa kerja karena Delta itu. Dan akhirnya setelah negatif aku kena long COVID. Kepala aku tuh pusing banget, jadi aku nggak bisa kerja maksimal gitu. Dan tiba-tiba di bulan kedua setengah aku ditelepon sama bos aku sama HRD-nya dan dibilang aku tidak lolos probation gara-gara aku sakit. Aku kaget dong, digituin kan COVID ya, COVID itu kan semua orang force kena sih dunia gitu, bukan salah gue gitu. Gue juga nggak pernah COVID dan gue pun kena COVID gara-gara gue masuk di hari ketiga hari itu gitu. Akhirnya aku kesel, akhirnya aku maki-maki tuh, benar-benar gue maki-maki banget. Di ya udah, akhirnya aku tutup telepon, si HRD-nya WhatsApp aku nggak intinya sih responnya. Dia minta maaf dan segala macem. Akhirnya dalam waktu itu langsung aku nyari kesana kemari pekerjaan dan alhamdulillah itu kejadian jam 10 pagi aku ditelepon, alhamdulillah jam 1 siang aku dapat kerjaan baru yang aku jalani di hari sampai hari ini gitu. Ya itulah kadang-kadang orang yang ada perusahaan-perusahaan yang nggak pakai otak gitu.
0: Nah, sabar, tenangkan diri.
2: Ada alasan yang nggak masuk akal atau kadang alasannya nggak jelas gitu. Ya, itulah cerita of my life. Gitu aja. Thank you, Kang Danar, Kang Chester.
0: Sami-sami, Kang Rahmat, Sawang Sulna, ini luar biasa sekali nih buat Kang Rahmat yang sudah bercerita. Karena memang balik lagi sih seperti yang tadi gue bilang gitu ya, things will always happen for a reason gitu. Walaupun memang kita gak bisa dapat langsung secara seketika reason yang direncanakan oleh yang maha besar tuh apa, tapi pasti ada hal yang lebih baik di depan kita gitu. Anara bilang katanya agree ke Danar for receiving bigger things. We need to done some tasks juga. Benar sih, kayak ada hal-hal yang ibaratnya gini deh, apa namanya, sebuah hal yang tidak ngenakin terjadi dalam kehidupan kita kan adalah ujian dari Yang Maha Esa kan. Kayak yang namanya ujian, ketika lo berhasil pasti ada result yang luar biasa juga ke depannya. Tapi balik lagi, belum tentu bisa lo terima pada saat itu
1: tapi
0: juga
1: momennya. Kalau menurut gue sih HRD-nya atau si yang pemutus kerjanya sih menurut gue agak gimana gitu ya. Karena pada saat COVID itu emang luar biasa, apalagi dengernya dia kena Delta dan kena long COVID gitu.
0: Ya force major.
1: Iya.
0: Tapi ya gimana? Ya balik lagi seperti yang tadi kita bilang. Things will always happen for a reason. Iya. Oke, ini pun juga ada beberapa teman-teman lagi yang ikutan bercerita. Mm-hmm. Ada yang ngirimin voice note. Selamat pagi nih dari Taiwan. Mas Bay.
3: Semua sehat ya.
0: Amin.
3: Nah, kalau masalah di THT gitu mah bukan cuma di kerjaan, masih sekolah juga sama aja. Sebelum masuk ditungguin, bisa apply scholarship buat tahun kedua.
0: Oh, scholarship buat tahun kedua, oke. Okay.
3: Dalam dulu.
0: Oke.
3: Waktu memang nggak tahun kedua, scholarshipnya dihapus. Biasanya cuma tinggal tahun pertama yang masuk. Jadi ya udah deh. Mau nggak mau ya tetap dilanjut aja, orang udah terlanjur jalan. Jadi ya kalau udah mulai ya harus selesai dulu.
0: Aduh.
3: Ya itu tergantung sama kita sih ya, mau nggak begini dengan
0: benar
3: nggak berhenti ya.
0: Betul.
3: Ya udah kita aja, ini dari tadi dari yang lagi studi di Taiwan.
0: Siap.
3: Sehat selalu ya buat semua, yang penting pokoknya harus positif thinking, yakin bahwa Tuhan akan memberikan kita yang terbaik.
0: Amin.
3: Sama
0: amin.
3: Sama kayak aku yang catatan kecil gitu.
0: Iya benar.
3: Ya.
0: Mas Bayu, terima kasih Mas Bayu. Banyak. Tapi ketika kayak gini nih ngeselin sih. Maksudnya ketika lo dapat scholarship, harusnya lo kayak full scholarship, tiba-tiba di tahun keberapa lo tidak dilanjut scholarshipnya. Itu kan kayak mohon maaf lahir dan batin, ini kita nyari scholarship biar dapat biaya gratis di support, tapi tiba-tiba kayak dana supportnya nggak dilanjut lagi kan kayak.
1: Mengilu.
0: Aduh, luar biasa. Tapi memang benar sih. Aduh, gue pingin puterin lah si catatan kecil. Itu menurut gue salah satu lagu dari Adera yang dalam banget, apa namanya, maknanya. Sebelum kita puterin voice note lagi nih, ada yang ikutan bercerita. Selamat pagi, Mas Kurniawan, papanya Benji nih.
1: Pagi.
0: Mau ikutan cerita dong topik pagi ini yang membuat gue recall dengan kejadian yang gue alamin sendiri Oktober 2015. Jadi waktu itu gue join as a finance and admin manager di sebuah perusahaan transportasi darat. Seiring berjalannya waktu, ada beberapa orang yang kurang suka dengan cara kerja gue dan kesenggol mungkin secara kepentingannya. Secara mereka orang-orang yang udah berbelasan tahun bekerja sejak perusahaan itu berdiri. Pada prinsipnya, gue tetap bekerja dengan sesuai SOP dan juga style gue sepanjang itu baik untuk perusahaan. Nah, tiba di hari Sabtu pagi, di mana ada meeting update mingguan dengan seluruh staff, tiba-tiba owner bilang bahwa per hari Sabtu ini gue disilahkan serah terima pekerjaan ke beliau dan sudah status gue tidak menjadi karyawan di perusahaan tersebut.
1: Aduh.
0: Asli gue kaget sampai gak bisa berdebat dan bertanya serta berkata-kata. Jadi selesai meeting, gue langsung serah terima semua, beberes barang dan cabut pulang. Aduh ya Allah, itu rasanya.
1: Iya sih.
0: Ah, lemes banget itu tuh. Di jalan gue sambil mikir apa yang terjadi dan kesalahan apa yang gue buat yang sehingga sampai ada keputusan mendadak itu yang menurut gue kok tiba-tiba tidak beretika sekali. Cara yang baik untuk memberhentikan orang, gak ada notis sebelumnya, gak ada exit interview dan sebagainya. Tapi ya udahlah, gue ambil hikmahnya bahwa mungkin gak cocok berada di perusahaan tersebut. Tapi puji Tuhan, setelah 6 bulan kemudian dari kerjaan itu, gue mendapatkan pekerjaan penggantinya. Thank you Danar dan Chester, boleh ikutan cerita. Semangat selalu siarannya. Salam untuk good friends semua dimanapun berada.
1: Makasih iya sih, Mas Kurniawan.
0: This things yang sebenarnya Mas Kurniawan bilang, exit interview itu tuh harus ada soalnya. Kan ini adalah sebuah, ya ibaratnya lo datang baik-baik, lo mengerjakan kerjaan dengan baik, ya lo kan gak dapat SP3 gitu. Kalau SP3 ya udah berarti kalau kinerjanya tidak baik, ada surat apa namanya pemberitahuan yang memang udah lo membuat sebuah kesalahan yang akhirnya ya udah gitu.
1: Iya, makanya ini juga mungkin ada good friend yang sebagai HRD di sini. Kalau menurut gue sih, kalau misalnya ada info-info kayak gitu, infoin aja. Enak nggak enak sih kalau menurut gue, ketika mungkin lo ngerasanya, aduh gue gak enak nih mesti ngasih kabar ini. Enggak apa-apa.
0: Iya.
1: Kalau menurut gue harus diinfoin. Karena ya kayak gini, tiba-tiba gak ada info, ya kan.
0: Masalahnya gini, yang bikin makin sedih lagi itu adalah ketika lo adalah tulang punggung keluarga.
1: Itu dia.
0: Lo sandwich generation.
1: Itu dia.
0: Lo tidak hanya membiayai keluarga lo, tapi lo membiayai orang tua lo, membiayai adek lo, kakak lo, dan segala macam. Itu ketika momen kayak gini, waduh. Itu yang namanya dengkul lemes, benar adanya, ada bener rasanya tuh ketika kayak gitu.
1: Maksud gue kalau misalkan ada one more notice-nya, dia udah bisa mikir tuh dalam sebulan itu mau kemana, mau ngapain ke depannya gitu.
0: Pastilah, dan ya mudah-mudahan juga masih ada tabungan yang ada gitu kan.
1: Nah itu dia yang paling penting.
0: Ketika kayak gini yang namanya dana darurat pasti akan kepake
1: banget
0: gitu kan.
1: Apalagi di ekonomi ya, susah banget kan nyari kerja gitu maksud gue.
0: Iya, mau bilang kayak bisnis aja. Ceritanya hey, tuh
1: mulut siapa tuh yang ngomong?
0: Ini ada yang ikutan bercerita lagi nih, tapi tidak mau disebutkan namanya. Selamat pagi.
1: Pagi.
0: Katanya di 2024 akhir Desember tiba-tiba dapat email harus ngisi posisi pejabat sementara di salah satu cabang di kota sebelah. Jadilah mulai Januari 2025 teman kita ini menjabat. Beberapa bulan kemudian, teman-teman saya yang senasib sama saya didefinitifkan.
1: Aduh.
0: Sementara saya tidak. Sampai akhir tahun, kami berjuang supaya KPI cabang itu bagus. Hasil akhirnya, PL1, tiba-tiba awal 2026, saya dapat kabar ada pejabat pengganti yang masuk untuk menggantikan saya. Tanpa ada kejelasan, saya ditempatkan di mana. Walhasil, saya diturunkan jadi pegawai untuk mengisi outlet di cabang yang sama. Allah, rasanya ini gak enak banget. Mei 2026, muncul SK baru, saya ditempatkan di kabupaten sebelah. Belakangan saya dengar dari pejabat berwenang, alasan saya diberlakukan demikian karena katanya saya tidak mau jadi pejabat, saya mau dekat rumah saja. Katanya saya ngeluh dengan biaya Grab 5 sampai 6 juta sebulan. Oh, biaya transportasi online-nya 5 sampai 6 juta. Mendengar itu saya membalas, ya masa iya kerjanya saya mau prestisennya tidak. Diam dia. Belakangan saya dapat kabar dari teman, katanya ini sebenarnya karena ada orang yang mau dijadikan pejabat dan saya yang dikorbankan karena tidak punya sponsor.
1: Nah, aduh.
0: Padahal biaya taksi online 5-6 juta per bulan selama setahun harusnya dianggap pengorbanan sama perusahaan.
1: Hah? 5-6 juta? Berkorban?
0: Biasanya kalau udah jadi pejabat itu kan yang kayak gini nih menjadi apa namanya menjadi
1: tunjangan
0: yang diberikan. Bahkan kadang ada beberapa perusahaan yang memang tunjangannya adalah lu dapat kendaraan.
1: Dapat
0: driver dari kantornya gitu kan.
1: Ya sebenarnya sih alasannya mungkin karena enggak suka aja udah, jujur aja kayak gitu. Gua enggak suka sama lu, gua pindahin ya. Udah gitu.
0: Yang bikin kesel tuh adalah ketika lo mendapati momen tempat lo bekerja itu tuh lebih suka membiayai pegawai dengan harga yang lebih murah daripada lo.
1: Itu dia.
0: Dan lebih keselnya lagi, di luar sana ada orang yang mau dibayar murah.
1: Ya mungkin juga terpaksa juga kali karena
0: bukan terpaksa, Ces.
1: Apa tuh?
0: quantity aja udah. Biasanya orang-orang yang di freelancer kayak gini nih. Gimana pekerja-pekerja freelancer di luar sana? Halo, yo yo. Gue menyuarakan suara Anda semua nih. Yo yo yo, udah ada red card tapi ternyata orang-orang di luar sana dia yang punya red card dengan spek yang lo kerjain justru malah jauh di bawah lo.
1: Dapat harga diskon kata-katanya.
0: Enggak diskon?
1: Iya enggak, maksudnya
0: emang harganya segitu.
1: Iya.
0: Gue kayak
1: seolah-olah harganya diskon.
0: Wah, gue sering banget mendapat yang kayak gitu. Aduh ya Allah. Oke, kita mau break dulu sebentar, good friend. Ini udah mau masuk di jam terakhir. Apa kita lanjut lagi cerita tentang ini?
1: Sebanyak nih cerita, boleh lah.
0: Lo yakin?
1: Gak apa-apa lah.
0: 3 jam kita ngomongin ini loh, Ces.
1: Boleh lah. Tapi yaudah, nanti kita kasih info-info juga.
0: Ya udah.
1: Baru yang terkini.
0: Lo janji nih ya?
1: Oke.
0: Okay. Oke, okay, oke. Okay, baiklah, kita ke Delta Flash dulu ya.
4: Saatnya Delta Flash, yang didukung oleh Bank Jakarta, membangun masa depan.
5: Hai, selamat pagi good friends. Sekarang saatnya saya, Chester Aditya di Delta Flash.
6: Dari berita pertama, DKI Jakarta resmi masuk wilayah yang diperingatkan BMKG soal potensi kekeringan. Dalam pembaruan peringatan dini kekeringan meteorologis di situs resminya, BMKG menetapkan status awas di sejumlah wilayah Indonesia seperti di Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, Daerah Istimewa Yogyakarta, Jawa Timur, Bali, NTB, NTT, Sulawesi, sampai Maluku. Status tersebut diberikan di tengah kondisi penurunan curah hujan yang signifikan dan periode hari tanpa hujan yang terjadi di sejumlah daerah. Sementara dari berita entertainment, serial live action Scooby-Doo Origins resmi menyelesaikan proses syutingnya di Atlanta. Kabar tersebut diumumkan Netflix lengkap dengan deretan foto yang memperlihatkan geng Mystery Inc. versi terbarunya. Serial ini sendiri dijadwalkan tayang secara global di Netflix pada tahun 2027. Kita beralih ke berita sepak bola, kontroversi gol Erling Haaland dalam derby Manchester berbuntut sanksi bagi perangkat VAR. Wasit VAR Matt Donoghue dan asisten VAR Blake Ontrobus tidak akan ditugaskan untuk sementara waktu setelah ProRef mengakui adanya kesalahan penilaian dalam mengesahkan gol Haaland. Gol itu sendiri menjadi penentu kemenangan City atas MU di Old Trafford.
5: Sekian dulu Delta Flash kali ini, good friend. Keseruan lainnya kita balik lagi yuk ke Good Mood Club bersama Astri Ovi dan Danar Gumilang.
4: Delta Flash, cuma di Delta, teman untuk yang terus bergerak, yang didukung oleh Bank Jakarta membangun masa depan. Kita bikin pagi ini makin seru yuk, bareng Danar Gumilang dan Astri Ovi. Good Mood Club, cuma di Delta, teman untuk yang terus bergerak.

0: balik lagi bareng sama kita di sini di Good Mood Club. Sudah masuk di jam terakhir. A very good morning once again to each and every one of you who recently joined to this radio Delta FM. Greetings from us. We're broadcasting from Jakarta.
1: Yes.
0: We're spreading this broadcast through our radio in Bandung, Semarang, Yogyakarta, Medan, Makassar, Manado. Thank you so much for being here. Playing you the best 90s and also the early 2000 yang bisa membuat lo tuh reminiscing ke masa-masa dulu mungkin.
1: Yes.
0: Kayak lagu yang baru kita putar, There She Goes dari Sixpence dan dari Richard tadi di request sama Fanny. Selamat pagi.
1: Pagi Fanny.
0: Kita pagi ini tuh lagi ngebahas mengenai kerjaan nih good friend. Pernah kalau tiba-tiba ngerasa momen gak enak banget nih, ada pemutusan secara sepihak dari pihak kantor atau tempat lo bekerja saat lo mengerjakan kerjaan yang ada di tempat lo bekerja?
1: Yes.
0: Atau mungkin ada pemutusan atau mungkin pengcancelan sepihak ketika lo sedang melakukan bisnis tertentu. Mungkin ada yang dengar gini, hah, gimana lo bisnis tertentu terus lo ada pengcancelan sepihak tapi lo dirugikan? Ada momen-momen ketika lo ngerasa kayak lo pingin 100%, lo udah ngelakuin duluan, akhirnya kecelek. Ini yang possible banget terjadi soalnya.
1: Based on percaya ya, ada orderan misalkan 500 packs lah misalkan makanan gitu. Terus lo percaya sama yang mesen. Nah, yang mesen ini belum ngasih DP juga gitu. Terus tiba-tiba ya udah lo belanja, kan itu kan pakai modal juga ya. Belanja terus tiba-tiba udah belanja bla bla bla segala macam, udah prepare, gak jadi.
0: Ini ada teman kita kayaknya orang yang bekerja di dunia event, kayaknya MC nih sepertinya, atau gue gak tahu nih apakah MC atau dia adalah seorang performer. Alia, selamat pagi.
1: Pagi.
0: Alia bilang katanya gue pernah dapat job event di luar kota, Nar. Semuanya udah siap, tiket udah dibeli, outfit udah disiapin, bahkan gue udah nolak job lain karena tanggalnya bentrok. Sebentar, tiket dibeli ini dari pihak event ya kan, bukan dari lo sendiri kan? Malam sebelum berangkat, klien telepon dan bilang acaranya dibatalin karena masalah internal perusahaan. Mereka minta maaf tapi gak ada solusi soal biaya yang udah gue keluarin.
1: Hah?
0: Ini menurut gue juga udah aneh sih. Lo beli tiket sendiri tuh aneh sih. Yang paling bikin kecewa bukan cuma kehilangan uang, tapi karena gue merasa waktu dan tenaga gue dianggap gak ada nilainya. Dua hari gue bete banget, tapi akhirnya gue mulai bikin aturan sendiri. Sekarang kalau ambil job, terutama yang persiapannya panjang, gue selalu minta booking fee yang jelas, ada cancellation policy-nya. Jadi gak cuma mengandalkan kepercayaan dan chat WhatsApp. Ini bener sih Alia, maksud gue gini. Ini sama yang kejadian kemarin tuh, yang Bagasi,
1: sebuah band ya.
0: Ya, ya, satu band yang ngomongin tentang Bagasi.
1: Bagasinya.
0: Ini sebenarnya akhirnya jadi bahan obrolan gue sama teman-teman event. Jadi kebetulan pada saat itu terjadi, besoknya gue ada event. Ngobrol lah. Memang possible banget ada momen di mana ketika lo lagi ada event lo bayar dulu tapi di reimburse. Nah, ini dia yang Alia, yang gue bingung. Selama gue bekerja dan alhamdulillahnya ada yang memang memperkerjaan gue ke luar kota, yang namanya tiket itu pasti dari pihak penyelenggara, bukan dari gue. Pun juga demikian ketika pekerjaan itu selalu ada down payment-nya. Biasanya dilakuin sama tim gue, sama Kevin. Kevin pasti akan ngelakuin kayak gitu tuh. Semua quotation, invoice, dan lain sebagainya tuh sudah harus ada prepare-nya. Tapi maksud gue ketika lo harus sudah beli tiket sendiri, outfit pun juga lo udah siapin, lo nolak job. Ya, aduh.
1: Asli sih. Tapi gue denger cerita ini, gue jadi recall nih. Gue jadi ingat lagi, gue pernah mengalami ini.
0: Kenapa, Ces?
1: Jadi waktu itu gue udah ada rencana untuk staycation sama keluarga kan. Ya memang gak jauh sih di Bogor gitu. Terus tiba-tiba ada
0: kerjaan
1: satu WhatsApp yang datang dari seseorang yang sangat dekat pada masanya sama gue gitu. Terus tiba-tiba dia nawarin kerjaan. Lu mau gak nih ada kerjaan MC lah di pulau seberang gitu. Sekarang akomodasi bla bla bla segala

0: ngobrol aja. Oke, gue cancel lah itu si hotel dan lain segala. Malamnya, jadi gue harus berangkat subuh. Malamnya jam 11 dikabarin kayaknya acaranya cancel deh.
1: Aduh, kesel sih, kesel sih.
0: Gue jadi recall tuh kayak, aduh.
1: Iya, bawaannya bete sendiri ya.
0: Iya.
1: Ini ada teman kita yang ikutan bercerita, yang ngirimin voice note. Kita coba halo-halo dulu yuk.
0: Halo.
1: Selamat pagi.
0: Ada siapa nih?
2: Halo, assalamualaikum. Pagi, kadang pagi, Chester.
0: Halo,
2: aku mau cerita nih pengalaman pribadi aku ya. Soal kayak gitu tuh, jadi kerja di sini tuh secara like and dislike gitu. Nah, pernah tuh ada satu momen kita tuh mau ada rotasi besar-besaran di sini. Tapi lucunya tuh yang rame dibicarain sama orang mau rotasi itu ada nih misalnya si A, karena dia sempat ribut dengan si B. Udah tuh udah rame di mana-mana kalau dia yang mau dirotasi. Dan pada saat hari H keluar surat untuk rotasi, jeder, nama gue yang ada di situ. Si A sama si B itu enggak ada. Bingung dong kenapa, dan enggak mau cari tahu juga gitu kenapa alasannya. Tapi ya qadarullah ya, namanya itu kan Allah kasih tahu jalannya tuh seperti apa dan siapa sebenarnya. Ternyata yang mindahin gue itu masih kerabat terdekat gue sendiri. Kenapa? Karena ternyata dia nggak suka kalau gue tuh di situ terlalu bisa
1: bersinar,
2: mengerjakan hal yang dia nggak bisa gitu. Jadi dia nggak suka, dan dia ngejelek-jelekin gue lah sama atasan gue ini untuk dipindahin. Dan you know, nggak cuma sekali, tiga kali ya. Aku sih ambil hikmahnya gini ya, selama aku masih kerja mau dipindahin kemanapun nggak masalah, toh banyak ilmu yang aku dapetin. Dan makin kesini yang aku lihat dan aku dengar dari orang-orang, dia kayak makin gak suka karena aku bisa makin menguasai bersinar banyak hal. Dan dia tuh pengennya tuh aku ya udah kalau kerja kerja aja di situ, nggak usah apa namanya, nggak usah berkembang gitu. Kan lucu ya,
1: lo kerja kerja aja.
2: Semangat ya buat kalian siarannya. Salam dari Bogor.
0: Terima kasih.
1: Waalaikumsalam warahmatullah. Aduh ya Allah, kayak lo kerja kerja aja nggak usah berkembang. Mohon maaf, kita di sini
0: konsepnya,
1: kita di sini hidup tuh bagaikan ragi.
0: Iya.
1: Kita di sini hidup bagaikan ragi yang akan pasti berkembang ya.
0: Pasti ngembang.
1: Selain memang berkembang dalam urusan badan ya.
0: Kalau nggak berkembang berarti lu jadi bolu bantet
1: ya, nggak Allah
0: ngembang tuh adonannya.
1: Maksud gue kadang juga suka kesel ya. Iya nggak sih good friend, ketika lu misalnya gini, lu nggak bisa semakin bertambahnya usia tidak bisa menutup mata bahwa like and dislike itu tuh pasti ada di sekitar kita.
0: Yes.
1: Semakin dewasa akan ada dalam sebuah fase di mana lu akan bodo amat juga kepada orang yang sebenarnya nggak suka banget sama lo, dan yang emang kayak nggak ada untungnya juga buat gue peduliin bahwa lo nggak suka sama gue. Tapi ketika dalam momen seperti ini dia udah main sikut-sikutan, ini menurut gue nggak menyenangkan sekali lo rasanya berada di dalam circle tersebut. Lo bertemu dengan orang yang dalam tanda kutip bisa menghasut atasan lo, padahal sebenarnya kinerja lo baik, tapi atasan lo kemakan sama omongan itu tanpa cross check. Menurut gue juga atasannya harus dipertanyakan menurut gue.
0: Nggak cuma atasannya sih kalau menurut gue. Jadi beberapa kondisi ada yang sekitarnya memang dipengaruhi, kayak dia minta dukungan juga gitu.
1: Betul. Berarti kan sebenarnya kan decision maker dari atasannya dong. Atasannya kan nggak ngeliat 360.
0: Betul.
1: Menurut balik lagi, menurut hemat saya, menurut pandangan pribadi saya, yang namanya menjadi seorang atasan lo mesti ngeliat 360 dong. Helicopter view yang harus bener-bener lo lihat gitu. Jangan karena lo ada orang ini yang lebih lama, lo menurutnya kayak menurut lo bener, ya akhirnya lo melakukan sebuah keputusan secara sepihak.
0: Sama ya melihatnya apa namanya, objek masalahnya apa, jangan objek orangnya lo like atau dislike gitu sih kalau menurut gua. Karena ada beberapa yang mungkin melihatnya itu masalahnya ya ada, cuman lebih banyak karena gue gak suka nih gitu. Banyak kayak gitu sih.
1: Ini ada ya ikutan bercerita. Selamat pagi Siska.
0: Pagi.
1: Gue masih ingat banget hari ketika HR manggil gue ke ruangan. Sebelumnya gak ada tanda-tanda apapun, performa kerja normal, bahkan baru selesai ngerjain target kuartal. Ternyata perusahaan ngelakuin restrukturisasi dan posisi gue termasuk yang dihapuskan.
0: Aduh.
1: Aduh. yang paling bikin gue drop adalah pulang.

0: ke rumah dan harus cerita ke keluarga. Selama ini gue merasa pekerjaan itu bagian dari identitas gue loh, Nar. Jadi ketika tiba-tiba gak punya pekerjaan, rasanya tuh kayak kehilangan arah. Aduh, gue paham banget.
1: Asli, gue pernah lagi dalam kondisi itu.
0: Awalnya gue cuma bisa nangis dan tidur, tapi setelah itu gue mulai bikin rutinitas kecil loh. Bangun pagi, olahraga, update CV dan apply kerja setiap hari. Sekarang gue udah dapat kerjaan baru, gajinya memang belum sebesar dulu sih, tapi mental gue jauh lebih kuat sekarang untungnya. Gue belajar bahwa kehilangan pekerjaan bukan berarti kehilangan kemampuan diri. Gue suka nih karena dengan kondisi kayak gini, karena ada orang yang ketika udah dapat sebuah kondisi yang tidak baik-baik saja, justru malah apa ya, meromantisasi, cahayalah bahasa anak sekarang banget nih, meromantisasi momen tersebut, tapi akhirnya gak berujung dengan kisah romantis yang baik.
1: Ya, gak bergerak apa-apa gitu ya.
0: Jadinya malah terpuruk dan akhirnya jadi kayak questioning yourself, dan bahkan jadi tidak sedikit loh orang yang akhirnya stres.
1: Ya.
0: Orang yang akhirnya mentalnya tuh kena banget gitu. Alhamdulillah, dan bersyukurlah ketika lo punya support system yang luar biasa ketika momen seperti ini.
1: Asli, tapi dalam kondisi kayak gitu tiba-tiba lo dikabarin harus udah, lo besoknya udah gak ada kerjaan, itu gue relate banget sih. Dan emang susah-susah itu ngomong sama keluarga gitu, kayak kayak kita harus berhemat lalala segala macam, itu tuh susah sih.
0: Makanya tadi gue bilang, lo harus punya support system yang luar biasa, karena menurut gue ketika lo tidak punya support system, ketika kayak gini terjadi, kelar. Ibaratnya kayak ya udah kayak tas gitu. Kang Rahmat bilang tuh, tapi benar sih Kang Danar, in the end aku dapat kerja yang aku idam-idamkan selama ini. Kalau nggak ngelewatin kejadian itu, mungkin aku nggak ada di posisi sekarang. Iya loh, abis dari Australia langsung pindah ke Singapura, dari Singapura pindah kemana lagi nih abis ini Kang Rahmat?
1: Kang Rahmat lagi di mana nih kondisinya sekarang?
0: Baru landing tadi pagi, katanya izin pamit dulu ya mau istirahat. Luar biasa. Ini Kevin katanya ready tuh buat ditelepon, nanti coba kita ya apa namanya hubungin ya Vin ya, ngobrol-ngobrol ya. Katanya ada Indra juga nih lagi semangat kerja tiba-tiba di PHK. Boleh dong Indra ikutan bercerita Indra di sini Indra. Mungkin ini pun juga jadi apa ya topik untuk menyemangati teman-teman yang lagi ada di dalam posisi sekarang loh. Karena kadang ketika gak punya support system, tapi mendengarkan kisah dari orang lain, itu bisa menjadi sebuah apa ya, sebuah momen, bukan akhirnya kayak ngasih apa ya, cerita-cerita negatif atau mungkin kayak ngebanding-bandingin, tapi ketika kita mendengar ada cerita dari orang lain, ya mungkin itu pun juga jadi pembelajaran. Oh, teman kita dapat kondisi seperti ini, tapi dia ngelakuin ini. Nah, mungkin step berikutnya yang tadinya kita clueless enggak tahu mau ngapain, akhirnya jadi tahu. Buat teman-teman yang mau ikutan bercerita di sini, pernah enggak sih lo berada dalam sebuah momen tiba-tiba di kerjaan lo diberhentikan. Lo punya bisnis udah running berapa lama, udah punya orderan, tiba-tiba orderannya itu tuh di-drop,
1: di-cancel.
0: Atau mungkin apa nih, lo dimutasi, atau mungkin apa yang bikin lo kayak ngerasanya tadinya gak siap, karena dadakan banget, gak ada one man notice, gak ada exit interview, tiba-tiba kejadian kayak gini.
1: Nah, itu dia.
0: Bisa diceritain ke kita 0811-887-8991, atau teman-teman yang mau ikutan mampir ke TikTok live kita, boleh banget
1: di Delta FM pastinya.
0: Yes, atau mungkin buat teman-teman yang ngerasa gini, Nar, gue pingin cerita, ini kejadian gue sekarang banget, tapi boleh nggak? Gue nggak disebutin namanya, boleh?
1: Boleh.
0: Lo kasih tahu aja di awal, tapi ya jangan tiba-tiba lo udah cerita baru di bawah tulisannya jangan disebutin nama saya, jangan.
1: Bukan.
0: Takutnya keseringannya gue udah sebutin nama di awal ya.
1: Aduh.
0: Bisa di DM Instagram gue @danargumilang, atau bisa mampir ke WhatsAppnya Delta FM 0811-8878-991.

0: Delta FM, teman untuk yang terus bergerak. Balik lagi bareng gue Danar Gumilang. Aduh ya Allah, alhamdulillah enak banget rasanya abis makan sesuatu yang kiriman Mbak Devi. Terima kasih banyak loh Mbak Devi. Dikirimin se-Indonesia. Se-Indonesia bisa kali tapin di sini. Jadikan gue BA. Bareng gue Danar Gumilang di Good Mood Club. Kita lagi bertanya ke teman-teman semua tentang momen di kerjaan yang mungkin memang di momen itu tuh lo ngerasa bahwa I cannot handle this. I'm questioning myself about my self-worth di dalam pekerjaan. Kenapa gue tiba-tiba diputusin hubungan pekerjaannya? Sedangkan lo ngerasa bahwa ada orang yang tidak diputuskan hubungan kerjanya di kantor. Kerjaan mereka tuh gak sekeren yang lo lakuin. Pasti ada banget momen-momen kayak gitu, good friend. Cuma tadi gue bilang di pada saat live TikTok, ini rambut gue mau kayak gimana sih sebenarnya? Repot banget gara-gara telat bangun gue tadi. Akan selalu ada dalam sebuah momen di mana ada statement, things will always happen for a reason. Pasti ada selalu ada alasan dalam kejadian yang kita lakuin. Mungkin kita tidak bisa menemukan alasannya sekarang juga, tapi di kemudian hari pasti ada nih momen-momen di mana kayak mungkin ini adalah jawaban dari doa yang selama ini gue hadirkan. Kayak Mbak Wulan. Mbak Wulan itu tuh pernah dapat momen di mana beberapa waktu yang lalu, ini sebenarnya karena di TikTok, jadi tulisannya tuh apa chatnya nih kadang-kadang suka kayak ketimpa sama chat-chat yang lain nih, kalau cuma satu line nih. Jadi Januari kemarin tiba-tiba disuruh pensiun dini. Terus habis itu dia ngerasa bahwa it's a blessing in disguise, bahwa dia akhirnya sudah menemukan alasannya kenapa nih sekarang. Mungkin ini adalah jawaban dari doanya pas umroh lalu. Jadi Mbak Wulan ini nih pada saat umroh menghadirkan sebuah doa, pengen kerja nyaman yang bisa pakai hijab, karena di kantor sebelumnya itu dia gak bisa, dan sekarang dia sudah nyaman gak buka-buka lagi, katanya gitu. Masya Allah, thank you banget loh Mbak sudah ikutan bercerita. Frankly speaking, di WhatsApp-nya Delta FM ramai sekali teman-teman yang ikut bercerita lewat WhatsApp-nya Delta FM. Selamat pagi, ada Mas Arif, halo.
1: Halo.
0: Mas Arif bilang katanya saya juga korban PHK, tapi ada satu yang dilupakan sama yang lain, kontrak kerja. Apakah kalian tanda tangan kontrak kerja dan kontrak kerja dikasih ke HRD kalian? Karena saya juga diputus tanpa pemberitahuan 30 hari, tapi dikompensasi karena ada kontrak kerja. Yang penting dipegang karyawan adalah yang penting dipegang karyawan adalah kontrak kerja, dan kalau bentuknya PT tambah peraturan perusahaan, pegangan kita kalau ada dispute dengan pemberi kerja, salam, katanya gitu. Gue setuju sih, tapi kan kadang ada momen-momen dimana ketika kita mau ada dalam sebuah kondisi seperti ini, kita mau fight ke perusahaan, tapi perusahaan ngerasa kayak I'm the superior one here, lo mau bisa apa dan segala macamnya, mau ngelakuin tapi kadang ya gini, gue ngomongin tentang hukum juga lagi nih. Kadang ya, good friend, ketika lo pingin melakukan, apa sih bahasa Indonesia, gue mau,
1: tuntut,
0: gue pingin nuntut, apa namanya, sok bahasa Inggris banget lo, Danar, maksud bahasa.
1: Apa sih, Su?
0: Enggak, maksudnya kayak, ya lo mau nuntut kantor, lo pingin, masukin ini ke gitu, meja hijau, bisa gitu. Tapi lo mesti bayar lawyer.
1: Iya. Yeah.
0: Oke, ada lembaga bantuan hukum. Lembaga bantuan hukum kadang juga ada ketentuan-ketentuan yang harus lo bayar. Benar. Jadi yang membuat kita sebagai karyawan tuh akhirnya kayak, aduh gimana ya? Kan ada LBH-LBH yang ngebantu karyawan. Iya betul, tapi ada yang namanya LBH. Gue juga baru beberapa waktu yang lalu mendengar cerita kayak gini nih. Oke, dibantu sama LBH, tapi nanti ini ngomongnya tentang gaji. Dibantuin sama LBH dan segala macam, terus tiba-tiba ada presentase. Ya kalau dihitung-hitung, lah menang si LBH nih, kalau bisa dilihat-lihat nih.
1: Banyak banget.
0: Banyak menang di lo nih kayaknya di sini nih, gitu kan. Ada juga momen di mana ketika lo pingin menyuarakan itu dengan ke Kementerian Pekerjaan misalnya gitu.
1: Yes. Jalurnya kemana?
0: Maaf, gitu. Bon, maaf. Tapi gue pingin tahu Kementerian Ketenagakerjaan bisa ngapain? Bisa langsung nutup kantornya. Kalau kantornya ditutup, lu juga nggak bisa dapat apa-apa di situ, gitu kan? Jadi kayak gue nggak tahu nih ketika kondisi kayak gini, sebagai seorang karyawan, lu mesti ngobrol ke siapa, gitu?
1: Iya, menuntut hak ya. Ya, aduh, gimana ya? Aduh.
0: So kayak
1: aduh, gimana ya?
0: Jelas ya. Ini ada teman kita yang bercerita tapi kayak mohon jangan disebutkan nama. Oke, okay, siap.
1: Oke, okay, sip. Dari awal ya kasih tahu ya.
0: Saya saat saya menjabat di salah satu BUMN untuk BUMN ketiga di tahun ketiga ini menjabatnya board.
1: Oh.
0: Izin Pak Board of Director.
1: Aduh.
0: Saat saya menjabat board di salah satu BUMN untuk BUMN yang ketiga di tahun ketiga, biasa periode 5 tahunan, saya dipanggil deputi menteri yang membawahi BUMN saya. Bapak izin. Dan disoroti kontrak dengan partai politik tertentu dan bersedia membantu government project. Dan income saya dipotong sekian persen untuk kas partai. Saya langsung quit dan gabung ke kantor akuntan publik sesuai background dan profesi awal saya. Bro, posisinya udah board of director. Board itu tuh berarti juga kena kayak gini-gini, bro.
1: Iya sih, maksud gue juga baru mendengar nih. Sejujurnya kirain yang bawah-bawah doang kan gitu, ternyata anu juga.
0: Iya. Beliau-beliau ini.
1: Iya.
0: Bapak semangat ya, Pak ya.
1: Semangat, Pak.
0: Luar biasa. Thank you banget loh for the apa ya revelation. Menurut gua kayak cerita-cerita seperti ini pun juga kita harus dapat juga gitu bahwa kayak gak bukan cuman kroco-kroco doang, woi.
1: Iya,
0: gua nih posisinya udah di board nih, woi. Halo. Iya. Yang kalau misalnya lagi ada event kantor selalu menjadi sapaan di awal.
1: Iya, bener juga sih.
0: Kami ucapkan selamat datang kepada Bapak sekian-sekian dari divisi apa gitu ya.
1: Jangan sampai salah nama tuh. Salah nama udah. Kagak dipakai lagi loh MC udah. Salah nama.
0: Bapak
1: lagi.
0: Semangat selalu, luar biasa. Terima kasih banyak untuk ceritanya. Ini pun juga ada teman kita yang ikutan bercerita. Selamat pagi.
1: Pagi.
0: Izin bercerita pengalaman saya diperhentikan secara paksa oleh salah satu bank swasta milik negara Asia Timur. Kan gue langsung nyari ini ya.
1: Gak usah.
0: Mohon identitas saya tidak disebutkan.
1: Oke.
0: Okay. 2 tahun lalu saya bekerja di salah satu bank dan mendapat tawaran untuk pindah ke bank swasta lain. Interview berjalan lancar dan saya dipindah meskipun dari bank sebelumnya menahan saya, namun saya pindah. Karena dapat benefit yang lebih baik. Ketika masuk ternyata atasan saya bukanlah yang interview saya. Dan ternyata beliau baru kali ini kerja di dunia perbankan. Akhirnya seiring berjalannya waktu, probation saya tidak dilanjutkan karena saya dianggap tidak perform. Kaget itu pasti, tapi ikhlas itu wajib. Jadi ya sudah, saya keluar dan tidak lagi nengok ke belakang. Turns out ternyata saya disingkirkan karena pertama, atasan saya tidak menyukai saya karena tidak ingin ada matahari kembar.
1: Ah, gimana?
0: Gak boleh ada yang bersinar, gak boleh ada dua.
1: Iya, gak boleh.
0: Ada banyak orang.
1: Oke.
0: Okay. It's only mi atas, mi bawah, mi depan, mi belakang.
1: Itu ibaratkan lighting tuh dimernya di satu aja ya.
0: Gak usah terlalu spesifik ngomongin lighting, gak semua orang paham lighting. Halo.
1: Kalau ini perumpamaan aja, kalau lighting tuh biasanya kan dimernya sampai mentok kan.
0: Mau lebih spesifik lagi, gak boleh ada dua strobo. Kayak di depan gua nih, terang banget.
1: Gede banget lagi godok senu.
0: Yang kedua, dia ingin menghasut bos besar dan saya salah satu target yang disingkirkan.
1: Okay.
0: Yang ketiga, dia menggunakan segala cara termasuk ilmu hitam. Dari mana saya tahu? Jadi ada teman indigo yang bilang saya ditempelin sehingga saya jadi malas dan tidak perform. Sekarang timnya cuma tinggal beberapa karena dia berhasil menyingkirkan. Aduh ya Allah Robi, ini kalau ngomongin tentang ilmu hitam banyak banget lagi yang kayak gini juga.
1: Asli lagi.
0: Gue lanjut lagi. Sekarang timnya cuma tinggal beberapa karena dia berhasil menyingkirkan peers-nya termasuk user yang dulu interview saya. Padahal user saya udah puluhan tahun mengabdi di bank tersebut.
1: Aduh.
0: Lesson learned, jangan terlalu percaya kalau tampilan itu sesuai dengan karakter. Karena yang menyingkirkan saya berbaju agamis namun kelakuan seperti itu dan belajar politik kantor lumayan kejam. Ya maksudnya ini oknum, gak semua orang sama seperti ini ya. Jadi maksud gue kayak balik lagi sih kayak ini teman kita pun juga ada lanjutan ini, tapi yang tadi nih Mas Arief nih, Kementerian Tenaga Kerja nanti ada pertemuan kedua belah pihak sebelum ke pengadilan. Maksud saya jangan takut menuntut hak kita, karena kalau dibiarkan nanti ada beberapa karyawan kedepannya yang dirugikan dengan hal serupa. Ini kejadian sama teman gue Mas Arief, masalahnya dibantu sama Kementerian Tenaga Kerja. tapi berkas-berkasnya ini benar kata Mas Arief tadi, lo harus punya pegangan berkas. Tapi teman gue ini harus berulang kali dan teman gue akhirnya sewa lawyer untuk nuntut.
1: Maksudnya berkasnya teman lo nggak lengkap atau gimana?
0: Teman gue di kayak gitu juga pemutusan hubungan kerja dengan momen tidak boleh ada dua matahari kembar dalam kantornya. Kantornya kantor besar lagi.
1: Aduh.
0: Kantornya, aduh, gue mau nolak. Tapi gini, gue nggak sebutin. Tapi alhamdulillah teman gue sekarang sudah punya kerjaan baru.
1: Iya, yes, itu yang paling penting sih.
0: Udah punya kerjaan baru, walaupun sebenarnya tadinya tersyok-syok. Wah, dia kena mental banget.
1: Pastinya.
0: Levelnya udah board juga, tapi bukannya BUMN. Iya. Udah, iya udah chief.
1: Udah chief. Lumayan ya.
0: Iya. Anyway,
1: emang nggak segampang itu sih menerimanya. Tapi ketika kita nanti udah ada kerjaan baru, ya kita jadi sadar juga emang itu yang harus dilewatin sebenarnya gitu.
0: Tapi memang sebenarnya ini momen dimana mungkin lo bisa releasing your stress apa namanya negative energy sebenarnya sih good friend. Kayak we are here to be your ya mudah-mudahan sih bisa menjadi good friend lo. Untuk bisa bercerita seperti ini, kayak teman kita ada yang cerita di DM Instagram gue, most likely tidak mau disebutkan namanya, tapi mau cuma melampiaskan apa yang ingin disampaikan, boleh banget. Tapi kita break dulu sebentar. Buat teman-teman yang mau ikutan bercerita, silahkan. Nanti kita hadirkan kembali di sini. Gimana cara ceritanya? Bisa mampir ke WhatsApp-nya Delta FM 0811-8878-991.
1: Yes.
0: Atau mungkin bisa ke Instagram gue @danargumilang.
1: Boleh dong.
0: Buat yang gak mau disebutin namanya, kasih tahu di awal, please. Jangan lo udah cerita dulu, bawa terus di akhirnya kayak, please jangan sebutin namaku. Nanti keburu udah disebutin dulu namanya ya.
1: Di awal ya, di atas ya.
0: Iya. Gitu ya. Atau bisa mampir ke TikTok-nya Delta FM.
1: Di Delta FM.
0: Seseruan di Delta FM tentunya ya.
2: Gua pengen deh seseruan ikutan komunitas, tapi di mana ya?
3: Pengen ikutan komunitas? Gak usah bingung, good friend. Dengerin aja Ketemunitas di Good Mood Club setiap hari Selasa jam 8 pagi. Karena kita akan ngobrol sama berbagai komunitas. Cuma di Delta, teman untuk yang terus bergerak. Kalau kamu punya komunitas, mau ngobrol sama kita, bisa banget loh. DM ke Instagram @deltafm ya.
4: Saatnya Delta Traffic yang didukung oleh Book Cabin. Lebih mudah dengan Book Cabin.
5: Hai, selamat pagi good friend. Sekarang saatnya saya Chester Aditya di Delta Traffic.
6: Buat good friend yang ada di Jakarta, kondisi lalu lintas di Tol Jati Asih yang mengarah ke Rorotan terpantau padat, sementara kondisi lalu lintas di Tol Cawang yang mengarah ke Cibubur terpantau lancar. Dari lokasi lain, kondisi lalu lintas di Tol Taman Mini Indonesia Indah yang mengarah ke Bogor terpantau lancar.
5: Sekian dulu Delta Traffic kali ini good friend. Keseruan lainnya kita balik lagi yuk ke Good Mood Club bersama Astri Ovi dan Danar Gumilang.
7: Delta Traffic, cuma di Delta, teman untuk yang terus bergerak. Yang didukung oleh Book Cabin. Lebih mudah dengan Book Cabin.
8: Danar Gumilang dan Astri Ovi masih nemenin kamu kok. Di sini aja ya.
7: Good Mood Club, cuma di Delta, teman untuk yang terus bergerak.

0: Balik lagi Good Friend, masih di Good Mood Club bareng sama Danar Gumilang dan juga ada Chester yang nemenin gue pagi ini. Yes. Ovi lagi izin, ada kerjaan yang gak bisa ditinggalin. Ada Rido juga, ada Fawas, ada Bagas, ada Om Halid juga yang lagi remote kerjaannya. Sambil kita muterin lagu-lagu tahun 90-an dan juga 2000-an, ini kita lagi ngebahas satu topik yang sebenarnya sensitif juga sih Good Friend, dan memang harus disuarakan menurut gue.
1: Tapi gue sebelumnya pengen ucapin terima kasih dulu ke Mbak Devi.
0: Kenapa tuh?
1: Yang udah ngasih kita.
0: Udah gue siapin dari tadi. Selalu setiap pagi kita akan ngomong selamat, terima kasih banyak Mbak Devi.
1: Makasih lagi Mbak Devi. Iya. Makasih ya Mbak Devi ya.
0: Makasih banyak Mbak Devi, luar biasa.
1: Love melulu. Tahu. Makasih ya Mbak Devi ya.
0: Luar biasa sekali Mbak Devi ini. Emang berkah lah buat Mbak Devi. Thank you banget. Kita ngebahas tentang dunia pekerjaan nih Good Friend. Adakah momen-momen di mana lo diberhentikan secara, ya kalau ngomongin sepihak ya mungkin sepihak sih ya, tapi
1: tiba-tiba.
0: Kan gini-gini nih, tiba-tiba lah secara tiba-tiba lo mungkin dimutasi secara tiba-tiba, nggak ada one man notice, nggak ada obrolan-obrolan yang terjadi, tapi tiba-tiba ini kejadian di kerjaan lo. Ini ada yang mau ikutan bercerita. Jadi kayak, hai Danar, mau sedikit ngeluarin energi negatif di boleh kepala dong, sama hal-hal belakangan yang terjadi di hidup gue. Boleh. Jangan disebut nama namanya. Instagramnya.
1: Oke.
0: Okay. Setahun lalu dimutasi kerja ke tempat baru, yang mana itu semua dimulai dari nol. Kerasa banget sih, gue pontang-panting mencurahkan seluruh waktu, dan tenaga, pikiran, sama kerja, dan ngebangun koneksi di kerjaan ini. Tapi pas ada masalah sama rekan kerja yang sebulan lebih duluan di sini, gue kayak pelan-pelan disingkirkan gitu loh. Ya dengan asumsi gue terlalu banyak pegang kerjaan. Tapi masalahnya dari awal gak ada yang mau sama apa-apa yang gue kerjain sekarang.
1: Gak ada yang handle.
0: Giliran semua udah jalan, udah tinggal copy paste, setiap bulannya baru pada maju. Dan dan mah buat pegang. Mah buat pegang. Oke, udah sini itu aja. Intinya gue kesal banget sampai sakit-sakit. Gak disuruh resign, tapi kayak pelan-pelan biar gue resign secara suasana kerjanya udah gak enak. Cuma ya memang bos gue di head office masih oke-oke aja, makanya gue bertahan. Tapi ya capek. Aduh ini nih, momen-momen makan hati di kerjaan yang kadang suka bikin kesel.
1: Iya, kadang apalagi ada suka ada bumbu-bumbunya ya kan, ada orang yang nggak suka terus tiba-tiba ngajak orang lain untuk nggak suka lu juga gitu. Nggak
0: maksud gue sebenarnya tadi gini, ketika ketika ada momen kayak gini kan selalu ada salah satu apa ya hal yang ada di depan kita. Ketika kita merasa terancam, yang ada di depan kita dua pilihan, fight or flight.
1: Yes.
0: Ketika lo mau flight, pasti akan ada banyak sekali pikiran-pikiran yang cukup ngeracunin kepala lo nih. Kalau gue flight, nanti gimana nih? Income gue berkurang, gue gak bisa begini, gue gak bisa begitu, mau fight, tapi circle atau circumstances yang ada di sekitar kita tuh gak menyenangkan sekali untuk kita bisa fit di dalam situ. Tapi jadi kayak makan elo ada di tengah-tengah nih. Ya, atau justru malah ada F berikutnya, fight, flight, atau yang tengah-tengah, fate.
1: Tapi ada juga beberapa yang apa namanya, ya udah gue mesti nge-fight nih, ada yang kayak gitu.
0: Iya betul, tadi kan kita bilang kayak fight itu, tapi kan circle lo seperti itu, kayak lo mau fight gimana? Lo kayak ada orang yang ngehasut apa segala macam, fight lo kayak gimana? Lo mau ngerjain kerjaan gak di cubicle lo yang seharusnya ada di situ, kan tetap aja lo tetap menjadi sebuah obrolan juga nanti sama orang-orang yang lain. Inu dan segala macamnya, mencoba untuk apatis tapi ya gak enak juga gitu. Cuma gue kemarin sempat ngobrol sama salah satu temen, gue gak usah sebutin namanya, tapi dia ngeceritain ke gue. Ada temannya di kantor yang benar-benar dia datang untuk ngerjain kerjaan doang, tidak bersosialisasi,
1: gak ngobrol,
0: sosialisasi seperlunya.
1: Okay.
0: Gue bilang gini, orangnya extrovert, orangnya introvert ya pasti, enggak extrovert kok orangnya, tapi dia tahu, he knows how to make a standpoint di kantornya.
1: Oh.
0: Dia datang cuma buat kerja. Kalau nggak ada urusan untuk ngobrol, dia akan nggak ngobrol. Tapi udah gitu doang.
1: Ya berarti urusannya cuma kerjaan doang, nggak ada sesi curhat tuh di situ ya.
0: Dia menyelesaikan kerjaan untuk hangout ke di luar, dia nggak mau. Maksudnya gini, dia tidak mau segitunya
1: into
0: attach sama teman-teman di kantornya. Karena gue rasa ketika ngobrol sama teman gue, oh mungkin kayak dia punya pengalaman yang akhirnya membuat dia seperti itu. Ya mungkin, possible banget. Karena mungkin dia tidak mau terulang drama-drama kantor yang pernah dia alami sebelumnya. Ya he make a standpoint untuk dia ngerjain kerjaan di kantor, gue digaji untuk ngerjain kerjaan. Posisinya tinggi gak, Nar? Posisinya tinggi. Jadi memang sebenarnya kalau dia mau berinteraksi di kantor, urusannya kerjaan.
1: Justru kalau posisi tinggi itu kan biasanya ya suka diganggu ya. Biasanya ya gak sih?
0: Ya balik lagi kata pepatah kan, semakin tinggi anginnya semakin besar juga gitu.
1: Bener.
0: Ya gimana caranya bisa lo punya standpoint, ya ground lo tuh bener-bener harus kuat banget ya, ngasih akarnya harus kuat.
1: Asli sih.
0: Ada juga yang ikutan masuk ke DM Instagram gue, tidak mau disebutkan namanya. Intinya mau cerita pernah dapat PHK dari sebuah perusahaan Korea dan PHK itu tidak tertulis. Hah?
1: Gimana maksudnya? Terus di infonya
0: secara gimana? Verbal doang. Di waktu bersamaan aku sedang kuliah di magister hukum dan aku setelah itu tahu bahwa ini sebuah pelanggaran hukum ketenagakerjaan dan berencana untuk ngegugat PHK tersebut tanpa one man notice dan selama bekerja lebih dari 2 tahun aku tidak pernah mendapatkan kompensasi PKWT sesuai undang-undang ketenagakerjaan. Depnaker seharusnya bisa mediasi karena ini adalah tugasnya mereka. Jika tidak selesai, saya mau ke pengadilan hubungan industrial mengenai biaya bisa pakai jasa Pusbakum atau lembaga bantuan hukum. Kalaupun pakai persentase masih bisa dapat untung. Ya benar katanya teman kita, lisan doang dari situ. Tapi memang kayak gini nih, memang harus di ngomongin sih. Ya,
1: harus ada aturannya juga sih kalau menurut gue.
0: Tapi katanya ya ketika kayak gini, misalnya ini Departemen Tenaga Kerja atau Kementerian Ketenagakerjaan membantu. Ya ada momen di mana si surat keterangan bahwa si kantor itu tuh melakukan kegiatannya itu izin perusahaannya itu bisa dicabut.
1: Iya.
0: Katanya sih gitu. Cuma ya balik lagi sih kadang-kadang suka licik. Licik itu tuh bukannya kayak bisa kepleset, hati-hati licik gitu.
1: Gue tuh sampai gak bisa licin. gue sampe gak bisa berkata-kata, cuman di lisan doang dan gak ada kayak info tertulisnya gitu. Kayak ya pemberhentian ini, aduh gimana ya.
0: Iya kadang-kadang suka bikin ini juga sih ya. Anyway, ada lagi nih yang masuk ke DM Instagram kita yang sudah hadir. Ada Fajar, halo morning.
1: Halo Fajar, ini boleh disebutin gak namanya?
0: Boleh. Hai Nar.
1: Halo.
0: Gua tuh jualan fashion online.
1: Oke. Okay.
0: Dan pernah ngalamin hal yang menurut gua paling bikin deg-degan sebagai pebisnis.
1: Apa tuh?
0: Barang yang gua stok ternyata gak laku. Waktu itu gue lihat satu model baju lagi viral. Karena takut kehabisan, gue langsung produksi banyak. Belum sempet barangnya datang, trennya udah lewat. Oh ini menarik juga nih. Ini suara point view yang berbeda loh.
1: Bener.
0: Akhirnya stoknya numpuk, model tertahan, sementara tagihan jalan terus. Gue sempat stres banget karena merasa keputusan bisnis gue bodoh. Tapi daripada terus nyalain diri sendiri, gue mulai belajar membaca data penjualan. Sekarang gue lebih hati-hati banget mengenai produksi berdasarkan pre-order atau batch kecil dulu, katanya gitu.
1: Bener banget sih.
0: Aduh. Oke.
1: Okay. Udah nyetok di gudang lagi mungkin ya. Banyak banget. Terus.
0: Aduh ini ada yang ikutan bercerita, menurut gue kayak menyebalkan sekali loh.
1: Apa tuh?
0: Itu boleh disebutin namanya gak? Tapi dia ngomong sih. Gue sebutin aja gak apa-apa
1: lah
0: ya.
1: Gak usah lah.
0: Ceritanya aja. Yaudah oke. Ini ikutan bercerita. Hai Nar, Ces. Ini mungkin pengalaman yang paling bikin jantung deg-degan. Suatu pagi, bos gue tiba-tiba minta ketemu. Gak ada agenda, gak ada penjelasan. Sepanjang jalan ke ruangan beliau, gue udah bikin 100 kemungkinan yang ada di kepala. Ini sering banget terjadi pasti nih. Ketika atasan lo ngajak lo untuk ngobrol di ruangannya, kenapa nih, apa nih, harus gimana dan lain sebagainya. Ternyata memang ada masalah di campaign yang gue pegang. Ada kesalahan data yang menyebabkan budget iklan terpakai lebih besar dari seharusnya. Gue malu, takut dimarahin, dan sempat pingin pura-pura gak tahu. Tapi akhirnya gue pilih jujur dan menjelaskan kronologinya seperti apa. Untungnya atasan gue fokus mencari solusi, bukan sekedar menyalahkan. Dari situ gue belajar satu hal sih, mengenai kesalahan lebih baik daripada menghadapi kesalahan lebih baik daripada menghabiskan energi untuk takut ketahuan.
1: Asli, itu tiba-tiba dipanggil juga otak udah mikir terus tuh, kenapa ya. Dia udah prepare tuh, udah ada ratusan kemungkinan yang bisa dia jawab gitu tadi. Itu juga relate banget sih gue.
0: Aduh luar biasa banget sih nih. Hah, ya gue sih berharap kondisi-kondisi seperti ini mudah-mudahan nggak terjadi lagi ya. Yes. Pun kalau misalnya kita kejadian kondisi seperti ini dalam kehidupan pekerjaan kita, mudah-mudahan udah bisa berada dalam sebuah kondisi mempercayai bahwa things will always happen for a reason. Mungkin gak mudah untuk bisa mendapatkan reasonnya sekarang, tapi percayalah bahwa rencana yang di atas itu tuh maha baik. Karena ketika kita mendapati kondisi-kondisi yang tidak enak dalam kehidupan kita, pasti kita lagi diajari sesuatu oleh semesta ini menghadapi apa yang akan terjadi di kedepannya gitu.
1: Dan
0: sih,
1: biasanya sih yang udah-udah, yang mungkin yang pada saat kita ngalamin itu gak enak, tapi nanti kedepannya pasti akan lebih indah sih.
0: Ya, betul, pasti, betul, betul, betul, betul, betul, betul, betul, betul, betul. Okay, we'll be right back right after this one, good friend. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Delta FM, teman untuk yang terus bergerak.
2: Sembargo Film bersama Lito Pictures bumper sembahkan sebuah film yang terinspirasi dari kisah cinta nyata Fanny dan Hajime Kondo. Membawakan kisah cinta Fanny dan Hajime, sepasang pejuang garis dua yang mengharapkan buah hati. Namun, di tengah perjuangan mereka, tantangan terberat menimpa ketika Hajime divonis kanker.
3: Kondisi Pak Hajime saat ini mungkin tidak lama lagi.
2: Dibintangi oleh Caitlin Halderman dan Denny Sumargo sebagai Fanny dan Hajime Kondo. Bersama Fonny Anggraini, Naufal Samudra, Ayah Renita, Putri Ayudhya, Alfi Alfandi, Miu Okazaki, Hiroaki Kato, serta penampilan spesial dari Bayi Kaskas. Dari kisah viral yang menghangatkan jutaan warganet, hadir sebuah film tentang kekuatan cinta yang abadi. Saksikan film Baby Udon, tayang 3 September 2026. Amankan tiketmu sekarang dan gunakan promo Buy One Get One. Kunjungi social media at Film Baby Udon, at Sumargo Film, dan at Lito Pictures untuk info terbaru.
3: Kalau Allah berkehendak, bisa terjadi kan?
4: Dengar Gumilang dan Astri Ovi masih nemenin kamu kok. Di sini aja ya.
5: Good Mood Club, cuma di Delta, teman untuk yang terus bergerak.

0: teman untuk yang terus bergerak. Yeah. At Rather Dance With You dari Kings of Convenience. Aku happy deh Dewina masukin lagunya ke OC. Dewina tambahin lagi dong, cuma satu lagu nih di KOC-nya nih.
1: Kayaknya ada beberapa deh.
0: Cuma satu.
1: Oh iya, boleh deh Kak Deo.
0: Dewina tambahin kali deh KOC-nya, tetap gitu. Gue pikir KOC, KOC, KOC.
1: Iya. Dia mau konser kapan sih?
0: Iya!
1: Lu mau nonton?
0: Nonton dong. Halo, yang mau ngasih tiket gratis ke gue, yuk, yuk promotor. Ada dua yang mau gue tonton.
1: KOC.
0: KOC, itu sama adalah... KOC. Aduh, teh hijau jadinya guys lala, ya. Lala. Pertama adalah KOC, terus kedua adalah ada tuh satu komika, satu stand up comedian dari Amerika, orang Jepang.
1: Dari Atsuko Amerika, orang
0: Okatsuka.
1: Oh,
0: pengen nonton deh 20 November
1: di
0: nih.
1: Sini, di mana?
0: Di Kempinski.
1: Oh,
0: lucu banget orang itu. Si ini yang rambutnya kayak mushroom.
1: Iya tahu.
0: Pengen nonton itu tuh. Ini mungkin ada teman-teman yang mau
1: sponsor. mau support.
0: Mau nonton KOC sama Atsuko.
1: Bau. Ada good friend hiburan lo aja, gue support.
0: Nah, aduh. Oke, okay, good friends, selamat menjalani hari Rabu lo. Semoga Rabunya menyenangkan. Banyak hal yang cukup bisa bikin senyum hari ini. Gak cuma dari kerjaan, tapi mungkin dari pasangan. Atau mungkin yang belum punya pasangan. Tiba-tiba ada yang WhatsApp kayak, udah aku transfer ya.
1: Tayang.
0: Kita pamitan, besok gue izin. Karena besok ada event yang harus aku pandu di pagi hari.
1: Okay deh.
0: Jadi besok Ovi yang akan menemani good friend.
1: Okay deh.
0: Terima kasih banyak Chester. Ada Fawas, ada Rido, ada Bagas juga. Terima kasih banyak. Besok buat teman-teman yang mungkin akan ada di G-Expo, kita bertemu di G-Expo. Mampir karena besok gue akan ada di Festival Kekayaan Intelektual.
1: Asli Ben, ingetin juga besok kita akan ngobrol juga sama Mawar Dayo.
0: Oh iya benar. Oke, kalau gitu kita pamitan. Enjoy your day everyone. Ketemu lagi di hari Jumat. Kalau gitu sama gue, have a wonderful Wednesday. Until next time, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: dengerin lagu enak ini. Lagu enak yang ini
1: akan ku lakukan semua untukmu, akan ku berikan seluruh cinta.
0: Dan juga lagu enak yang ini. Semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Trena. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download sekarang.

0: Good friend, mau cari inspirasi, ilmu baru, dan style seru seputar desain? Nah, pas banget nih, Indonesia Design Week 2026 balik lagi dengan tema Collective Culture. Mulai tanggal 18 sampai 27 September 2026, lo bisa nikmatin Design Experience Installation, Design Talks, Artisan Alley, ICAD by The Bay, dan IDW Design Spotlight. Tahun ini, Indonesia Design Week nggak cuma di Indonesia Design District Peak 2, tapi juga ada di berbagai destinasi di kawasan Peak, mulai dari Batavia, Pancoran, Central Market, By the Sea, Lands End, sampai Orange Grove Peak 2. Jangan sampai kelewatan, good friend. Yuk cek infonya di www.indonesiadesignweek.com atau Instagram di @idedesignweek dan juga @indonesiadesigndistrict.
1: Delta FM, hits terenak.

0: Lagu enak yang ini. Dan juga lagu enak yang ini.
1: Tiada yang lain yang pantas untukku.
0: Semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Trend. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download sekarang.

0: yuk dengerin lagu enak ini. Lagu enak yang ini dan juga lagu enak yang ini.
1: Kita sangat ingin bersama.
0: Lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Terenak. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download sekarang.

0: Duh, kalau Senin kenapa bawaan yang gak mood banget ya?
1: Mendingan lu dengerin Mood Reset di Good Mood Club setiap hari Senin jam 8 pagi.
0: Emang ada apa aja di situ?
1: Lu bisa banget ikutan topik yang bakal dibahas dan curhat yang bakal dijawab sama psikolog dari Hati Plong. Jadi lu bisa tahu solusi dari apa yang lu rasain.
2: Bener banget good friend, daripada lo galau dan bingung dengan apa yang lo rasain, ikutan ngobrol aja sama Danar dan Ovi dan juga psikolog dari Hati Plong. Tiap hari Senin, jam 8 pagi di Good Mood Club, cuma di Delta, teman untuk yang terus bergerak.
3: Duh, indeks ekonomi tuh apa-apa makin mahal ya, pusing mikirin tagihan, apalagi tagihan internet rumah. Naik mulu, ada gak sih internet yang beneran hemat?
4: Ada dong, oksigen.id, mulai dari 200 ribu.

dan juga lagu enak yang ini. Semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM, Hits Terenak. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download sekarang.

0: Good friend, buat lo yang tinggal di Jakarta ada info penting nih, biar dompet lo semakin happy. Pemprov DKI Jakarta lagi bagi-bagi diskon 5% buat pembayaran PBB P2 tahun pajak 2026. Lumayan banget kan potongan harganya? Tapi ingat ya, jatuh tempo pembayarannya itu tanggal 30 September 2026. Jadi kesempatan lo buat dapat diskon 5% ini cuma sampai tanggal 30 September 2026. Daripada nunggu makin mepet, mendingan langsung aja good friend. Cek tagihan PBB P2 lo sekarang dan bayar sebelum batas waktunya habis. Bayar PBB P2 tepat waktu, bikin dapat diskon. Tapi yang utama, kita juga ikut berkontribusi langsung buat pembangunan Jakarta tercinta. Buat info lebih lengkapnya, langsung aja cek media sosial resmi Bapenda Provinsi DKI Jakarta ya. Bapenda DKI Jakarta, pajak Anda untuk Jakarta.
1: Gua pengen deh seru-seruan ikutan komunitas, tapi di mana ya?
0: Pengen ikutan komunitas? Gak usah bingung, good friend. Dengerin aja Ketemunitas di Good Mood Club setiap hari Selasa jam 8 pagi. Karena kita akan ngobrol sama berbagai komunitas. Cuma di Delta, teman untuk yang terus bergerak. Kalau kamu punya komunitas, mau ngobrol sama kita, bisa banget loh. DM ke Instagram @deltafm ya.
2: Delta FM, hits terenak.

yuk dengerin lagu enak ini. Lagu enak yang ini. Dan juga lagu enak yang ini. Lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Terenak. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download sekarang.

0: Saudara, demikianlah sebuah tembang pilihan. Semoga bisa meredam segala kerinduan.
1: Delta FM, hits terenak.

yuk dengerin lagu enak ini. Lagu enak yang ini. Dan juga lagu enak yang ini. Semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Trena. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download

0: Friends, siap-siap. Ada event besar yang wajib masuk ke kalender kamu, GTEX 2026. Jakarta International Investment, Trade, Tourism, and SMEs Expo dari tanggal 16 sampai 19 September 2026 di G-Expo Kemayoran, Jakarta. Di GTEX 2026, kamu bisa ketemu eksibitor lokal dan internasional, explore produk UMKM, ikut business matching, investment forum, talk show, workshop, kulineran, dan masih banyak aktivitas seru lainnya. Gak cuma itu aja, di GTEX 2026 juga akan ada special performance dari Project Pop, Wijaya 80, dan Adrian Halif. Yuk ikutan, gratis loh. Kamu cuma perlu daftar masuk di website register.gtex.id dan follow Instagram at gtex.id. GTEX 2026, ignite the economy.
1: Wahai perintis, jangan khawatir. Promosiin aja bisnis lo di Lo Jual Gua Beli di Delta FM. Gak pakai bayar, gak pakai ribet. Semuanya gratis, tis, tis. Cara daftarnya gampang. Langsung aja ke IG at Delta FM. Terus lo klik link yang ada di bio dan lengkapin form yang udah disiapin. Buat lo yang kepilih, lo bisa promosiin bisnis lo setiap hari Rabu di Mangkal Bareng Ilham. Sekali lagi, gratis tanpa dipungut biaya. Yuk daftar langsung yuk.
2: Delta FM, hits terenak.

dengerin lagu enak ini. Lucky for you, that's what I like. That's what I like. Lucky for you, that's what I like. Lagu enak yang ini. Dan juga lagu enak yang ini. Semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Terenak. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download sekarang.

0: Duh, kalau Senin kenapa bawaannya gak mood banget ya?
1: Mendingan lu dengerin Mood Reset di Good Mood Club setiap hari Senin jam 8 pagi.
0: Emang ada apa aja di situ?
1: Lu bisa banget ikutan topik yang bakal dibahas dan curhat yang bakal dijawab sama psikolog dari Hati Plong. Jadi lu bisa tahu solusi dari apa yang lu rasain.
2: Bener banget good friend, daripada lo galau dan bingung dengan apa yang lo rasain, ikutan ngobrol aja sama Danar dan Ovi dan juga psikolog dari Hati Plong. Tiap hari Senin, jam 8 pagi di Good Mood Club, cuma di Delta, teman untuk yang terus bergerak.
3: Delta FM, hits terenak.

Lagu enak yang ini. Dan juga lagu enak yang ini. Semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Terenak. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download sekarang.

Lagu enak yang ini. Dan juga lagu enak yang ini. Semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Trend. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download sekarang.

0: macet begini, belok kanan salah, belok kiri salah, pusing. Nyalain radio aja deh.
1: Eits, yang pasti gak salah itu kalau bayar PBBP 2 Jakarta sekarang.
0: Oh iya ya, aku belum bayar PBB tahun ini.

0: besar 5%.
1: Apa? Diskon 5%?
0: Wow. Lumayan kan diskonnya? Jadi tunggu apa lagi? Bayar PBBP2 di kanal pembayaran favorit kalian. Bisa di marketplace, mBanking, internet banking, dan masih banyak lagi. Mumpung masih ada diskonnya sebesar 5%, hanya sampai 30 September 2026. Bayar lebih awal, untungnya maksimal.
2: Buat lo yang ketinggalan keseruan Mangkal bareng Ilham, eits, tenang aja. Gue puterin lagi momen paling serunya.
3: Masih di Mangkal bareng Ilham, nih Cina lagi-lagi gokil ngembangin robot yang bisa hamil.
4: Iya.
3: Kan dia dicengin anak-anak, mak lu robot. Tapi dia gak bisa ngelawan.
4: Mak lu kaku.
3: Susah kayak gitu.
4: Mak lu gue pengen nyetrum.
3: Mak lu gue pukul, tangan gue patah.
4: Malu bunyi belentang.
3: Malu nabrak motor-motornya yang hancur.
4: Jadi jangan berisik lu. Malu lobet.
3: Ada tamu nih. Denny, mamah mana? Mama dicat.
4: No lagi nyenderan di samping colokan.
3: Malu dicat.
2: Nah makanya jangan lupa dengerin Mangkal bareng Ilham setiap Senin sampai Jumat jam 4 sampai 8 malam cuman di Delta FM, hits terenak.
5: Ditemenin Mangkal bareng Ilham.
6: Delta FM, hits terenak.

0: PRSSNI Jabar siap digital. Click and play www.radio.prssnijabar.net.
1: Lembaga Produksi Siaran LPS PRSSNI Jawa Barat menghadirkan siaran Jabar Now. Berita yang dihimpun dari redaksi PRSSNI di Jawa Barat.
2: Ada data Bapak di manifest Kaval Virgo itu, Pak. Jadi sudah tahu ada data Bapak di situ.
3: Karena tumpukan sampah di bawah sudah sangat banyak, jadi ada timbunan metan, ada percikan api sedikit. Itu kemudian apinya memang nggak yang besar banget.
4: Jabar Now edisi Rabu 16 September diantaranya mengenai KPK lakukan operasi tangkap tangan di kantor ATR BPN Kabupaten Bogor. TKW asal Sukabumi hilang kontak 2 tahun, keluarga minta bantuan pemerintah. Duka mendalam keluarga korban kapal Virgo 8, keluarga Cirebon harap-harap cemas segera ditemukan. Saya Gilang Pambudi, inilah Jabar Now selengkapnya. Duka mendalam dialami keluarga korban kapal Virgo 8 yang hilang di perairan Laut Jawa asal Kabupaten Cirebon Selasa siang. Korban yang merupakan tulang punggung keluarga dan hendak bekerja di Kalimantan masuk dalam daftar manifest penumpang kapal yang terbalik pada Minggu dini hari kemarin. Keluarga berharap korban segera ditemukan dalam kondisi apapun.
5: Ade Tursinah dan anak-anaknya hingga Selasa siang tak bisa membendung air mata setiap mengingat dan mendengar kabar musibah kapal Virgo Transport yang tenggelam di Laut Jawa yang terjadi pada Minggu dini hari lalu. Pasalnya, dari ratusan penumpang kapal naas tersebut, diduga salah satunya adalah Yaya Carya, merupakan suami dari Ade Tursinah. Selama 2 hari ini, keluarga Yaya di Desa Sigong, Kecamatan Lemah Abang, Kabupaten Cirebon, tak bisa menyembunyikan kesedihannya setelah mendengar salah satu penumpang kapal tersebut adalah Yaya Carya.
2: Saya searching gitu ya Pak, nyari tahu, lalu ketemu ada data Bapak di manifest Kaval Virgo itu, Pak. Jadi sudah tahu ada data Bapak di situ. Sebelumnya kita hanya menduga Bapak naik kapal Virgo apa enggak gitu, Pak. Setelah saya cari tahu, memang ada data tersebut di manifest Kaval Virgo itu. Semoga diselamatkan, bawa pulang ke rumah, dan mudah-mudahan itu yang terbaik aja.
5: Sementara, pemerintah Desa Sigong yang mendapati adanya warga yang terdaftar dalam manifest penumpang kapal Virgo sudah melakukan koordinasi dengan pihak terkait. Aparat desa juga telah menempatkan perwakilannya di Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya untuk memantau langsung perkembangan pencarian kapal berpenumpang ratusan orang tersebut. Sejauh ini, nama korban belum masuk dalam daftar yang ditemukan oleh tim SAR gabungan.
6: Ada warga kita yang masuk ke dalam data manifest di kapal Virgo Trans tersebut. Dan sampai saat ini pun kami terus intens bergerak mencari informasi, menggali informasi, dan alhamdulillah sudah ada perwakilan keluarga di sana untuk terus memantau, dan kami dari pihak desa juga ikut terjun langsung, terutama memberi kabar kepada pihak-pihak media.
4: Musibah tenggelamnya kapal motor Virgo Transport 8 di perairan Laut Jawa yang berlayar dari Surabaya menuju Banjarmasin menyisakan duka mendalam bagi warga Kabupaten Garut. Menanggapi insiden itu, jajaran kepolisian Resort Garut turun langsung memberikan bantuan sekaligus membuka peluang kerja bagi keluarga korban.
7: Senin siang, Kapolres Garut AKBP Niko N. Adiputra bersama Ketua Bayangkari Cabang Garut menyambangi posko informasi korban kecelakaan di Desa Situsaer, Kecamatan Karangpawitan. Selain menyerahkan bantuan tali asih dan pendampingan psikologis, Kapolres Garut menegaskan pihaknya tidak tinggal diam dan siap memfasilitasi lapangan pekerjaan di Mapolres Garut bagi keluarga korban.
8: Polres Garut membuka ruang untuk membuka lapangan pekerjaan. Silakan datang ke Polres, karena banyak pekerjaan di Polres yang sedang menunggu. Mau jadi apa nanti kami akan mencarikan. Intinya mereka harus semangat supaya mereka tidak down, karena keluarga sekarang butuh untuk pendekatan. Kami datang ke sekarang ini, berapapun jumlahnya kami membawakan bantuan untuk sejumlah yang ada, bahkan lebih.
7: Tak hanya itu, Polres Garut bersama pemerintah kabupaten setempat juga menyiagakan personel untuk mengawal pemulangan seluruh korban, baik selamat maupun meninggal dunia, hingga ke rumah duka. Pendampingan dipastikan terus berjalan hingga seluruh proses pencarian oleh Basarnas selesai dilakukan.
4: Keluarga Ida, tenaga kerja wanita, TKW atau pekerja migran asal Kampung Cimahi Girang, Desa Cikahuripan, Kecamatan Kadudampit, Kabupaten Sukabumi, berharap pemerintah membantu menelusuri keberadaan Ida yang sudah 2 tahun hilang kontak.
9: Ida berangkat ke Damam Arab Saudi pada awal Januari 2023 melalui seorang sponsor dengan visa kerja. Selama menjalani kontrak kerja, komunikasi Ida dengan keluarga di Sukabumi berjalan lancar. Namun, keluarga kehilangan kontak dengan Ida setelah perempuan tersebut menyelesaikan kontrak kerjanya pada 2025. Suami Ida, Amir Mahmud, mengatakan istrinya masih berkomunikasi dengan keluarga selama bekerja di rumah majikannya. Setelah keluar dari rumah majikan, ia tidak lagi memberikan kabar. Amir tidak tinggal diam. Ia berupaya mencari keberadaan istrinya dengan berbagai cara, termasuk menghubungi sponsor yang memberangkatkan Ida ke Arab Saudi. Namun upaya tersebut belum membuahkan hasil. Amir juga mengaku tidak lagi mengetahui keberadaan sponsor yang sebelumnya membantu proses keberangkatan Ida. Situasi tersebut membuat keluarga semakin khawatir, terlebih Ida meninggalkan dua anak yang kini tumbuh tanpa kehadiran seorang ibu. Amir yang sehari-hari bekerja sebagai buruh serabutan juga terus berusaha memenuhi kebutuhan kedua anaknya sambil menunggu kabar mengenai keberadaan istrinya.
10: Ya lewat orang-orang Cianjur, sponsornya udah keluar dari rumah, dari sini gak ada kontak sama saya, gak kontaknya 2 tahun.
4: Terima kasih Anda masih setia menyimak rangkaian berita dalam Jabar Now yang disiarkan serentak radio anggota PR SSNI Jawa Barat. Jabar Now hadir Senin hingga Jumat setiap jam 1 siang. Selain Jabar Now edisi berita radio, Anda juga bisa membaca informasi terbaru online melalui www.radioprssnijabar.net. Saudara, Komisi Pemberantasan Korupsi KPK melakukan operasi tangkap tangan OTT di lingkungan Kantor Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional ATR BPN Kabupaten Bogor di Cibinong. KPK menyita uang tunai senilai 106,3 miliar rupiah dalam perkara ini.
11: Suasana kantor ATR BPN Kabupaten Bogor pada Senin siang terlihat normal. Sejumlah warga masih datang untuk mengurus berbagai administrasi pertanahan. Sebelumnya beredar informasi yang menyebut sejumlah pejabat di lingkungan ATR BPN Kabupaten Bogor terjaring operasi tangkap tangan KPK. Informasi yang beredar juga menyebut sejumlah pejabat telah dibawa ke gedung Merah Putih KPK di Kuningan, Jakarta untuk menjalani proses pemeriksaan.
12: Tim mengamankan sejumlah 17 orang, di antaranya Dirjen di lingkungan Kementerian ATR BPN, kemudian Kepala Kantah di Kabupaten Bogor dan juga Kepala Kantah di Tangerang, serta beberapa pihak lainnya. Adapun peristiwa tertangkap tangan ini diduga terkait dengan proses pengurusan HGB, hak guna bangunan di wilayah Kabupaten Bogor. Barang bukti diantaranya dalam bentuk uang tunai, yaitu rupiah dan falas yang dibungkus, dikemas dalam box, kardus ataupun koper, sekitar 20-an koper. Saat ini masih proses hitung dan estimasi nominalnya mencapai ratusan miliar rupiah.
13: Mewujudkan penyiaran berkualitas dan makin dekat dengan masyarakat.
14: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. KPI Daerah Provinsi Jawa Barat akan menggelar Hari Penyiaran Daerah atau Harsyada Jawa Barat tahun 2026 dengan tema Transformasi Digital Penyiaran Merawat Kearifan Lokal Menuju Jawa Barat Istimewa. Saya Adiana Slamet, Ketua Komisi Penyiar Indonesia Daerah Jawa Barat, mengajak masyarakat jadikan Harsyada sebagai momentum untuk memperkuat ekosistem penyiaran Jawa Barat yang adaptif terhadap transformasi digital sekaligus tetap menjaga kearifan lokal dan budaya Jawa Barat.
4: Harsyada 2026, catat tanggalnya, Sabtu 10 Oktober 2026, dipusatkan di Plaza Mekarsari, Kompleks Pemerintahan Kabupaten Bandung Barat.
13: Pesan ini dipersembahkan oleh KPID Jawa Barat dan PRSSNI Jawa Barat.
4: Meski sudah mulai menipis, kepulan asap masih terlihat di lokasi kebakaran lahan seluas 2,2 hektar di Jalan Rereongan Sarupi, kawasan Punculut, Kelurahan Cumbuleuit, Kecamatan Cidadap, Kota Bandung. Kawasan yang terbakar sejak Senin malam 14 September 2026 merupakan lahan kosong yang digunakan untuk pembuangan sampah dan material bekas bangunan atau berangkal.
15: Kepala Dinas Kebakaran dan Penyelamatan atau Disdamkarmatan Kota Bandung, Sony Bahtiar, mengatakan titik kebakaran itu berada di bawah tebing dan kepulan asap masih terlihat sehingga petugas pemadam kebakaran masih terus melakukan pemadaman. Sementara itu, kobaran api di area tersebut dipastikan sudah padam dan tinggal dilakukan pendinginan dan dipastikan tidak ada bara api yang tersisa. Lebih lanjut, Sony menambahkan untuk menangani kebakaran tersebut sebanyak 11 unit mobil pemadam kebakaran dikerahkan.
16: memang sampahnya kering karena ini musim kemarau, sehingga ini merambat ke lahan yang dipenuhi juga dengan alang-alang ya, sehingga api sangat cepat untuk merambatnya. Memang efek agak sulit ada di bawah tebing. Sambil juga kita mengantisipasi jangan sampai ada timbunan gas metan dari tumpukan sampah yang cukup lama.
15: Sementara itu, Wali Kota Bandung Muhammad Farhan yang meninjau langsung upaya pemadaman kebakaran di kawasan Puntrut tersebut mengatakan, kebakaran lahan yang sudah terjadi lebih dari 24 jam tersebut berdampak ke warga sekitar kawasan Puntrut. Tercatat ada 19 orang dinyatakan menderita ISPA akibat menghirup asap kebakaran.
3: Belum tahu penyebabnya, tapi kemungkinan besar karena tumpukan sampah di bawah sudah sangat banyak, jadi ada timbunan metan, ada percikan api sedikit, itu kemudian apinya memang nggak yang besar banget gitu. Sudah hampir pasti semuanya terkena asap, yang 19 orang.
1: Terima kasih Anda telah menyimak siaran berita Jabar Now yang diproduksi oleh Lembaga Produksi Siaran LPS PRSSNI Jawa Barat.

0: SSNI Jabar siap digital. Click and play www.radio.
1: Delta Bandung 94,4 FM.
2: 100% lagu enak.
3: Komunitas tapi di mana ya?
4: Pengen ikutan komunitas? Gak usah bingung, good friend. Dengerin aja Ketemunitas di Good Mood Club setiap hari Selasa jam 8 pagi. Karena kita akan ngobrol sama berbagai komunitas. Cuma di Delta, teman untuk yang terus bergerak. Kalau kamu punya komunitas, mau ngobrol sama kita, bisa banget loh. DM ke Instagram at Delta FM ya.
5: Alhamdulillah udah sampai kantor. Kabarin istri dulu deh.
6: Halo sayang.
5: Sayang, aku udah sampai kantor ya. Alhamdulillah, hari ini jalanan lancar banget.
6: Iya sayang, selamat bekerja. Semangat.
5: Iya sayang, dadah.
4: Ngabarin itu kelihatannya sepele, tapi penting banget buat orang yang nungguin kabar kamu di rumah loh. Mulai sekarang, yuk biasain kalau kamu mau pergi atau udah sampai tempat tujuan, jangan lupa kabarin orang yang kamu sayang ya. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Delta FM, teman untuk yang terus bergerak.
7: Delta FM, hits terenak.

yuk dengerin lagu enak ini. Lagu enak yang ini. Dan juga lagu enak yang ini. Semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Terena. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download sekarang.

yuk dengerin lagu enak ini. Lagu enak yang ini. Dan juga lagu enak yang ini. Semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Terenak. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download sekarang.

0: Good friend, mau cari inspirasi, ilmu baru, dan style seru seputar desain? Nah, pas banget nih, Indonesia Design Week 2026 balik lagi dengan tema Collective Culture. Mulai tanggal 18 sampai 27 September 2026, lo bisa nikmatin Design Experience Installation, Design Talks, Artisan Alley, ICAD by The Bay, dan IDW Design Spotlight. Tahun ini, Indonesia Design Week nggak cuma di Indonesia Design District Peak 2, tapi juga ada di berbagai destinasi di kawasan Peak mulai dari Batavia, Pancoran, Central Market, By the Sea, Lands End, sampai Orange Grove Peak 2. Jangan sampai kelewatan, good friend. Yuk cek infonya di www.indonesiadesignweek.com atau Instagram di @idedesignweek dan juga @indonesiadesigndistrict.
1: Delta FM, hits terenak.

0: PRSSNI Jabar siap digital. Click and play www.radio.prssnijabar.net.
1: Beragam peristiwa penting yang terjadi di Kota Bandung kami kabarkan untuk Anda dalam Kilas Bandung, diproduksi oleh LPS PRSSNI Bandung yang disiarkan serentak oleh 37 radio anggota PRSSNI Bandung. Sejumlah informasi aktual kami hadirkan untuk Anda dan inilah informasi utamanya. Lahan kebakaran di Punclut bakal ditutup. Kemendag apresiasi perkembangan industri lokal Kota Bandung. Penanganan PPKS di Kota Bandung jadi contoh di Jawa Barat. Saya, Santika Sari Sumantri, inilah Kilas Bandung selengkapnya. Lahan di kawasan Punclut yang mengalami kebakaran pada Senin 14 September 2026 malam akan ditutup dan disterilisasi untuk mencegah adanya aktivitas pembuangan sampah kembali. Saat meninjau lokasi kejadian pada Selasa 15 September 2026, Wali Kota Bandung Muhammad Farhan mengatakan pihaknya juga akan melakukan mengumpulkan data untuk kemudian diserahkan ke Gakum Kementerian Lingkungan Hidup agar dapat dilakukan penyelidikan. Sejumlah warga didiagnosa mengalami infeksi saluran pernafasan akut atau ISPA akibat asap kebakaran lahan di kawasan Punclut Kota Bandung bertambah dari 4 menjadi 13 orang. Para korban tersebar di 3 RW di Kelurahan Ciumbuleuit, Kecamatan Cidadap. Menurut Farhan, gangguan kesehatan yang dialami warga diduga berkaitan dengan paparan asap dari kebakaran lahan yang berlangsung lebih dari 12 jam, sehingga menimbulkan asap yang menyebar ke kawasan permukiman warga.
2: Selama kurang lebih hampir 12 jam ini telah terjadi kebakaran lahan yang menimbulkan asap gangguan kemana-mana. Kami akan menutup tanah ini, kemudian Dinas Lingkungan Hidup akan mengumpulkan semua data dari semua pihak, lalu melaporkannya kepada Gakum Kementerian Lingkungan Hidup untuk melakukan penyelidikan awal apabila memang terjadi tindakan pidana lingkungan hidup. Saya curiganya ada transit sampah ilegal dari luar wilayah sini. Kelihatannya soalnya ini sampah ini bukan puing ya, sudah bercampur dengan sampah biasa.
1: Pemerintah Kota Bandung terus mendorong pertumbuhan sektor manufaktur karena memiliki peran besar dalam menciptakan lapangan pekerjaan. Salah satu dukungan yang menjadi perhatian adalah memastikan produk-produk Kota Bandung yang berorientasi ekspor memiliki surat keterangan asal atau SKA. Hal tersebut disampaikan Wali Kota Bandung Muhammad Farhan saat mendampingi kunjungan kerja Wakil Menteri Perdagangan Republik Indonesia, Diah Roro Esti Widya Putri, ke industri sepatu lokal Fortuna Shoes di Jalan Soekarno-Hatta, Kota Bandung. Farhan mengatakan SKA tidak hanya menjadi dokumen administratif dalam kegiatan ekspor, tapi juga dapat memperkuat identitas produk sekaligus memberikan nilai tambah ekonomi bagi daerah asal produk tersebut. Kementerian Perdagangan mengapresiasi perkembangan industri lokal seperti halnya Fortuna Shoes dari Kota Bandung yang telah mampu menghasilkan produk berkualitas dan menembus pasar internasional. Apresiasi disampaikan Wakil Menteri Perdagangan Diah Roro Esti Widya Putri saat melakukan kunjungan kerja ke industri sepatu lokal Fortuna Shoes di Jalan Soekarno-Hatta, Kota Bandung. Usai melihat langsung proses produksi sepatu mulai dari tahap awal hingga akhir, Wamendag mengatakan kualitas produk yang dihasilkan memiliki daya saing di pasar global dan sudah diekspor ke sejumlah negara. Oleh karena itu, keberadaan surat keterangan asal atau SKA dinilai penting untuk memastikan kejelasan asal produk Indonesia yang dipasarkan ke luar negeri, termasuk asal daerah produk tersebut.
3: Kunjungan saya ke sini juga dalam rangka, sebentar lagi kan ada Trade Expo Indonesia. Trade Expo Indonesia akan menghadirkan banyak sekali buyer dari lintas negara. Kalau mengacu terhadap tahun lalu, ada kurang lebih 8.045 buyer. Sebenarnya karena kualitas sepatunya juga sangat berdaya saing di pasar internasional. Dan yang tidak kalah penting adalah sistem ISKA yang katanya juga berjalan. Surat keterangan asal ini menjadi penting sehingga produk-produk yang kita ekspor ke luar negeri itu jelas asalnya dari mana, dari Indonesia lalu kemudian daerah. Jadi kami bangga bahwa produk Indonesia tidak kalah kok dengan produk-produk luar negeri, dan selama ini kita juga menunjukkan bahwa kita bisa berdaya saing. Ini luar biasa, kami apresiasi.
1: September ini makin ramai dengan berbagai agenda seru.
4: sedang berlangsung Asita West Java Travel Mart tanggal 13-15 September di Dago Heritage Golf Driving dan beberapa hotel di Kota Bandung. Business matching yang mempertemukan pelaku industri pariwisata Kota Bandung dengan potensial buyer dari dalam dan luar negeri. Ada juga Pocari Sweat Run Bandung tanggal 19-20 September di Balai Kota Bandung. Dan ada World Coconut Day tanggal 26 September di The Botanical Mall Bandung. Setiap hari Rabu ada reguler titik kumpul kolaborasi energi di Pendopo Kota Bandung. Dan akan ada Festival Kampung Wisata di Kiara Arta Park. Untuk tahu tanggalnya, follow at disbudpar.bdg dan at tic.bandung ya.
5: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandung. Kini, audio podcast siaran Kilas Bandung dan berbagai informasi menarik lainnya bisa Anda akses di laman kilasbandungnews.com.
1: Pemerintah Kota Bandung bersama Pemerintah Provinsi Jawa Barat menggelar operasi gabungan penertiban pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial atau PPKS di sejumlah ruas jalan utama Kota Bandung. Dalam operasi tersebut, puluhan PPKS dijangkau untuk mendapatkan penanganan lebih lanjut. Penjangkauan dilakukan secara langsung oleh petugas di sepanjang rute operasi, dengan penanganan yang disesuaikan berdasarkan kondisi masing-masing PPKS. Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial Dinas Sosial Kota Bandung, Irfan Alamsyah, mengatakan PPKS yang berhasil dijaring selanjutnya dibawa ke rumah singgah Dinas Sosial Kota Bandung di Rancacili untuk menjalani proses asesmen dan penanganan.
6: Kita dibagi dua tim. Tim yang kedua bergerak dari Getol Pasir menuju ke arah timur. Kita, tim satu, bergerak dari Gedung Sate ini ke beberapa titik di area tengah kota.
1: Pola penanganan pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial atau PPKS yang diterapkan Kota Bandung berpotensi menjadi percontohan atau pilot project bagi 26 kabupaten dan kota di Jawa Barat. Kepala Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum Satpol PP Jawa Barat Gatot Sambas mengatakan kolaborasi lintas pemerintah ini tidak hanya berfokus pada penertiban, tapi juga evaluasi kendala di lapangan dan penyusunan solusi agar penanganan PPKS ke depan semakin terstruktur.
7: Penertiban PPKS ini jika di Kota Bandung berhasil, maka akan menjadi pilot project untuk 26 kabupaten kota di Jawa Barat. Jadi nanti saya akan menginduk dan mengacu pada kegiatan-kegiatan yang dirasakan oleh Kota Bandung.
1: Permasalahan desil di Kota Bandung harus menjadi catatan penting bagi pemerintah Kota Bandung. Hal tersebut disampaikan anggota Komisi 4 DPRD Kota Bandung, Sony Daniswara, dalam rapat dengan Badan Pusat Statistik atau BPS Kota Bandung. Secara khusus, Sony menyoroti konsep desil strip karena menurutnya mereka yang tercatat desil strip rata-rata berada di panti jompo dan tempat lain serupa yang seringkali tidak didatangi BPS. Sony meminta pemerintah Kota Bandung menekankan agar warga yang sudah berpindah domisili untuk segera membuat surat pindah.
8: Pertama dari disabilitas, yang kedua orang yang tinggal di panti atau yayasan. Nah, yang ketiga adalah orang yang memang sekarang masih ada di rutan. Dan ini petugas BPS ini sudah tidak masuk ke kantong itu, Pak. Nah, ketika orang tersebut sudah tidak bertempat tinggal tersebut minimal 6 bulan atau setahun, maka itu harus wajib mengurus surat pindah.
1: Kejaksaan Negeri Kota Bandung menangkap terpidana Uyan Ruhyandi alias Rian yang tersangkut tindak pidana perpajakan dan masuk dalam daftar pencarian orang atau DPO selama 6 tahun sejak tahun 2020 silam. Kepala Kejaksaan Negeri Kota Bandung, Abun Hasbullah Syambas, mengatakan penangkapan dilakukan tim Jaksa Eksekutor Kejari Bandung bersama Adiaksa Monitoring Center atau AMC, Kejaksaan Agung Republik Indonesia. Terpidana ditangkap di tempat persembunyiannya di Wanajaya, Kabupaten Garut. Menurut Abun, terpidana sudah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah dan vonis hukuman 4 tahun penjara, serta diwajibkan membayar denda Rp8,9 miliar. Setelah proses penangkapan dan administrasi eksekusi selesai, terpidana langsung dibawa ke lapas kelas 1A Banjei Bandung untuk menjalani masa hukumannya.
9: Yang telah menjadi DPO selama lebih kurang 6 tahun, sejak tahun 2020, terpidana Uyan Ruhyandi telah melakukan tindak pidana di bidang perpajakan yang terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja menerbitkan dan menggunakan faktur pajak yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya.
5: Terima kasih Anda telah menyimak Kilas Bandung yang diproduksi oleh LPSPR SSNI Bandung.

0: Duh, kalau Senin kenapa bawaannya gak mood banget ya?
1: Mendingan lu dengerin Mood Reset di Good Mood Club setiap hari Senin jam 8 pagi.
0: Emang ada apa aja di situ?
1: Lu bisa banget ikutan topik yang bakal dibahas dan curhat yang bakal dijawab sama psikolog dari Hati Plong. Jadi lu bisa tahu solusi dari apa yang lu rasain.
2: Bener banget good friend, daripada lo galau dan bingung dengan apa yang lo rasain, ikutan ngobrol aja sama Danar dan Ovi dan juga psikolog dari Hati Plong. Tiap hari Senin, jam 8 pagi di Good Mood Club, cuma di Delta, teman untuk yang terus bergerak.
3: Delta FM, hits terenak.

don't want it. Yuk dengerin lagu enak ini. Lagu enak yang ini. Dan juga lagu enak yang ini. Semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Trena. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download

0: Bank Victoria mempersembahkan Victoria Run 2026. Di event ini akan ada beberapa kategori yaitu 5K, 10K, dan Half Marathon. Acara ini pastinya makin seru karena penampilan spesial dari Sandi Sondoro, Jess Hayat, DJ Patricia Schultz, dan Juicy Lucy. Catat tanggalnya ya, hari Minggu 11 Oktober 2026 di Parkir Timur GBK Senayan, Jakarta. Untuk info lebih lanjut, cek Instagram di @victoria.run.id. Victoria Run 2026, Run to Your Victory!
1: Buat lo yang ketinggalan keseruan Mangkal bareng Ilham, eits, tenang aja. Gue puterin lagi momen paling serunya.
2: Masih di Mangkal bareng Ilham yang ngomongin timnas Inggris nih, nyumbangin 100% fee tiap laga ke amal. Dari 2017, totalnya 360 miliar.
3: Banyak banget ya.
2: Ini mulia banget, lo bener-bener mulia. Dan bahkan udah sampai 2000, dari berjalan dari 2007.
3: Itu kalau beli tahu, berapa euro yang makan tuh?
2: Jangan ngomongin tahu lah, norak banget lo. Masa segitu beli tahu? Tapi kalau beli kerupuk ya. Gitu, dan dipertahanin sampai Piala Dunia sekarang. Ini 2000, sekitar 2000 pound sterling ya, tiap laga, tiap pemain. Yang nyalurin namanya, nama lembaganya,
3: yayasan itu apa?
2: Bukan. Namanya adalah England Footballers Foundation.
3: Jadi ini perusahaan.
2: Namanya kok ada England-Englandnya, ngapain ya?
3: Kan Inggris.
2: Oh iya, sorry.
3: Ini kok ada ininya kayak makeup foundation?
2: Ah, salah dong. Disalurin ke berbagai lembaga amal gitu. Total donasinya 360 miliar, sekitar 15 juta pound sterling.
3: Masya Allah.
2: Ini prestasi sekaligus religi menurut gua. Gua ngelihat emang pemain-pemain Inggris banyak yang religius, Bang.
3: Jago-jago bahasa Inggris mereka ternyata.
2: Buset, itu jago bahasa Inggris. Dari kecil lu bayangin. Pemain Inggris jago bahasa Inggris dari kecil. Pemain Indonesia udah bertua aja banyak yang enggak bisa bahasa Inggris.
3: Itu kalau yang udah legend itu mereka bahasa Inggris udah bahasa balik itu.
2: Ngeri. Bahkan yang udah pada tua nih, mereka yang udah 60, 70 udah pada pensiun. Lu bayangin.
3: Pemain yang udah pensiun udah meninggal, udah dikubur.
2: Wah, gila. Yang dikubur yang bukan muslim kagak diajanin.
1: Nah, makanya jangan lupa dengerin Mangkal bareng Ilham setiap Senin sampai Jumat jam 4 sampai 8 malam cuman di Delta FM, hits terenak.
4: Ditemenin Mangkal bareng Ilham.
5: Delta FM, hits terenak.

Lagu enak yang ini. Dan juga lagu enak yang ini. Semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Terenak. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download sekarang.

0: Gue pengen deh seru-seruan ikutan komunitas, tapi di mana ya?
1: Pengen ikutan komunitas? Gak usah bingung, good friend. Dengerin aja Ketemunitas di Good Mood Club setiap hari Selasa jam 8 pagi. Karena kita akan ngobrol sama berbagai komunitas. Cuma di Delta, teman untuk yang terus bergerak. Kalau kamu punya komunitas, mau ngobrol sama kita, bisa banget loh. DM ke Instagram @deltafm ya.
2: Ya, siap mengguncang Indonesia di YLF in Jakarta 2026. Jadilah saksi kemegahan panggung ikonik Ye berbentuk globe stage yang bikin konser ini semakin spektakuler. Catat tanggalnya ya, Sabtu 24 Oktober 2026 di Gelora Bung Karno, Jakarta. Tiket mulai dari Rp1.875.000 dan cuma bisa kamu beli di yejakarta.com. Beli tiketnya sekarang, good friend, sebelum kehabisan.
3: Wah, HP terbaru udah keluar nih. Beli ah.
4: Lah, bukannya lu baru beli handphone baru bulan lalu?
3: Iya, tapi ini ada yang baru lagi. Gue harus beli.
4: Ya elah, FOMO amat sih lu. Speknya juga sama sama HP lu. Buat apaan lu beli yang baru coba?
3: Iya sih, tapi ya gengsi lah. HP gue harus HP yang paling baru.
4: Repot banget hidup lu, sumpah.
1: Aduh, jangan ditiru, good friend. Ini sih bikin finansial kamu pasti jebol. Boleh kok beli, tapi harus ingat sesuai budget dan fungsinya ya. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Delta FM, teman untuk yang terus bergerak.
5: Delta FM, hits terenak.

juga lagu enak yang ini. Tiada yang lain yang pantas untukku. Semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Trend. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download

juga lagu enak yang ini. Semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM, Hits Terenak. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download sekarang.

0: Buat lo yang ketinggalan keseruan Mangkal bareng Ilham, eits, tenang aja. Gue puterin lagi momen paling serunya.
1: Masih di Mangkal bareng Ilham nih.
2: Iya.
1: King Charles.
2: Wih, dia berarti raja ya?
1: Raja Charles, buka lowongan kerja. Dia pengen punya videographer. Mau ngapain? Ente mau jadi influencer?
2: Please welcome King Charles. Lagunya tenene tenene
1: tenene. Jadi istana Buckingham lagi buka lowongan videographer resmi, bukan buat nikahan tapi ngikutin aktivitas King Charles sama Ratu Camilla. Gajinya tadi 1,2 miliar setahun belum termasuk tunjangan. Tunjangannya kalau 1,2 miliar setahun kan berarti sebulannya sekitar 100 juta.
2: Iya.
1: Tunjangannya nih per bulan itu sekitar 600 ribu. Gila amat bang.
2: Buat bayar ini home.
1: Bonusnya, bonusnya juga mantep nih bonusnya.
2: Apa tuh?
1: Setahun dapat 25 hari cuti tahunan.
2: Iya.
1: Lu makan gratis setiap hari kerja.
2: Iya.
1: Dan kerjanya langsung di lingkungan Istana Buckingham.
2: Wow.
1: Ini Istana Buckingham pasti agak beda dikit nih sama istana boneka. Menurut gua ya. Kerjanya ngapain? Yang ngerekam sama ngedit acara kenegaraan, acara resmi, sampai momen-momen personal raja dan ratu. Tidak termasuk lagi mandi, bukan momen personal. Itu gak perlu divideoin, gak perlu diedit, apalagi diupload.
2: Pas lagi BAB, cuma setengah doang, jadi badan ke bawah gak kelihatan. Jadi mukanya doang yang kelihatan.
1: Jadi ada ekspresinya aja ya. Ini kerajaan nyari orang yang punya jiwa storytelling. Kreatif bikin video, bisa ngasilin konten yang menarik jutaan orang. Jadi kan itu yang lagi boker.
2: Kalau di Indonesia susah yang storytelling, dapetnya yang storytelling.
1: Sorry. Menurut gue bakalan seru nih kalau misalnya King Charles nih cocoknya menurut gue ya.
2: Iya.
1: Itu kayak, halo King Charles, aku mau review busi motor gitu. Iya kan?
2: Ngerubah warna gitu, apa... dia plat nomor yang tempel tuh.
1: Nah itu kalau nggak DIY.
2: Sekarang karena King Charles lagi bikin review pasang bilet
1: bisa bisa. Kalau nggak ini nih nembok biar rapi gimana tuh? ngaci biar rapi. Ngedak biar efisien. Tukang nih dia ya.
0: Nah makanya jangan lupa dengerin Mangkal bareng Ilham setiap Senin sampai Jumat jam 4 sampai 8 malam cuman di Delta FM, hits terenak.
3: Ditemenin Mangkal bareng Ilham.
4: Sembargo Film bersama Lito Pictures mempersembahkan sebuah film yang terinspirasi dari kisah cinta nyata Fanny dan Hajime Kondo. Membawakan kisah cinta Fanny dan Hajime, sepasang pejuang garis dua yang mengharapkan buah hati. Namun, di tengah perjuangan mereka, tantangan terberat menimpa ketika Hajime divonis kanker.
5: Kondisi Pak Hajime saat ini mungkin tidak lama lagi.
4: Dibintangi oleh Caitlin Halderman dan Denny Sumargo sebagai Fanny dan Hajime Kondo. Bersama Fonny Anggraini, Naufal Samudra, Aya Renita, Putri Ayudhya, Alfi Alfandi, Miu Okazaki, Hiroaki Kato, serta penampilan spesial dari Bayi Kaskas. Dari kisah viral yang menghangatkan jutaan warganet hadir sebuah film tentang kekuatan cinta yang abadi. Saksikan film Baby Udon, tayang 3 September 2026. Amankan tiketmu sekarang dan gunakan promo Buy One Get One. Kunjungi social media at Film Baby Udon, at Sumargo Film, dan at Lito Pictures untuk info terbaru.
5: Kalau Allah berkehendak, bisa terjadi kan?
6: Wah, ada WA lagi. Malah lagi nyetir. Balas dulu deh.
7: Aduh, jangan ditiru good friend. Kalau nyetir ya udah, fokus nyetir dulu aja, jangan ke-distract sama hal lain. Lebih baik balas chatnya nanti kalau udah sampai daripada celaka. Ingat ya, nyawa kamu cuma satu. Dijaga ya. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Delta FM, teman untuk yang terus bergerak.
8: Delta FM, hits terenak.

0: selfish. Good friend, waktunya MBI dalam berita bersama Max Vito.
1: Good friends, kita mulai dari berita pertama. Terdapat studi yang bilang kalau misalkan otak manusia bisa hasilkan ribuan pikiran dalam satu hari, good friends. Peneliti dari Queen's University memperkirakan rata-rata manusia mengalami sekitar 6.200 pergantian pikiran dalam sehari. Jadi kalau pikiran lo loncat dari kerjaan terus ke chat, terus lanjut lagi ke rencana besok, terus tiba-tiba mikirin makanan, itu ternyata bukan hal yang aneh. Baru mau fokus, otak udah pindah topik. Lo lagi kerja, tiba-tiba inget belum balas chat. Lagi makan, kepikiran deadline. Lagi mandi, malah kepikiran kejadian 3 tahun lalu. Nah, perpindahan seperti ini memang bagian dari aktivitas spontan pikiran. Penelitian Harvard terhadap 2.250 orang dewasa nemuin 46,9% kalau pikiran mereka tuh kadang kemana-mana. Misalkan lagi di kantor, tapi pikirannya malah ngayal kemana-mana. Penelitian ini menemukan mind wandering terjadi di berbagai aktivitas mulai dari makan, berjalan, belanja, sampai bekerja. Jadi badan lo memang lagi makan, tapi pikiran lo bisa aja lagi sibuk mikirin masa lalu atau masa depan. Dan untuk berita kedua, good friends, tahun 2027 bakal punya 18 hari libur nasional dan 8 hari cuti bersama nih. Jadwal ini ditetapkan lewat SKB 3 Menteri yang ditandatangani pada 15 September 2026 kemarin. Liburnya terbagi dari bulan Januari, Februari, Maret, April tidak ada, Mei lumayan padat, Juni dan Agustus juga ada tanggal merahnya nih, dan akhir tahun ditutup dengan Natal, good friends. Dan untuk berita terakhir, lebih dari 80% karyawan dalam riset mengaku terdorong bekerja lebih keras ketika hasil kerja mereka dihargai atasannya nih. Jadi kadang satu kalimat sederhana kayak kerjaan lo udah bagus, ternyata bisa punya efek yang lumayan besar. Apresiasi di tempat kerja nggak harus selalu berbentuk bonus atau kenaikan gaji. Ada orang yang justru merasa dihargai ketika usaha mereka diakui secara langsung sama atasannya. Kurang dari 40% responden merasa terdorong bekerja lebih keras karena atasan yang terlalu menuntut atau karena takut kehilangan pekerjaan. Artinya, rasa takut belum tentu jadi bahan bakar yang efektif buat bikin orang bekerja lebih baik, good friends. Sekian MBA dalam berita bersama gue Max Vito.
2: Aku Dere, ini

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Selamat sore good friends yang di Jakarta, Bandung, Semarang, Yogyakarta, Medan, Makassar, Manado. Selamat datang di Mangkal Bareng Ilham.
1: Iya, pastinya good friend yang di kota-kota lain yang dengerin dari Delta FM.
0: Ya betul, kita gak berdua doang, ada gue Ilham Ramdana.
1: Ada gue Bang Denny.
0: Ada teman kita juga, ada Vito, ada Apis, ada Ebe, ada KAB, ada Rido, ada Bang Hendra, ada Abang Luna.
1: Dan yang nonton ikut di TikTok ya.
0: Iya, at Delta FM.
1: Kalian gak kering, biasanya kan ngeliatnya kita doang berdua nih.
0: Kali ini kita kedatangan tamu, ada Grace.
1: Ada Grace.
0: Dari Jakarta keras. Wow. Apa kabar Grace?
2: Baik dong.
0: Ya ampun, udah lama banget gak ketemu.
1: Kesan pertama gue kenal sama Grace, gue kayak guru ngaji.
0: Kenapa
1: dia,
0: bang?
1: Dia salim mau gue.
2: Kan sama yang tua harus salim.
1: Dibolt ya.
0: Abis tua. Sama. Grace baru lulus juga master hukum dari UI. Wah, gila, keren banget. Gila, amazing.
2: Jadi mau.
1: Jadi kapan mau buka warung?
0: Ngapain?
1: Enggak, gue mau komen berita tadi tuh ya. Aduh, Vito apaan? Bawain beritanya tentang apa tadi tuh? 2027 udah spill, banyak libur, bodoh amat.
0: Mau kemana kita lagian? Grace, apa kabar Grace?
2: Baik dong, kalian gimana om-om aku?
0: Alhamdulillah, thank you ya.
1: Gadun ya.
0: Grace baru selesai liburan dari Melbourne. Berarti lagi dingin ya kemarin ya?
2: Iya, lagi winter, sumpah, 8 derajat.
0: 8. Iya, enak dong.
2: Tetap dinginan dia sih, tetap.
0: Tetap dinginan
1: kamu
0: dia.
1: Kamu enggak ngabarin ya? Kalau mau kemarin liburan ke Melbourne. Tuh gitu aku ikut jualan skuteng
0: juga. Ngapain? Kita sejam ini bakalan ngobrol-ngobrol sama Grace nih ya.
1: Iya.
0: Tapi enggak cuma ngomongin Jakarta keras aja, tapi ngomongin kesehariannya. Soalnya ini dari Grace tuh banyak banget hal-hal yang menarik.
1: Apa aja?
0: Walaupun dia perempuan, lucu gini, gitu kan. Hobinya juga unik-unik, Bang.
1: Apa itu?
0: Ngelas. Dia nyawi ngelas, ngedak gitu-gitu.
1: Apa benerin rolling door juga ya?
0: Benerin rolling door.
2: Dan aku ngelap kaca.
0: Tuh, seminggu sekali ada eskul maling motor dia.
2: Makanya
1: kita bisa servis mesin kasir.
0: Bisa ngebubut knalpot juga nih kayaknya nih Grace nih ya. Nih ntar ngomongin soal Jakarta keras, tapi kita mau ngomongin soal ternyata privilege di dunia kerja tuh banyak banget yang kita nggak sadarin.
1: Betul.
0: Salah satunya adalah kalau misalnya jarak ke kantornya deket, kan?
1: Iya.
0: Gua lumayan deket loh jarak ke kantor, 15 menit maksimum.
1: Tapi terlalu deket juga nggak enak, Ham.
0: Kenapa?
1: Jam istirahat takutnya temen lu pada ke rumah lu semua tidur siang.
0: Bukan SD, bukan SMP ini kita. Grace, lu di kantor lu dari Jakarta keras dari rumah lu berapa lama?
2: 20 menit.
0: 20 menit?
1: Ya. Itu apa? Naik mobil?
2: Mobil.
0: Naik mobil.
2: Motor bisa lebih cepat. 10 menit, 15 menit. Karena emang deket, kan kita west side.
0: Iya dia. Dia orang warga barat. Cicindo kan biasa di barat semua.
2: Kita tapi yang punya barat.
0: Ah, itu dia.
1: Jangan-jangan
0: tapi yang kemarin waktu ngantor naik Gedomba Garut berapa lama tuh?
2: Jangan buka aib.
1: Waktu pakai sendal refleksi jalan kaki berapa lama?
0: Tapi selain rumah deket, menurut lu privilege apa yang anak-anak Jakarta keras rasakan kerja sama lo?
2: Karena mereka punya atasan yang enggak banyak cincong.
0: Masa sih?
2: Iya, aku enggak banyak cincong loh. Ya kan? Coba ada yang bilang enggak banyak cincong besok SP.
0: Itu kan. Dia enggak banyak cincong tapi langsung pecut masalahnya. Jadi kasihan tuh anak-anak.
2: Enggak, tapi serius. Karena Jakarta keras itu kan media komunitas dan basisnya kita tuh kan memang Gen Z banget. Jadi semua tim aku tuh Gen Z sama Gen Alpha dan aku juga learn the hard way untuk ngolah mereka tuh emang harus ada cara khusus.
1: Jadi dibikin fun aja.
0: Dibikin gitu. Fun.
1: Wah, jangan-jangan yang kayak
0: paling muda usianya 7 tahun karyawannya, ya kan?
2: Yang baru Gen lahir Alpha. Juga ada langsung. Aktu lahirnya
1: cakep. Kemana ada yang lagi training baru disapi.
0: Masih nenen.
1: Mau anak kedua.
0: Kalau lo nih ya good friends, apa sih privilege yang ada di kantor lo sekarang? Kasih tau gue 0811 949 991. Voice chat juga gak apa-apa lah. Atau TikTok @DeltaFM ya.
1: Iya.
0: Nanti kita balik lagi.

0: Terus kurus dan udah mirip sama Harry Styles.
1: Ini yang ngomong cewek, valid bang.
2: Dia udah di apa dipinang sama G-Map Direction.
0: Waduh. Habis ini invoice-nya dateng.

0: Iya, meskipun pernah diomel sama bos, itu zaman itu mah dasar anj, gitu-gitu keluar
1: biasa, ya?
0: Biasa banget. Dan kita nggak sakit hati gitu. Malah kadang ada yang gini, ayo kita
1: keluar berantem. Nah iya. Iya. Tapi emang generasi lu kayaknya kayak gitu sih bang. Fightery banget,
0: tahan banteng.
1: Iya
2: betul.
1: Iya kan.
0: Iya betul.
1: Orang-orang tua ini nih.
2: Umur tuh setia tau. Mereka kerja tuh bisa kayak 10-20 tahun.
0: Ini aku 28 tahun.
2: Nah tuh.
1: Di sini.
0: Iya.
1: Masa sih?
0: Ah, gue masuk 98.
1: Oh iya.
0: Iya.
1: Gue baru lahir, lu baru masuk.
0: Gue belum lahir.
1: Gue baru lahir.
0: Kamu umur berapa sekarang?
2: 17 jalan 18.
0: Berantem yuk.
1: Enggak semuanya di. Dia 17 tahun 120 bulan. Oh, dengerin dulu dong. Aduh.
0: Serius, umur kamu berapa sekarang?
2: 25. Lagi quarter life crisis, Nech.
0: Aku 25 tahun pernah umur 25 juga.
1: Ah bodo amat. Oke, Vito, Apis, Abe sini semua sini.
0: Sini.
1: Jangan terlalu digeser-geser, nanti kan bunyi krenyek-krenyek.
3: Pa.
1: Merasa privilege, lu kerja di sini apa yang bikin lu happy?
3: Bosnya gak kaku.
2: Ada pisau di seberang kamera. Ada pisau di seberang kamera.
1: Ada linggis juga.
3: Ketika dia nyalain, dia juga mau disalahin kalau misalnya emang salah.
1: Tapi kan emang iya kan?
3: Jadi fair enough.
1: Fair enough.
2: Karena semua salah.
0: Kadang fair enough, kadang fairy tale.
1: Abe. Ini Abe anak paling lama dia nih di sini. Udah 2 hari atau 3 hari? Lu hari berapa kesini?
2: Kalau ayam baru netes.
1: Di sini. Sini mulut lu di sini enggak?
4: Dan udah 3 hari.
1: 3 hari itu. Happy enggak?
4: Happy.
0: Bohong. Ada lu belum berantem? Enggak, Bang.
4: Happy kok.
2: Karena ada pisau di depannya.
1: Apa-apa yang bikin lu happy?
4: Ya santai sih.
2: Penutup kanan itu jawabnya.
1: Agak santai. Agak santai. Enggak penutup kanan kan?
4: Enggak ada.
0: Sini bis, yang jujur bis.
1: Enggak nih, ini Abe, dia tuh datang pendiam banget. Jadi salah satu yang gue pengen di sini, setelah Abe selesai di sini tuh dia bisa berkomunikasi dengan luas ke orang-orang. Makanya di sini kayak gue omelin, gue apa? Be awas lu ya. Maksudnya biar dia terbiasa dengan hal-hal kayak gitu. Iya. Jadinya dia lebih luas nanti komunikasinya.
2: Karena hidup sekeras itu, Abe.
1: Iya.
2: Harus terbiasa dengan itu.
0: Biar lihat nih. Tan bandring.
1: Kan, Vito tahu kesini, Abe kesini, Apis diem aja, nunggu dipanggil kesini, di mana coba ininya?
5: Tadi agak bisa.
0: Apis karena nunggu dikarungin baru.
2: Jangan bikin komandan Tan.
0: Burak tahu. Apa yang bikin?
4: Yang bikin seneng ya di sini karena gue di provide dapat MacBook sih.
1: Bodoh. Nanti dulu. MacBook apa?
4: Pro, MacBook Pro.
1: Yang provide siapa?
4: Ilham Ramdhana.
1: Yang pengen gue denger.
4: Dokter Ilham Ramdhana.
1: Selain MacBook apa lagi?
4: Kamera.
1: Apa kameranya?
4: DJI Osmo Pocket 3. Oh,
5: harganya 11 juta ya.
1: 13 ya. Sama mic kecil-kecil itu.
0: Yang bikin gue betah di sini
1: lu belum ditanya.
0: Oh, sorry.
1: Lu nanti ditanya dulu,
0: sorry.
1: Lu jawab.
0: Oke.
1: Apa yang bikin lu betah di kantor lu, Grace?
0: Gue boleh mukul muka gue sendiri nih.
1: Kalian yang bikin betah lo di sini?
0: Gue karena sering di support voucher hotel.
1: Yang support siapa?
0: Yang support Sutosoma.
1: Oh ya.
0: Yang support Ilham Ramdhana. Dokter gigi Ilham Ramdhana.
1: Salah.
2: Jadi check in aman.
0: Ya kan liburan bareng keluarga.
1: Sama keluarga.
2: Tapi beda-beda keluarganya.
0: Enggak dong, satu aja.
1: Kan orang-orangnya tahu kan.
0: Kenapa?
1: Iya orang-orang langsung mikir kayak gitu. Makanya tahan sahwat yang dibuka
0: karena
1: lo itu.
0: Karena gue berteman sama lo Gres gara-gara ngeliat muka lo. Maksudnya gue ngomong gitu.
1: Aduh. Tapi nih ya, selain kantor dekat rumah, beberapa privilege di dunia kerja yang bikin lo happy sebenarnya, tapi lo tidak sadari adalah punya atasan yang bisa ngebimbing yang gak Gres.
0: Betul.
1: Iya kan? Yes. Lo ngebimbing anak-anak lo gimana?
2: In this case gue gak mau speaking on behalf Jakarta Keras.
1: Okay,
2: karena sebelum mimpin di Jakarta Keras, gua juga adalah seorang anak magang.
1: Oke, di Jakarta Lembek waktu itu ya.
2: Enggak sih, cuma lunak.
0: Atau jangan-jangan ketua DPC Grip.
2: Iya lagi.
0: Bang.
2: Kejauhan.
1: Si tua bangka, bangke banget mulutnya, gua cabein lu.
2: Dipotong enggak ini?
1: Enggak bisa live gimana potongnya.
2: Aduh, nyapuinnya ribet dong ini.
0: Kan pakai P ini mah.
1: Magang di mana?
2: Aku magang di law firm dulu di Wardala Rosa, WLP.
1: Wardala Rosa,
2: karena aku kan background story-nya sebenarnya anak hukum. Jadi magang harus di law firm. Jadi pas gue magang ya, gue kan selayaknya anak magang, gue tuh

0: berguru sama associates-associates yang memang udah profesional.
1: Nah, betul.
0: Dan salah satu privilege terbaik jadi seorang anak magang adalah memang benar punya seorang pemimpin, enggak seorang malah banyak pemimpin yang memimpin. Maksudnya bukan memimpin sih, tapi mau ngajarin.
1: Iya, iya, jadi mentor lo gitulah ya.
0: Sampai detik ini gue inget tuh, you know who you are, Bang David, tuh Kak Holland. Mereka tuh ngajarin gue literally semua-mua tentang hukum yang gue enggak ngerti. Ini kan gue basically kuliah tuh kayak kuliah aja ya. Gue tuh banyak belajar justru di lapangan.
1: Betul.
0: Koordinasi, kopi, rokok dan nasi.
1: Hei, gila.
2: Tapi
1: si pete cium pegang
2: gua
1: enggak cium pegang tembok.
2: Nggak, apa sih lu gua, ya udah
1: cium pegang tembok,
2: tahan sahwat lu.
1: Enggak, ini
2: lu
1: dia gres, lagi ngomongin singkatan,
2: lu ada gres jadi gacor. Enggak, tapi gres setuju enggak, seneng banget punya atasan yang fight banget sama kita, memperjuangkan ketika ada divisi lain yang nyerang lu, atasan lu enggak pasang badan gitu.
1: Iya, benar.
0: Jadi kayak waktu dapat, bukan serangan sih, tapi kayak dapat teguran atau segala macam, dia tuh fight buat gue.
2: Pasang
0: kayak
2: badan.
0: Walau sekalipun beneran anaknya bloon ya, beneran pelengger, beneran bloon, tapi dia kayak
1: tetap belain.
0: Iya, dia belain. Cuma di belakang dia ngomong, lu jangan pelengger-pelengger banget.
2: Karena ada atasan di satu divisi yang nyari selamat gitu. Anak gue jadi salahin, bukannya dibela, bukan dia fight segala macam,
1: malah dijorok-jorokin ya.
2: Maksud tuh, kamu jangan begitu.
0: Itu mimpi buruk Genji.
1: Ada lagi nih katanya, salah satu privilege di dunia kerja adalah punya workmate yang bisa diandelin.
2: Betul.
1: Saling support dan di kantor tuh kayak nongkrong. Nih kita sering banget nongkrong di mana. Kemarin kita ke Solo 2 kali.
0: Oh, terus semua ikut.
1: Semua ikut.
0: Wah, ke Solo. Aku gak diajak sih.
1: Itu aku itu mau ngajak. Cuman gue udah ajak gak ya. Terus kata Vito, jangan dah. Jangan ada orang luar yang ikut gitu.
2: Bukan, gak enak.
0: Bukan family.
1: Jangan ada orang luar yang ikut dah, kata dia gitu.
2: Kita ngajak ke Solo, sementara kamu lagi di Melbourne.
0: Gak apa-apa.
2: Ketiban pride-nya gitu.
1: Terus waktu itu juga kita motoran ke puncak. Nah, Luna ikut. Lo ikut gak sih, Lun?
3: Ikut.
1: Ikut kan? Tapi abis lo ikut gak sih, Pis?
4: Enggak.
1: Belum ya? Kita motoran ke puncak.
0: Tanya dong, aku ikut apa enggak?
1: Lo ikut gak sih waktu itu?
0: Gak diajak.
1: Aduh.
2: Ntar diajak. Tapi diajak. Boleh ikut tapi jangan kentut ya.
0: Iya, janji tahan.
1: Emang kenapa, Bang?
0: Janji tahan sampai pulang. Okay,
1: yang terakhir adalah tidak dipersulit kalau misalnya mau cuti.
2: Betul.
1: Sering kali kan kayak gitu tau, cuti-cuti itu dipersulit.
2: Tadi apa, teman yang support, saling backup itu bagus banget. Jadi kalau lu berdua kerja nih, yang satu sakit ada masalah apa, urusan apa, udah lu itu
1: terusin nanti semuanya gua tackle.
0: Betul.
2: Nanti akan saling gantian gitu. Itu enggak terucap tapi akan
1: terasa ya. Jadi bedanya Gen Z sama milenial kalau kerja nih ya, ada prinsip kerja. Milenial lebih mempertahankan nilai, kalau Gen Z tuh ngelihat lebih praktis. Iya kan? Gue juga ngerasa kayak gitu. Gen Z tuh pengennya praktis. Apakah buruk? Tidak, sama sekali tidak. Tapi kalau milenial tuh lebih ngelihat kayak nilai, kepercayaan dan lain-lain. Kalau Gen Z pengen praktis. Baiknya adalah kalau kerja sama Gen Z itu cepat menurut gue.
0: Yes.
1: Iya kan?
0: Karena Gen Z itu cenderung, tanpa mengurangi rasa hormat gue juga Genji. Genji itu cenderung malas. Karena kita malas, kita akan cari cara tercepat.
1: Betul,
0: untuk
1: setuju.
0: Menyelesaikan suatu hal.
1: Betul, jadi betul.
0: Cepet.
1: Iya.
0: Iya.
1: Kalau target karirnya nih ya, milenial tuh pengen bertahan lama, nanti dia naik karirnya, naik. Iya. Tapi kalau Genji enggak, dia suka gonta-ganti kerjaan, pindah enggak masalah,
0: kutu loncat.
1: Itu dia. Kalau dia kutu loncat kan, ini dia kutu kupret nih. Kalau Bang Deni nih kutu kupret dia.
2: Yang penting kalau Genji tuh yang penting
1: pindah, gaji naik,
2: pekerjaannya gampangin kita untuk nongkrong di kafe.
1: Iya. Gitu. Yeah, kan? Work life balance.
2: Yeah.
1: Kalau Gen Z tuh penggunaan teknologinya mantep banget. Kalau milenial masih iya kok, gue teknologi banget. Cara komunikasinya milenial lebih suka komunikasi digital, video call dan lain-lain. Kalau Gen Z lebih suka ketemu malahan. Kalau Gen Z lebih suka ketemu, kita pulang nongkrong, meeting, coffee shop.
2: Iya, coffee shop gitulah pokoknya kalau Gen Z tuh.
1: Dan salah satu coffee shop yang mantep tuh di, banyak lagi kalau di sini, di Jaksel tuh banyak. Kalau di barat di mana coffee shop yang lu biasa lu pakai?
3: Tanatap.
1: Oh, Tanatap itu juga enak buat kopi. Enak buat kopinya. Kalau gue
0: sih. Tapi Tanatap yang gede kan di sini, yang di Ampera kata.
1: Iya, yang gede di Ampera.
0: Iya. Tapi Meruya juga pride Tanatap.
1: Iya. Mantap sekali.
0: Abis ini masuk itu ya. Dia. Abis ini masuk ke Tanatap.
1: Iya, itu dia, itu dia. Tanatap jangan lupa. Nanti kita bisa siaran dari Tanatap juga.
2: Betul.
1: Hadiahnya barter aja sama kopi 1000 liter. Biar kita asam lambung semua.
2: Kopi 2 ton.
0: Lomba minum kopi. Duh, kalau Senin kenapa bawaan yang gak mood banget ya?
1: Mendingan lu dengerin Mood Reset di Good Mood Club setiap hari Senin jam 8 pagi.
0: Emang ada apa aja di situ?
1: Lu bisa banget ikutan topik yang bakal dibahas dan curhat yang bakal dijawab sama psikolog dari Hati Plong. Jadi, lu bisa tahu solusi dari apa yang lu rasain.
3: Bener banget good friend, daripada lo galau dan bingung dengan apa yang lo rasain, ikutan ngobrol aja sama Danar dan Ovi dan juga psikolog dari Hati Plong. Tiap hari Senin, jam 8 pagi di Good Mood Club, cuma di Delta, teman untuk yang terus bergerak.
4: Oh, udah pasang internet mahal, harga naik mulu, tapi sinyalnya nggak stabil. Buffering pas lagi seru-serunya nonton, lemot pas lagi kerja penting.
5: Nono ya, kayaknya udah saatnya kamu pindah ke My Republic. Coba deh bayangin, internet 300 Mbps cuma 250 ribuan doang per bulan. Dan yang bikin makin enak, unlimited tanpa kuota dan download uploadnya juga sama-sama ngebut. Mau streaming seharian atau kerja di rumah, santai aja. Nggak bakal kekat di tengah jalan. Pemasangannya juga gratis. Yuk langsung langganan di myrepublic.co.id atau WhatsApp ke 088-98-1500-818. My Republic, Wi-Fi terbaik untuk roketin harimu.
6: Delta FM, hits terenak.

0: Delta FM Hits Terenak.
1: Buat lo yang ketinggalan keseruan Mangkal bareng Ilham, eits, tenang aja. Gue puterin lagi momen paling serunya.
2: Masih di Mangkal bareng Ilham, nih Cina lagi-lagi gokil ngembangin robot yang bisa hamil.
3: Iya.
2: Kan dia dicengin anak-anak, emak lu robot, emak lu robot. Tapi dia gak bisa ngelawan.
3: Emak lu kaku.
2: Susah kayak gitu.
3: Emak lu gue pengen nyetrum.
2: Emak lu gue pukul tangan gue patah.
3: Malu bunyi belentang.
2: Malu nabrak motor-motornya yang hancur.
3: Jadi jangan bakalan... berisik lu. Malu lo, Ben.
2: Ada tamu nih. Denny, mama mana? Mama dicas.
3: No, lagi nyenderan di samping colokan.
2: Malu dicas.
1: Nah, makanya jangan lupa dengerin Mangkal bareng Ilham setiap Senin sampai Jumat jam 4 sampai 8 malam cuma di Delta FM Hits Terenak.
4: Kita mainin Mangkal bareng Ilham.
5: Lagi di jalan pulang. Tenang, ada Ilham yang siap nemanin lo bareng Hits Terenak. Tetap di Delta FM.

0: Glenn Fredly featuring Audi, Terpesona. Ini salah satu lagu Glenn pertama nih gue inget. Gue masih kecil banget waktu itu.
1: Enggak, udah lama Glenn Fredly. Ini mereka sama-sama satu label di Sony Music kalau gak salah dulu.
0: Iya nih, Glenn, Terpesona, tahun berapa? Udah lama bang, gue aja masih kecil banget
1: masih
0: dulu.
1: Masih 90-an kalau gak salah Terpesona yang dia single.
0: 2002 tuh.
1: 2002
0: mau iya.
1: Nah yang lama-lama tuh ada apa?
0: Gue masih SD.
1: Iya dah.
0: Lupa. Emang iya, iya. Jadi ini gue dulu suka banget sama Audi. Lagunya salah satunya apa tuh yang ih kok gue lupa sih. Gue suka banget dulu
1: yang tentang rambut lama-lama aku botak.
0: Ya. Aduh.
1: Apa bosan ya?
0: Menangis semalam.
1: Apa nggak bengep pengen semalam?
0: Buset bukan bengep lagi kayak orang sumo bang. Nangis semalaman.
1: Dehidrasi tuh mata.
0: Salah satu cewek yang menurut gue dulu manis iya, banget, cantik imut, banget tuh imut, Audi hitam.
2: Iya, betul. Bukan Grace.
0: Bukan kan dulu. Grace kalau Grace yang sekarang. Kau dulu Audi.
1: 2002 Grace bukan imut. Masih
0: air kelapa. Kita nih mau ngomongin soal katanya otak manusia bisa ngehasilin ribuan pikiran dalam satu hari.
1: Betul.
0: Ini studi dari Queen's University katanya rata-rata otak manusia ngalamin 6.200 pikiran dalam satu hari.
1: Iya apa datang kabur ganti lagi.
0: Iya baru mau fokus ya pindah topik. Baru mau fokus pindah topik. Terus hampir setengah waktu kita tuh ngelamun doang. Aja dia penelitian dari Harvard ke 2.250 orang dewasa katanya hampir setengah kalau pikiran mereka tuh kadang-kadang sering kali kemana-mana di kantor tapi ngelamun.
1: Yang sering lonjor.
0: Hah? Ngelamun sambil megang joran kan, enggak. Sambil mancing kan?
1: Ngelamun.
0: Iya kan?
1: Sambil ngeliatin jalanan tol tuh,
0: tol jor. Oh. Gitu. Makanya kalau lagi makan tuh kita bisa mikirin kerjaan, kalau lagi kerja kita mikirin makanan. Yang sering banget tuh enggak lo? Lagi sholat kepikiran sesuatu.
1: Nah itu pasti.
2: Iya. Kepikiran apa sih biasanya?
0: Coba, kalau Grace lagi sholat suka kepikiran apa?
2: Biasa aku ingat Tuhan sih.
0: Iya kan? Itu.
2: Tuhan yang mana bingung.
0: Si sholat, tapi iya kalau cewek juga gak sih? Pikiran lompat-lompat gak sih?
2: Apalagi cewek, cewek itu kan manusia hormon.
1: Betul.
2: Karena tuh nyerempet dikit di overthinking.
0: Oh gitu?
2: Iyalah, kalau cowok manusia logika, mereka tuh bisa menormalisasi sesuatu hal terjadi tanpa dipikirin. Kayak, oh ya udah memang
0: semesta
2: membiarkan itu tetap terjadi aja. Kalau kita nih, apalagi kalau lagi kena nih bulan-bulanannya, bisa mikir kenapa itu mic geser ya, kayak itu mic musuhin kita deh.
0: Ah, gila itu mau keterlaluan masa sih.
2: Kalau lagi hormonnya lagi menuju halangan, menuju halangan tuh memang iya, jujur gue harus ngakuin.
1: Kemana-mana pikirannya.
2: Karena kita pun nggak bisa ngontrol diri kita sendiri.
0: Berarti bukan cuma pikirannya, berarti emosinya, semua-muanya.
2: Iya, jadi kita crying over simple things, makanan jatuh aja nih, gue bisa nangisin makanan gue kenapa jatuh. Kalau gue lagi PMS.
1: Berarti benar kalau cowok lebih mengedepankan pikiran, kalau cewek perasaan. Yes.
0: Perasaan. Oh gitu ya.
1: Apalagi jeruk perasaan gitu kan.
0: Jurus peras. Oh, iya. Yang bikin capek tuh bukan cuma aktivitas fisik doang kadang-kadang.
1: Ngapain?
0: Kita kan sering kali gini, kita kerja seharian capek gitu ya. Tapi kita enggak ngapa-ngapain, goler-goler menurut gua tuh lebih capek lebih melelahkan.
2: Iya lagi.
0: Iya kan? Apalagi buat kita yang suka kerja kan, seharian goler-goler kayak apa sih enggak berguna hidup gua.
1: Wasting hustler. Time banget ya.
2: Hustler cenah.
0: Iya, hustler cenah. Tapi sebenarnya ternyata pikiran ngelantur tuh enggak terlalu atau tidak selalu buruk. Gitu. Kita mikirin masa depan, ingat pengalaman, ngerencanain, berimajinasi. Tapi kalau ngelamun yang negatif, nah itu yang lebih bahaya. Iya,
1: takutnya jadi kenyataan gitu lah.
0: Iya.
1: Kalau ngelamun-ngelamun yang biasa aja kayak kita lagi jalan jauh nih, tol. Kayak mampir rest area gitu, berhenti bentar.
0: Iya.
1: Jadi
0: tapi lu ngebut. Seringnya mikirin apa sih kalau lagi
2: mikirin gimana ya? Kan kita mikirin negara, mikirin bangsa. Enggak, gue bercanda.
0: Yang dipikirin negara-negara Suriname lagi. Ngapain jauh banget.
1: Ini Grace bilang, kalau gini kayaknya mikirin pengen ngerenov Monas ya. Monas mau direnov mah dia.
0: Iya. Pengen deh gue nguras Danau Toba biar agak.
2: Iya, museum pengen gue pindahin dari rumah gue aja gitu.
0: Tapi apa sih kalau cewek-cewek yang dipikirin tuh kalau lagi kayak gitu?
2: Gue gak tahu ya, mungkin karena menurut gue setiap manusia itu kan berevolusi, mereka kan berbeda-beda. Dulu waktu gue umur 17-18, masalah terhidup terbesar gue adalah
0: Percintaan.
2: Jadi yang selalu gue pikirin adalah cinta. Masuk umur 20-21 mulai kuliah. Nah kuliah tuh udah mulai mikirin, habis kuliah tuh mau kemana.
1: Nah
0: at kan this point besok of, banyak abis kuliah kita bisa nongkrong, bisa main, bisa tapi istirahat
2: kan
0: di rumah.
2: Lebih ke arah hidupnya gitu loh.
0: Ke arah hidupnya.
2: Gue nih gue mau ngapain sih gitu.
1: Masuk ramu tiba-tiba jatuh setengah.
0: Terus.
2: Masuk dua, kalau kan gue sekarang kan 21, enggak 25. Di umur 25 dan dengan apa ya, dengan amanah yang gue pegang sekarang, gue dipercayakan untuk memimpin. Jadi yang gue pikirin tuh lebih ke gimana caranya gue bisa memimpin lebih baik.
0: Running perusahaan ini dengan lebih oke.
2: Dan memimpin ini kan bukan cuman berarti tentang lu marah-marah, lu tegas gitu kan, enggak.
0: Betul.
2: Lu harus menjamin kesejahteraan satu bangsa di kantor gue.
0: Iya, kita kan.
2: Sewarga-warga sekomplek. Aha. Gitu kan. Karena gue udah 30 sekarang 32. Jadi gimana caranya nih mereka sejahtera, semuanya dilengkapi dan touch-nya tuh beda-beda. Itu yang gue pelajarin sih.
0: Tapi gue enggak tahu deh. Emang ngomong-ngomong masalah percintaan gitu ya. Orang-orang cantik kayak lu ada masalah percintaan juga ya?
1: Oh, makasih udah bilang cantik.
0: Gua tendang lu leher lu.
1: Sorry.
0: Oke, sekarang lebih mikirin ke pekerjaan, karir. tapi masalah percintaan masih ada nih. Karena kan pacar lu beda agama nih ya.
2: Astagfirullah.
0: Ini kan kita namanya juga ngobrol, anggapannya enggak ada orang.
1: Ngobrol ngidul gitu.
0: Itu gimana di brief lo? Penyelesaiannya tuh gimana?
2: Tanyakan pada lampu yang menyala.
0: Gini, jadinya gini, lu yang pindah apa pacar lu yang pindah nih? Rencananya.
2: Sayang kamu lagi dengerin ini gak? Sayang kamu lagi kerja kan? Sayang kamu gak dengerin kan? Ini lain lagi.
0: Gimana kira-kira?
1: Tuhnya dibalas, enggak, aku enggak kerja, aku lagi nyobain duster.
0: Ngapain?
2: Oh, pomennya lucu banget.
0: Iya, aku lagi nebar paku.
2: Sumpah tapi ya, dari semua masalah gue,
0: ini yang lagi berat kan sekarang?
2: Percintaan itu adalah masalah hidup yang paling gue taro paling belakang gitu loh. Karena itu menurut gue tuh udah, gue pasti dihujat nih habis ngomongin ini.
0: Kenapa?
2: Karena mereka semua bakal bilang, lu tahu dari awal tuh masalah, kenapa lu jalanin tuh masalah?
0: Iya.
2: Ketika lu putus karena lu bilang tuh masalah, dari awal pun udah tahu itu masalah. Iya udah, tapi jangan diikutin. Karena
1: tapi
2: di case gue
1: ada pepatah yang bilang, jodoh tuh gak ke Malang.
2: Tapi ke Jawa.
0: Nah ini kan memang orang Jawa nih ya.
2: Kebetulan iya.
1: Nyambung aja lagi.
0: Jawa. Gue sama dia makanya nyambung bang sama pacarnya nih. Pria berotot.
2: Astagfirullah.
0: Inisialnya W. W Icak gitu.
1: Suroto namanya kan.
0: Salah dong. Tapi kalau misalnya lagi kepikiran yang aneh-aneh gitu, biasa kan cewek tuh salah satu healingnya adalah kalau nggak nongkrong sama teman-temannya belanja, yes. Ya kan. Lah apa ininya?
2: Kalau
0: coping mechanismnya.
2: Tapi kalau jujur gue nggak tahu ya, mungkin beda-beda. Tapi kalau gue tuh tipikal yang ngobrol sama temen justru bikin gue draining.
0: Oh, makin rumit ya rasanya.
2: Iya. Jadi
1: karena
2: gua,
1: banyak masukan.
2: Iya, jadi gue tuh tipikal yang justru nggak butuh saran, nggak. Kadang gue nggak selalu pengen ngomong. Jadi gue lebih ke ya udah diem aja. Jadi nongkrong sendirian, diem, belanja, jalan.
0: Tapi kalau lagi duduk-duduk sendirian ngopi, tetap ngobrol nggak?
1: Kamu nggak suka ngomong sendiri kan?
2: Iya, gila dong itu. Enggak. Gua
0: jalan.
2: Lebih seneng duduk-duduk diem sendiri nongkrong. Terus kayak passing the day sendirian aja.
0: Itu kemarin lo di Bandung ngapain lo sebulan? Katanya mau datang sidang gue tapi lo gak datang-datang padahal
2: undangannya gak datang ya? Tolong ini jangan di framing begitu. Gue udah bilang mau datang, gak datang undangannya. Tapi,
0: ngapain akhirnya di Bandung sebulan?
2: Itu tuh sebenernya, itu again, gue gak tahu ya. Apakah semua Taurus seperti ini? Tapi yang gue rasain.
0: Lo Taurus?
2: Iya dong, 20 April, yes!
0: Galu Leo, gak usah
1: Leo.
2: Ya kan, sumpah sekarang ini make sense. Kenapa gue sama Ilham tuh cocok banget?
0: Iya, karena kita sama-sama Taurus.
2: Iya, makanya pas tadi Ilham bilang, gue tuh lagi jenuh. Yes, gue juga.
0: Iya,
2: kita dan kalau jenuh tuh kayak harus ada yang break the routine gitu kan.
0: Iya.
2: Pecahin, lewat lagi gitu kan.
0: Makanya gue juga kalau lagi di saat-saat berat, justru gue lebih memilih sendiri.
2: Yes.
0: Naik motor sendiri, malam-malam muter-muter. Ya, dibandingin nanti gue ngobrol, capek. POV orang itu gue gak suka.
2: Capek.
0: Malah jadi ngebebani.
2: Malah jadi bad mood
1: ya. Makanya kalau ngobrol motor sendiri, sering nongkrongnya di bawah palang pintu parkir tuh.
0: Biar apa ya?
1: Biar paling gelap-gelap
0: gitu ya. Tapi kemarin akhirnya gimana tuh?
2: Gue tuh sebenarnya awal gue ke Bandung karena itu, gue break the routine. Karena di umur gue sekarang, rutinitas gue tuh, gue kan gak punya pertemanan lagi. Jujur gue tuh udah gak ada pertemanan.
1: Circle-nya udah makin mengerucut.
2: Iya, makin mengerucut. Jadi teman-teman gue tuh adalah
0: pada benci sama lo gitu.
2: Enggak ya, astagfirullah, gue gak sejahat itu. Cuman teman-teman gue tuh kebanyakan partner-partner bisnis, kolega, relatif. Jadi ini kan adalah orang-orang yang kita sama-sama tahu lah. Maksudnya itu bukan ring satu.
0: Iya.
2: Orang-orang yang tanda kutip ya udah ya secukupnya aja,
0: iya,
2: by
0: iya,
2: bisnis.
0: Iya.
1: Mereka lebih ke ring road gitu ya.
0: Onion ring, mereka onion ring ya.
2: Terus ya, hebat loh. Jadi kayak dari sana gue ngerasa kayak rutinitas ini tuh melelahkan banget nih. Setiap hari cuma back to back meeting, mimpin tim back to back meeting. Jadi habis itu gue kayak mikir, udahlah kita ke Bandung sebulan aja.
1: Kayak udah template gitu ya kerjanya?
2: Iya, template banget.
0: Tapi kan lo robot akhirnya. Untuk bisa menjalani hidup kayak gitu, gue ke Bandung sebulan aja. Kita kan perlu kerja keras gila-gilaan biar kita bisa mengcover semuanya.
2: Mau kemana ini? Mau kemana? Lo harus lo framing gue.
0: Bukan. Soalnya gue tahu. Orang-orang Taurus, orang-orang kayak kita nih, kita suka barang-barang bagus, kita suka liburan fancy, kita suka makan enak. Iya kayak gitu, Taurus tuh doyan barang bagus tadi, makanan fancy, liburan enak. Pokoknya seneng hidup yang enak. Makanya mostly Taurus tuh pekerja keras. Kalau misalnya Taurus gak pekerja keras, palsu.
2: Taurus tolong komen ya, kita satu barisan Taurus. Taurus April.
0: Taurus April, dia 20, gue 30. Oh
1: gitu, gue 12.
0: Iya. Iya kan tapi Leo ya. Grace makasih banyak ya.
1: Diusir?
2: Gak mau.
0: Lah katanya lu mau ke ini. Mau perawatan. Dia mau operasi hidung.
2: Udah.
1: Baru sebentar udah nyaman di sini ya.
2: Besok kita datang lagi. Besok kita main lagi karena aku setiap hari. Oh ya,
1: besok beli makanan jangan yang begini, enggak dimakan di sini.
0: Apaan itu udah habis. Grace makasih banyak. Jangan lupa main-main lagi kesini ya Grace ya.
1: Sukses terus.
0: Sukses
2: terus buat Grace. Jangan kayak om-om gitu deh template-nya.
0: Sukses terus. Happy terus ya.
1: Semoga amal ibadahnya diterima.
0: Amin. Masalah beda agama itu loh gimana?
1: Oh gitu.
0: Nanti kita kupas ya, good friends ya. Tapi sekarang kita punya Oasis, lagu terakhir di jam 4 sore. Ini dia, Wonderwall. Grace, thank you!

0: Aduh, macet begini, belok kanan salah, belok kiri salah, pusing. Nyalain radio aja deh.
1: Eits, yang pasti gak salah itu kalau bayar PBBP 2 Jakarta sekarang.
0: Oh iya ya, aku belum bayar PBB tahun ini.
1: Buat kalian yang belum bayar PBBP 2, jangan lupa ya. Soalnya PBBP 2 Jakarta akan jatuh tempo di 30 September 2026 dan dapatkan diskon sebesar 5%.
0: Apa? Diskon 5%?
1: Diskonnya. Jadi tunggu apa lagi? Bayar PBBP 2 di kanal pembayaran favorit kalian. Bisa di marketplace, m-banking, internet banking, dan masih banyak lagi. Mumpung masih ada diskonnya sebesar 5%, hanya sampai 30 September 2026. Bayar lebih

0: Jangan kemana-mana dulu ya, nanti Ilhamnya balik lagi kok.
1: Yuk dengerin lagu enak ini. Lagu enak yang ini. Dan juga lagu enak yang ini.
2: Kita sangat ingin bersama.
1: Semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Trena. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download sekarang.
0: Good friend, waktunya MBI dalam berita bersama Max Vito.
3: Good friends, kita mulai dari berita pertama. OpenAI, Google, dan juga Anthropic adalah kompetitor di industri AI. Tapi kali ini, mereka membahas kemungkinan bikin standar keselamatan bersama, terutama untuk model AI yang kemampuannya makin canggih. Ide ini salah satunya datang dari Demis Hassabis, pendiri Google DeepMind. Dia ngusulin nih, badan yang modelnya terinspirasi dari FINRA, lembaga yang mengatur dan mengawasi aktivitas industri sekuritas di Amerika Serikat. Kurang lebih begitu. Salah satu gagasannya adalah model AI canggih dievaluasi sebelum dirilis atau digunakan secara luas, good friends. Dan untuk berita kedua, Tom Holland jadi aktor dengan pendapatan box.
1: Delta, Bandung, 94,4 FM.
4: 100% lagu enak.
5: Wargi Kanya A Kota Bandung, pernah nggak sih mau bayar pajak kendaraan tapi maju mundur gara-gara malas harus pinjam KTP pemilik lama? Duh, gak zaman lagi atuh, ribet kayak gitu. Sekarang bayar pajak kendaraan di Jawa Barat makin gampang. Cukup bawa STNK dan KTP kamu sebagai penguasa kendaraan saat ini, dijamin beres. Prosesnya jauh lebih cepat, lebih efisien. Yuk langsung meluncur ke kantor Samsat terdekat atau cari unit Samsat keliling di sekitar kamu. Nah, biar gak ketinggalan info terupdate-nya, mending langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Di antusnya.
6: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
1: Delta, Bandung, 94,4 FM.
4: 100% lagu enak.
3: Pulang masih ada matahari dan muka selamat dari debu jalanan aspal Jakarta nih. Yang kedua, punya atasan yang bisa ngebimbing. Jadi lo bukan cuma disuruh-suruh atau marah-marah, tapi juga bantuin nyari solusi bareng-bareng, good friends. Yang ketiga, punya workmate yang bisa diandelin. Bisa saling backup, saling support, bisa ngeluh bareng-bareng. Nah ini tuh yang bikin kerjaan jadi kerasa lebih gampang dilewatin, meskipun kadang tetap nangis sendirian ya di kamar. Dan yang terakhir, gak dipersulit buat ngajuin cuti. Gak diinterogasi dulu cuti mau ngapain, apalagi disuruh tetap standby di depan laptop. Sekian MBI dalam berita bersama gue Max Vito.

0: membacanya sekarang.
1: BCA berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia. BCA merupakan peserta penjaminan LPS.
2: Delta FM, hits terenak.

0: Masih di Makal bareng Ilham jam 5 sore. Selamat sore yang di Jakarta, Bandung, Semarang, Yogyakarta, Medan, Makassar, Manado.
1: Iya, pokoknya di semua kota lah yang ada deltafm.net-nya.
0: Jam 5 kita mau ngomongin soal ini.
1: Apa?
0: Kita mau ngomongin soal liburan. Ternyata 2027 total liburnya banyak banget.
1: Asli, tapi
0: gokil.
1: Gua gak semangat.
0: Kenapa?
1: Iya, karena gak ada support untuk liburannya gitu.
0: Gak ada duit maksudnya?
1: Iya.
0: Kita cari duitnya, tenang aja.
1: Siap.
0: Tapi lu pengen liburan kemana? Tahun depan lu ada rencana kemana?
1: Gua gak usah jauh-jauh lah, gua pengennya yang penting ngumpul sama keluarga gua di satu tempat ya, dikasih voucher.
0: Di rumah, di rumah kalau gitu.
1: Di rumah bukan liburan dong.
0: Iya. Gua pengen, gua ada satu wishlist ya.
1: Di mana?
0: 2027 insya Allah sih tercapai nih ya.
1: Apa tuh?
0: Gua mau liburan sambil nonton Oasis.
1: Oh.
0: Terserah mau di Inggris boleh, di Scotland boleh, tapi kalau di Amerika gua enggak mau karena jauh.
1: Tapi
0: capek
1: tadi,
0: gua.
1: Tadi gua belum nyebut detailnya. Gua ngumpul di hotel aja sama keluarga.
0: Tapi di Las Vegas.
1: Bukan. Di sekitar Mekah dengan
0: Masya Allah. Amin ya Allah.
1: Amin. Ya Allah, amin kabul.
0: Amin. Kalau lo good friends, tahun depan ada rencana liburan kemana, wishlist lo? Kalau gue nonton Oasis udah jelas. Abis ini kita bahas ya sekalian ada berapa banyak libur di tahun 2027.
2: Bersama saya Niken Wardiningsih, inilah Warta Parlemen. Anggota Komisi 5 DPR RI, Edi Purwanto, menekankan pentingnya penguatan mitigasi bencana secara terpadu guna melindungi masyarakat dari risiko erupsi gunung berapi. Ia menegaskan seluruh kebijakan penanggulangan bencana harus bermuara pada prinsip keselamatan warga. Edi mendorong pelatihan dan simulasi bencana berkala bagi masyarakat. Menurutnya, edukasi kebencanaan tidak boleh berhenti pada visualisasi saja, melainkan harus dipraktikkan langsung.
3: Warta Parlemen.
2: Anggota Komisi 7 DPR RI Bambang Haryo Sukartono menekankan industri kendaraan listrik perlu memastikan aspek keselamatan dan menjamin keamanan produk.
4: Yang paling utama adalah kebakaran. Terus yang kedua, tidak bisa dikendalikan. Jadi seperti yang kemarin, baru beberapa hari yang lalu, 5 meninggal karena mobil listrik menabrak tiang listrik dan menabrak beruntun kendaraan-kendaraan lain, termasuk sepeda motor. Karena ternyata tidak bisa dikendaliin. Makanya apa? Tadi saya minta untuk menganalisa secara cermat dan segera melakukan kajian-kajian, ya, analisa untuk mencegah terjadinya kebakaran.
2: Informasi selengkapnya kunjungi media sosial TVR Parlemen. Untuk mengatasi berbagai persoalan mendasar dalam sengketa pertanahan seperti dualisme forum peradilan, lamanya proses penyelesaian perkara, hingga kegagalan eksekusi keputusan hukum di lapangan, anggota Badan Legislasi DPR RI Muhammad Hozin menekankan pentingnya pembentukan peradilan khusus agraria. Hozin menyatakan pelatihan sertifikasi hakim tidaklah cukup untuk memberikan pemahaman holistik terkait kerumitan urusan agraria. Ia menambahkan percepatan proses hukum menjadi semangat utama yang diusung dalam RUU tentang pengaturan reforma agraria.
3: Televisi Radio Parlemen.
2: Demikian Warta Parlemen, produksi Televisi dan Radio Parlemen, Biro Pemberitaan Parlemen, Setjen DPR RI.
5: Delta FM, hits terenak.

0: Alhamdulillah udah sampai kantor. Kabarin istri dulu deh.
1: Halo sayang.
0: Sayang, aku udah sampai kantor ya. Alhamdulillah hari ini jalanan lancar banget.
1: Iya sayang, selamat bekerja, semangat.
0: Iya sayang, dadah.
2: Ngabarin itu kelihatannya sepele, tapi penting banget buat orang yang nungguin kabar kamu di rumah loh. Mulai sekarang, yuk biasain kalau kamu mau pergi atau udah sampai tempat tujuan, jangan lupa kabarin orang yang kamu sayang ya. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Delta FM, teman untuk yang terus bergerak.
3: Good friend, sekarang nggak repot lagi nih kalau mau dengerin Delta FM di mana aja lewat aplikasi Radio Plus. Download sekarang aplikasinya dan dengerin hits terenak di Delta FM.

0: Masih di Makal bareng Ilham nih, kita ngomongin soal libur nasional di tahun 2027. Ini ada totalnya 26 hari, gila, hampir sebulan.
1: Wow, dan itu di dalam satu bulan tanggal liburnya tuh.
0: Iya, ini ada 18 hari libur dan 8 cuti bersama. Dan setahun, sebulan, malu nganggur namanya. Ini udah ditetapin sama SKB 3 Menteri. Ditandatangani 15 September 2026. Januari langsung udah pasti tanggal 1 Januari, Jumat. Isra Mi'raj Selasa 5 Januari. Jadi kan Jumat tanggal 1, 2, Sabtu, 3 Minggu, 4 kejepit, 5-nya libur.
1: Jadi long weekend hitungannya.
0: Jadi itu. Long weekend. Yeah. Februari ada Imlek tanggal 6. Februari, udah gitu sehari sebelumnya 5 Februari cuti bersama Imlek. Kejepit lagi. Maret bakalan jadi yang banyak. Nyepi 8 Maret.
1: Iya, terus Lebaran Idul Fitri.
0: Idul Fitri 10-11. Udah gitu 9, 12, 15 Maret itu cuti bersama. Iya. Jadi yang buat mudik, wah ini panjang banget. Cuman gue setiap Lebaran hampir tidak pernah mudik. Ya dulu waktu gue masih kecil-kecil gue mudik. Tapi sekarang hampir gak pernah. Karena menurut gue kesalahan gue lebih banyak ke orang-orang sekitar yang ada di sini. Bukan di orang-orang yang di kampung. Kalau liburan di kampung gue biasanya, gue sangat menghindari saat-saat mudik, long weekend, liburan. Wah, sekolah gue enggak.
1: Itu macet banget di perjalanan.
0: Iya, dan biasanya gue liburan-liburan itu di weekdays biasanya. Iya. Kayak misalnya gue ke Bali nih, gue berangkat Senin, pulangnya Kamis atau Jumat.
1: Anti mainstream begitu.
0: Anti mainstream.
1: Gue udah semenjak pandemi gue gak ke kampung halaman. Karena halaman ya? Udah ada yang sobek.
0: Dan lu lupa kan halaman berapa kan?
1: Ya?
0: April gak ada libur nasional sama sekali. Full kerja, Mei padat nih. 1 Mei hari buruh. Kenaikan Yesus Kristus 6 Mei. Idul Adha 17, Waisak 20. Ada cuti bersama 18-19. Itu buat Idul Adha sama Waisak.
1: Wow.
0: Dan gue gak tahu sih harus happy atau enggak. Karena tuh salah satu wishlist yang gue belum kesampaian sampai sekarang. Itu gue pengen Waisak. Di Candi Borobudur. Emang tapi kenapa? Wah, magical banget, Bang.
1: Oh, gitu.
0: Lu nerbangin lampion ribuan. Tapi ada masalahnya tradisi, ya? Iya, masalahnya kalau di long weekend gini, enggak long weekend aja, lu masuk ke tempat Waisak Borobudur, itu ngewore panjang, apalagi long weekend makin enggak dapet. Dan banyak yang lu di hotelnya di Jogja, lu berangkat ke Magelang, ya jalan darat gitu ya. Kalau di hotel di sekitar Magelang habis sudah.
1: Gue ingat terakhir gue ke Jogja tuh tahun berapa ya? 2019 apa ya?
0: Tahun 2002.
1: 2019.
0: Oke.
1: Itu lagi musim hujan. Kalau enggak salah gua ke sana tuh Desember.
0: Oke.
1: Wah, sebelum jadi udah masuk gerbang menuju ke candinya. Ada yang apa ruko pasar kecil gitu tapi tertata rapi.
0: Oh iya
1: itu,
0: emang ada.
1: Tiba-tiba
0: emang
1: hujan, ada. Gua istirahat di situ sambil makan pecel sama makannya enak banget lagi.
0: Wah, emang enak banget. Makan pecel sambil mabuk-mabukan kan lu?
1: Enggak dong.
0: Okay.
1: Kuahnya kuah bir.
0: Juni sama Agustus ada tanggal merah juga. 1 Juni hari lahir Pancasila, 6 Juni kenaikan tahun baru Islam ya. 15 Agustus Maulid, 17 Agustus hari kemerdekaan, banyak tuh Juni. Akhir tahun Natal. Sabtu 25 Desember. Sayangnya Sabtu tanggal 25. Jadi kan emang libur. Minggu 26.
1: Biasanya suka ada gantinya dari pemerintah.
0: Kagak, Jumatnya aja cuti bersama.
1: Oh,
0: kenapa
1: gitu.
0: Diganti? Liburan dirembes, ya, rembes duit.
1: Ya, jadi ada cuti bersamanya gitu.
0: Iya, pasti ada biasanya.
1: Ini udah ada yang ngeluarin jual kalender. Satu lembar doang.
0: Kenapa emang?
1: Ini tanggalnya satu tanggal merah semua.
0: Ya,
1: tanggal biasanya enggak ada.
2: Bandung 94,4 FM
3: 100% lagu enak.

0: Good Friend, waktunya MBI dalam berita bersama Max Vito.
1: Good Friends, kita mulai dari berita pertama. Terdapat studi yang bilang kalau misalkan otak manusia bisa hasilkan ribuan pikiran dalam satu hari, Good Friends. Peneliti dari Queen's University memperkirakan rata-rata manusia mengalami sekitar 6.200 pergantian pikiran dalam sehari. Jadi kalau pikiran lo loncat dari kerjaan terus ke chat, terus lanjut lagi ke rencana besok, terus tiba-tiba mikirin makanan, itu ternyata bukan hal yang aneh. Baru mau fokus, otak udah pindah topik. Lo lagi kerja, tiba-tiba inget belum balas chat. Lagi makan, kepikiran deadline. Lagi mandi, malah kepikiran kejadian 3 tahun lalu. Nah, perpindahan seperti ini memang bagian dari aktivitas spontan pikiran. Penelitian Harvard terhadap 2.250 orang dewasa nemuin 46,9% kalau pikiran mereka tuh kadang kemana-mana. Misalkan lagi di kantor, tapi pikirannya malah ngayal kemana-mana. Penelitian ini menemukan mind wandering terjadi di berbagai aktivitas mulai dari makan, berjalan, belanja, sampai bekerja. Jadi badan lo memang lagi makan, tapi pikiran lo bisa aja lagi sibuk mikirin masa lalu atau masa depan. Dan untuk berita kedua, Good Friends, tahun 2027 bakal punya 18 hari libur nasional dan 8 hari cuti bersama nih. Jadwal ini ditetapkan lewat SKB 3 Menteri yang ditandatangani pada 15 September 2026 kemarin. Liburnya terbagi dari bulan Januari, Februari, Maret, April tidak ada, Mei lumayan padat, Juni dan Agustus juga ada tanggal merahnya nih, dan akhir tahun ditutup dengan Natal, Good Friends. Dan untuk berita terakhir, lebih dari 80% karyawan dalam riset mengaku terdorong bekerja lebih keras ketika hasil kerja mereka dihargai atasannya nih. Jadi kadang satu kalimat sederhana kayak kerjaan lo udah bagus, ternyata bisa punya efek yang lumayan besar. Apresiasi di tempat kerja nggak harus selalu berbentuk bonus atau kenaikan gaji. Ada orang yang justru merasa dihargai ketika usaha mereka diakui secara langsung sama atasannya. Kurang dari 40% responden merasa terdorong bekerja lebih keras karena atasan yang terlalu menuntut atau karena takut kehilangan pekerjaan. Artinya, rasa takut belum tentu jadi bahan bakar yang efektif buat bikin orang bekerja lebih baik, Good Friends. Sekian MBA dalam berita bersama gue Max Vito.
2: Sobat Delta yang lagi di jalan, pulang ke

0: Jam 6 sore nih, selamat sore menjelang malam buat yang di Jakarta, Bandung, Semarang, Yogyakarta, Medan, Makassar, Manado.
1: Iya, semoga semuanya tenang, teduh ya, seperti cuaca hari ini di Jakarta ya.
0: Iya, alhamdulillah hari ini gak terlalu panas.
1: Gak adem sih, cenderung adem.
0: Iya, cenderung adem. Tadi gue dari rumah naik ojek online tuh, gue meeting di Citos. Karena gue gak tahu hari ini gue agak males bawa mobil lah. Akhirnya gue naik ojek online ke Citos, kesininya nebeng teman gue gitu. Pokoknya, ini kita mau ngomongin soal nostalgia 90-an.
1: Apa tuh?
0: Ini boleh banget ya, tapi gak semuanya harus diwarisin.
1: Apa tuh?
0: Tapi ini lebih ke hal-hal yang sifatnya bukan barang nih.
1: Apa tuh warisannya?
0: Yang sifatnya tuh kegiatan sehari-hari atau hal. Kayak misalnya gini, nama bokap lu siapa? Lah masa lupa?
1: Franz.
0: Hah?
1: Trihariadi.
0: Franznya dari mana? Kan dulu kita zaman waktu itu ya, kita sering banget Trihariadi gitu kan.
1: Iya, kata-kata bukan kata-kataan bapak, lebih lu.
0: Lu dipanggil pakai nama bapak lu.
1: Enggak, kadang gini, tolong nama apa kita yang diambil, tolong Trihariadi.
0: Iya. Wah, gue pernah telepon bang. Temen gue cewek. Nama bapaknya tuh Joko. Kita kalau di kelas manggilnya Joko. Gue telpon ke rumahnya, halo bisa dengan Joko. Gue lupa, ya saya sendiri. Dah, gue matiin. Wah, itu emang waktu itu sih kacau sih. Dan itu hal yang biasa dan orang-orang gak ada yang tersinggung. Nah, ini ada beberapa hal yang terjadi tahun 90-an. Tapi sebenarnya bagus-bagus gak bagus. Kalau sekarang tuh banyak yang tersinggung pasti.
1: Iya, bisa berantem.
0: Abis ini kita bahas ya.

0: Duh, kalau Senin kenapa bawaan yang gamut banget ya?
1: Mendingan lu dengerin Mood Reset di Good Mood Club setiap hari Senin jam 8 pagi.
0: Emang ada apa aja di situ?
1: Lu bisa banget ikutan topik yang bakal dibahas dan curhat yang bakal dijawab sama psikolog dari Hati Plong. Jadi, lu bisa tahu solusi dari apa yang lu rasain.
2: Bener banget, good friend. Daripada lo galau dan bingung dengan apa yang lo rasain, ikutan ngobrol aja sama Danar dan Ovi dan juga psikolog dari Hati Plong. Tiap hari Senin, jam 8 pagi di Good Mood Club. Cuma di Delta, teman untuk yang terus bergerak.
3: Delta FM, hits terenak.

0: Masih di Pangkal bareng Ilham, kita mau ngomongin soal nostalgia 90-an, tapi gak semuanya harus kita kerjain juga sekarang.
1: Iya, jangan.
0: Yang tadi kata-kataan sama bapak, ada juga nih, pulang sebelum maghrib.
1: Oh.
0: Dulu tuh gua laki-laki gak boleh pulang kalau udah azan maghrib. Pokoknya gua pulang tuh harus sebelum maghrib, harus udah pulang.
1: Udah di rumah gitu ya?
0: Udah di rumah. Dulu pun kita kalau main bola di komplek, kan kagak ada waktunya 2 kali 45 menit. Priwit terakhirnya azan maghrib.
1: Bukan azan maghrib. Kalau gue kecil main bola di komplek itu gini, kalau senjanya udah mulai turun, tandanya gue harus pulang.
0: Oh, lebih sampai, lebih lama lagi nih ya.
1: Iya, biasa sampai rumah nggak lama azan gitu. Karena udah apa dari kelihatan cuacanya.
0: Iya
1: gitu.
0: iya, udah kelihatan di langitnya ya. Kalau gue dulu azan maghrib stop pulang. Udah tek. Allahu Akbar. Oke dah, pulang. Apa? Karena kita dibilang dulu ya enggak boleh pulang pas azan, soalnya nanti banyak setan lah, banyak iya, ini, banyak diculik. Ini dan kita nurut sama kayak gitu-gituan.
1: Iya, tapi emang bener sih begitu.
0: Iya. Komentarin badan tuh dulu biasa aja.
1: Bukan
0: body shaming.
1: Iya, betul. Sekarang
0: gendut lu. Wah, kurus amat lu. Itu dianggap obrolan biasa. Kalau sekarang ini bakalan jadi body shaming. Bahkan ada artis yang sering dibilang gendut-gendut sampai dia masuk rumah sakit karena diet ekstrim gitu. Kalau sekarang gak boleh lah.
1: Dimasuk memang, keperasaan banget ya.
0: Iya, memang harusnya sih. Iya, kalau dulu mungkin gak ada sosial media, gak ada apa ya, bercanda kayak gitu. Tapi sekarang gue juga gak setuju kalau lu gak deket-deket amat, gendutan lu, ini lu, teman lu ini, hal-hal kayak gitu gak perlu ditanyain.
1: Iya.
0: Karena gue juga males gitu ketemu orang, misalnya baru nih, uset, gemuk banget nih Ham, padahal nih gue udah turun 10 kilo anjir, lu ketemu gue juga jarang. Yang sering ketemu gue pasti bilang, kurusan, tapi kalau misalnya lu gak deket, gak berhak lu bercanda-bercanda kayak gitu, gitu. Terus zaman dulu nih, ini juga tidak bisa diulangi sekarang.
1: Apa tuh?
0: Dibully tuh biar kuat. Ditatar gitu.
1: Iya, apa bukan ospek-ospek.
0: Iya, ini semacam lebih ke bully pertemanan. Kalau dulu kan latihan mental apa segala macam, kalau sekarang tuh sama sekali enggak bagus. Dulu ada teman gue ya satu. Kalau enggak salah namanya Olopan. Kita ada di sebuah SD, dia non muslim. Sering banget tuh dibully kayak aduh masuk Islam, masuk kayak gitu-gitu bulinya. Ayo ashadu kayak gitu-gitu, tapi bully bercanda. Ya, tapi kan kadang-kadang permasalahan gini, lu bercanda, tapi kan enggak selalu orang yang lu bercandain moodnya atau kondisi pikirannya atau hatinya tuh bagus.
1: Betul. Paling gak ngerti situasi saat itu gitu ya.
0: Iya. Gitu. Itu beberapa hal-hal yang dulu itu sering banget dilakukan, tapi kayaknya sekarang gak perlu dah.

0: Buat lo yang ketinggalan keseruan Mangkal bareng Ilham, eits, tenang aja. Gue puterin lagi momen paling serunya.
1: Masih di Mangkal bareng Ilham yang ngomongin timnas Inggris nih, nyumbangin 100% fee tiap laga ke Amal. Dari 2017 totalnya 360 miliar.
2: Banyak banget ya.
1: Ini mulia banget loh, benar-benar mulia. Dan bahkan udah sampai 2000, dari berjalan dari 2007.
2: Itu kalau beli tahu, berapa euro yang makan tuh?
1: Jangan ngomongin tahu lah, norak banget loh. Masa segitu beli tahu? Tapi ini kalau beli kerupuk ya. Gitu, dan dipertahanin sampai Piala Dunia sekarang. Ini 2000, sekitar 2000 pound sterling ya, tiap laga, tiap pemain. Yang nyalurin namanya, nama lembaganya,
2: yayasan itu apa?
1: Bukan. Namanya adalah England Footballers Foundation.
2: Jadi ini perusahaan.
1: Namanya kok ada England-Englandnya, ngapain ya?
2: Kan Inggris.
1: Oh iya, sorry.
2: Ini kok ada ininya kayak makeup foundation?
1: Ah, salah dong. Disalurin ke berbagai lembaga amal gitu. Total donasinya 360 miliar, sekitar 15 juta pound sterling.
2: Masya Allah.
1: Ini prestasi sekaligus religi menurut gua. Gua ngeliat emang pemain-pemain Inggris banyak yang religius, Bang.
2: Jago-jago bahasa Inggris mereka ternyata.
1: Buset, itu jago bahasa Inggris. Dari kecil lu bayangin. Pemain Inggris jago bahasa Inggrisnya dari kecil. Pemain Indonesia udah bertua aja, banyak yang gak bisa bahasa Inggris.
2: Itu kalau yang udah legend, itu mereka bahasa Inggrisnya udah bahasa balik itu.
1: Ngeri. Bahkan yang udah pada tua nih, mereka yang udah 60-70, udah pada pensiun. Lu bayangin.
2: Pemain yang udah pensiun udah meninggal, udah dikubur.
1: Wah, gila. Yang dikubur, yang bukan muslim, kagak diajanin.
0: Nah, makanya jangan lupa dengerin Mangkal bareng Ilham setiap Senin sampai Jumat jam 4 sampai 8 malam cuma di Delta FM, hits terenak.
3: Kita manin Mangkal bareng Ilham.
4: Yeay. Okay, good friend, jangan kemana-mana dulu ya. Nanti Ilhamnya balik lagi kok.

0: Gue pengen deh seru-seruan ikutan komunitas, tapi di mana ya?
1: Pengen ikutan komunitas? Gak usah bingung, good friend. Dengerin aja Ketemunitas di Good Mood Club setiap hari Selasa jam 8 pagi. Karena kita akan ngobrol sama berbagai komunitas. Cuma di Delta, teman untuk yang terus bergerak. Kalau kamu punya komunitas, mau ngobrol sama kita, bisa banget loh. DM ke Instagram @deltafm ya.
0: Habis macet-macetan, waktunya santai sejenak di Mangkal bareng Ilham. Cuma di

0: Masih di Mangkal bareng Ilham, ngomongin soal 80% karyawan kerja lebih keras kalau hasil kerjanya dihargain sama bos.
1: Betul.
0: Lu dapat achievement, lu dapat acknowledge, lu dapat pengakuan.
1: Meskipun enggak kelihatan, enggak disebutkan, tapi itu ada rasanya gitu ya.
0: Iya, tapi kalau misalnya sekarang ke Genzi-Genzi, ke milenial-milenial yang akhir, bukan yang awal ya. Itu kayaknya perlu diucapin deh. Kayak lu ngomong,
1: "Aku cinta
0: bagus
1: kamu."
0: Bukan dong. Bagus nih kerjaan lo. Itu efeknya gede lo ternyata.
1: Iya, betul.
0: Lu keren lo hari ini kayak gitu.
1: Tapi gue dulu zaman kerja di radio yang lama nih ya, enggak ada cemutan kerja lu bagus enggak segala macam, tapi
0: transferannya lancar, bonusnya naik.
1: Ya itu nomor 2, nomor 1-nya yang jelas hasil lu diputer yang utama
0: di radio itu gitu. Iya, itu juga semacam achievement juga kan. Tapi kalau sekarang tuh harus diomong. Dan ini enggak cuma ngomongin soal gaji ya, lu diakui aja tuh udah happy. Kayak misalnya nih, ada 46% responden ngerasa lebih dihargain lewat hal-hal kecil kayak misalnya, "Ayo makan siang bareng yuk, gue traktir deh." Atau misalnya di meja gede, "Kita oke nih hari ini, gue traktir ya semua." Nah itu juga bisa membuat orang-orang kerja lebih semangat gitu. Dan bos yang terlalu nuntut itu malah beda tuh ceritanya. Kurang dari 40 responden kedorong lebih keras kalau atasannya terlalu nuntut atau dia tuh takut kehilangan pekerjaan. Ternyata itu bisa jadi bahan bakar yang cukup efektif kalau kadarnya tepat gitu.
1: Oh, sama dulu gini. Dulu emang zaman gue baru masuk di radio itu enggak pujian gitu, Ham. Enggak, lu enggak di-chip, lu kerjaan lu keren, enggak. Tapi lebih jadi yang lebih banyak tuh di komplainnya gitu, Ham.
0: Oh.
1: Jadi selama gue kerja berapa tahun enggak ada komplainan,
0: ya itu oke.
1: Okay. Aman gitu.
0: Ya, zaman sekarang tuh udah enggak bisa. Apresiasi juga nih, ini berhubungan sama rasa betah gitu di kantor ya. Kalau tadi tuh ya gue gaji emang enggak seberapa, tapi gue sangat diapresiasi, gue sangat dianggap, gue bisa ngambil keputusan, gue berkembang, workmate gue asik dan hal-hal kayak gitu, work life balance. Dan sesimpel sebenarnya bilang makasih ya, lo keren banget kerjaan lo itu udah beres gitu. Tapi walaupun itu bukan berarti gaji nggak penting ya, gaji tetap penting banget.

0: Good friend, waktunya MBI dalam berita bersama Max Vito.
1: Good friends, kita mulai dari berita pertama. OpenAI, Google, dan juga Anthropic adalah kompetitor di industri AI. Tapi kali ini, mereka membahas kemungkinan bikin standar keselamatan bersama, terutama untuk model AI yang kemampuannya makin canggih. Ide ini salah satunya datang dari Demis Hassabis, pendiri Google DeepMind. Dia ngusulin nih, badan yang modelnya terinspirasi dari FINRA, lembaga yang mengatur dan mengawasi aktivitas industri sekuritas di Amerika Serikat. Kurang lebih begitu, salah satu gagasannya adalah model AI canggih dievaluasi sebelum dirilis atau digunakan secara luas, good friends. Dan untuk berita kedua, Tom Holland jadi aktor dengan pendapatan box office tertinggi sepanjang masa nih. Film-film yang menempatkan Tom Holland sebagai pemeran utama kini sudah menghasilkan sekitar 15,5 miliar US dollar secara global. Angka ini membuat namanya melewati Torehan Zhou yang berada di kisaran 15,47 miliar US dollar. Spider-Man jelas jadi penyumbang terbesarnya nih, nggak bisa dipungkirin. Peran Peter Parker punya kontribusi besar dalam perjalanan box office Tom Holland. Dari Homecoming, Far From Home, No Way Home, sampai sekarang Spider-Man Brand New Day. Tahun ini dia juga muncul sebagai Telemachus dalam film Christopher Nolan The Odyssey. Jadi setelah bertahun-tahun identik dengan superhero, Holland mulai menunjukkan bahwa namanya juga punya daya tarik di luar MCU nih, good friends. Dan untuk berita terakhir, good friends, ini ada beberapa privilege-privilege di dunia kerja yang mungkin lo belum sadarin. Yang pertama, kantor dekat rumah, berangkat santai, pulang masih ada matahari, dan muka selamat dari debu jalanan aspal Jakarta nih. Yang kedua, punya atasan yang bisa ngebimbing. Jadi lo bukan cuma disuruh-suruh atau marah-marah, tapi juga bantuin nyari solusi bareng-bareng, good friends. Yang ketiga, punya workmate yang bisa diandelin, bisa saling backup, saling support, bisa ngeluh bareng-bareng. Nah ini tuh yang bikin kerjaan jadi kerasa lebih gampang dilewatin, meskipun kadang tetap nangis sendirian ya di kamar. Dan yang terakhir, gak dipersulit buat ngajuin cuti, gak diinterogasi dulu cuti mau ngapain, apalagi disuruh tetap standby di depan laptop. Sekian MBA dalam berita bersama gue Max Vito.

0: Jam 7 malam. Selamat malam yang di Jakarta, Bandung, Semarang, Yogyakarta, Medan, Makassar, Manado. Ini yang dengerin juga di deltafm.net. Jam 7 kita mau ngomongin mental health. Buat orang-orang yang suka outing aka overthinking. Kan sering banget nih orang-orang kayak gue pengen mulai sesuatu tapi gue tuh pengen buka usaha tapi gue takut kayak gak laku. Gue pengen pindah kerja tapi gue takut nyesel. Gue pengen bikin konten,
1: kebanyakan khawatirnya.
0: Iya, ntar gue dibully. Gue mau ngejar sesuatu ntar gue gagal. Yang kayak gitu-gitu. Padahal ada beberapa hal yang harus lo coba dulu. Karena kan you never know
1: kalau gak lo coba.
0: Iya, if you don't try. Gitu. Gue ada sih satu hal yang pengen banget gue lakukan tapi masih gue tunda sampai sekarang.
1: Apa? Nyalon diri jadi wali kota Tangsel?
0: Itu gue gak takut dan gak bisa gue lakukan sekarang. Karena kan baru ntar 2030 ya. Jadi kalaupun gue pengen banget juga gak bisa. Gue nulis
1: Nulis apa?
0: Nulis novel apa. Karena dulu gue punya blog. Blog gue rame bang.
1: Oh gitu?
0: Iya.
1: Coba bikinnya sekarang, siapa tahu bisa kita bikin jadi drama series.
0: Iya buat, gue lagi, gue baru tadi pagi mulai nulis lagi kayak, wah seru juga gitu.
1: Wah ada waktu luang lu berarti hari ini.
0: Iya tadi habis subuh. Habis subuh, gue tadi tuh sekitar setengah 6 sampai jam 8. Habis itu jam 8 gue nganterin bini gue kerja.
1: Iya.
0: Balik lagi, ngawal ini ada acara sama di Sparecraft DKI. Abis itu gue mandi, abis itu gue ke Citos meeting 1, meeting 2, terus gue siaran malam ini basket. Gak ada gue waktu luang, harus disisip-sisipin.
1: Oh, padat banget lu ya, kayak lontong.
0: Ah, gile. Gue kayak ketupat sate Padang tuh, kalau padat banget ketupat sate Padang tuh. Lu ada gak hal yang pengen lu lakuin tapi sampai sekarang masih lu tunda-tunda? Nikah lagi.
1: Astagfirullahaladzim.
0: Nikah lagi.
1: Tahan nafsu lu. Enggak, gue pengen hidup tenang aja gue.
0: Emang lo gak tenang hidup sekarang?
1: Ya maksud gue
0: gak cukup tenang hidup lo?
1: Iya gak itu. Maksud gue dari semua masalah yang ada sekarang yang kita hadapi, gue pengen ngadapinya secara tenang, ikhlas gitu.
0: Ya berarti sekarang lo gak ikhlas hidup lo?
1: Belum.
0: Orang itu ya, orang bisa tenang sih cuman kalau mati. Gak ada masalah tuh kalau udah mati. Sebelum kita meninggal pasti ada masalah, pasti ada ketidaktenangan. Nah, tapi apa yang pengen lu coba? Kan gue pengen nulis nih. Lu pengen coba tapi lu tunda-tunda terus. Ikutan Pildacil?
1: Enggak.
0: Daftar jadi Polwan?
1: Pildagun.
0: Aduh. Apa? Pilihan dai?
1: Gadun.
0: Aduh. Kalau lu nih good friends, ada enggak sih hal-hal yang lu pengen banget lu coba tapi lu tunda-tunda sampai enggak dicobain sampai sekarang?
1: Luna, oh, judi.
0: Gila, ngeri banget.
1: Oh my.
0: Masih di Mangkal bareng Ilham, kita masih ngomongin soal ada gak sih hal-hal yang lo pengen cobain tapi masih ketunda-tunda sampai sekarang. Abe yang pengen lo coba tapi lo tunda apa, Be? Jadi pemain bola? Hah? Atlet UFC? Aduh, ngapain?
1: Jadi kita keeper, apa toh? Jadi kiper di kejuaraan catur kata Abe.
0: Aduh. Kerja korporat? Lo pengen kerja korporat ya?
1: Ada nih 9 to 5 masuk tanggal 9 pulang tanggal 5.
0: Ngapain sebulan lo kerja lo? Luna? Gue pengen bikin usaha makanan. Aduh itu juga gue pengen banget. Lo kalau bikin usaha makanan, usaha makanannya apa? Makanan kucing gimana sih lo? Gue pengen bikin usaha ayam goreng ketumbar. Ayam goreng ketumbar. Kayak mat lengket gitu bukan? Iya. Aduh gue juga pengen banget lagi. Ah, itu aduh itu lagi viral.
1: Dari ada tuh antrinya panjang banget. Sampai WhatsApp bookingnya.
0: Gue kalau misalnya yang viral-viral gitu gue nggak bakalan, gue nggak mau makan, nggak mau nyobain karena gue nggak ada di kamus gue makan antri.
1: Iya betul.
0: Pis, lo ada nggak?
2: Pengen punya kos gue.
0: Ya cuma punya kos-kosan berat. Yang lo mulai dari kecil monyong.
1: Enggak, itu dia karena mau ada warisan kan. Gak
0: ada, bapaknya masih sehat.
1: Oh gitu.
0: Enggak, orang lagi pacaran itu. Lagi sama orang Sawangan.
1: Astaga.
0: Enggak. Oh Citayam, Citayam. Sorry.
1: Ya ini, Citayam punya kos bukan makin kaya makin sukses. Emang dia pengen miara cewek-cewek di kos-kosan ini.
0: Apa yang kecil-kecil apa?
2: Pengen jualan.
0: Jualan apa?
2: Pengen jualan dimsum goreng gua.
0: Dimsum goreng.
1: Ada.
0: Oh ya?
2: Jualan dimsum goreng, tapi sekarang udah enggak karena udah enggak mood gitu.
0: Gila. Kayak orang kaya lo jualan mut-mutan lo ya.
1: Mut-mutan lo.
0: Kadang-kadang tuh kita bukan takut gagal tau. Kita tuh takut kalau gagal kita malu. Iya. Itu sering kali kayak gitu. Oh, gue mau bikin usaha tapi kalau gagal gue malu lagi sama orang-orang. Padahal peduli setan. Betul. Orang-orang tuh juga gak bakalan mengenang lu, nggak, lu tuh bukan pahlawan yang patut dikenang gitu, nggak akan diomongin lama-lama.
1: Omongan itu abaikan aja, emang ada pepatah mengatakan kapilah menggonggong anjing berlalu.
0: Ah gitu. Itu dia. Terus juga kita takut dianggap nggak mampu, takut harus mulai dari nol, takut orang ngelihat kita rendah, tapi kita terlalu banyak mikir sampai kita nggak gerak sama sekali, malahan misalnya gini, ah gue mau buka bisnis nih tadi ayam ketumbar atau dimsum goreng, tapi kalau nggak laku gimana, kalau rugi gimana, kalau orang nggak doain gimana, kalau gue gagal gimana, akhirnya tidak pernah terbuka tuh bisnis.
1: Mulai ya kan.
0: Iya.
1: Nah ini gue sebelah ada pemikiran ini sebetulnya. Istri gue kan jago masak nih, kalau gue bilang masaknya enak ya. Ayo pun begini, malah dia nggak mau.
0: Iya gitu. Dia nggak excited kan. Tapi selain jago masak kan istri juga jago kungfu tuh. Ada nggak mau buka perguruan Wing Chun gitu?
1: Boleh. Dia sama ini bedah plastik buat badak.
3: Wake up in the morning feeling like P. Diddy.
4: Hey, what up, girl?
3: Grab my glasses, I'm out the door. I'm gonna hit this city.
4: Let's
3: before
4: go.
3: I leave, brush my teeth with a bottle of Jack. 'Cause when I leave for the night, I ain't coming.

0: Kesia TikTok.
1: Kita masih ngomongin soal ini nih. Lu apa sih yang tahun depan lu pengen banget? Terus apa yang lu pengen mulai apa yang lu tunda-tunda gitu. Gua tadi pengen mulai nulis. Bang Denny tadi mulai apa lu, Bang?
2: Pengen banget sih gue sebenarnya wisata kuliner bersama istri gue berdua gitu, sekeluarga lah gitu.
1: Lah istri lu berdua apa sekeluarga?
2: Ya maksudnya yang anak-anak tuh bantu-bantu apa gitu.
1: Bantu apa kalau usaha kuliner? Kan lu beli, maksud bantu nyuci, bantu masak. Lu kan beli di sana kalau usaha kuliner. Deh. Berebet.
2: Kita yang jual, ngapa kita yang beli?
1: Oh, astagfirullahaladzim, lu usaha kuliner.
2: Iya.
1: Gue dengerin lu mau kulineran.
2: Usaha kuliner, astagfirullah, gue tonjok muka gue nih.
1: Eh, lu tuh harus sabar jadi orang.
2: Gue tuh sabar.
1: Kayak gue gini loh, happy, senyum-senyum.
2: Fit, apakah bener?
1: Ada, tapi itu kayaknya seru banget sih, Bang.
2: Iya.
1: Lu kan bini lu jago masak, terus anak lu bantuin. Iya. Kayaknya seru banget sih tuh.
2: Urusan online-nya, apa jual-belinya anak gue.
1: Gitu. Iya, iya, iya. Tapi kira-kira kalau lu bisa jualan usaha kuliner, lu pengen apa makanannya?
2: Gue sebelumnya kepikiran pengen yang simpel-simpel aja, yang serba, yang kecil-kecil tapi dicampur jadi banyak.
1: Maksudnya?
2: Nasi, ada ayam suwirnya yang kecil-kecil gitu. Terus ada tempe orekannya kecil-kecil, tahu, pokoknya serba kecil-kecil yang dipotong kotak-kotak kecil gitu.
1: Kayak berarti kayak nasi rames lah ujung-ujungnya.
2: Iya,
1: ya.
2: Tapi dalam bentuk kayak apa, cup gitu ya.
1: Oh gitu. Kenapa digituin, Bang? Kenapa gak dipiring? Ya tapi terserah lu kan lu yang usaha, kenapa gua ngatur-ngatur?
2: Kan takutnya online, lalu masa piring gua dibawa pulang, balikinnya gimana?
1: Gak gini-gini online, habis dimakan balikin piringnya. Aduh, Roger nih, gua tahun depan kepengen dikasih keberkahan yang lebih lagi bagi keluarga gua, Bang.
2: Amin,
1: amin. Roger.
2: Ntar kalau udah dikabulin,
1: jangan lupa
2: kita ya.
1: Iya, jangan lupa traktir kita.
2: Kemak aja sekeluarga.
1: Ah, lu menggila lu. Gue Swiss ya. Ah, tapi gila sih, salah satunya kayaknya tahun 2027 gue gak tau kenapa pikiran gue, kayaknya gue juga udah usaha kuliner deh.
2: Apa tuh?
1: Gue tuh pengen banget bikin bubur ayam, Bang.
2: Ih, yang pernah lu ceritain ke gue
1: kan. Gue pernah ceritain ke lu kan. Karena bokap gue bikin bubur ayam tuh enak banget. Gue gak tahu ya, mungkin ini cuman budaya di Bandung ya. Gue pernah, gue setiap ke Bandung, abis sholat subuh, gue pasti cari bubur ayam bokap gue. Itu di daerah Otista.
2: Oh.
1: Ada gerobak warna biru, cuman tulisan bubur ayam spesial, bahkan gak ada namanya tuh bubur ayam. Jadi nyarinya tuh cukup susah lah gitu. Kalau orang nanya di mana, di Otista. Otista mana? Gue kan gak tahu daerah
2: Otista
1: situ.
2: Otista panjang.
1: Iya bener, Otista kan panjang. Nah gue pengen bubur ayam, karena gue ngeliat di Bandung, gue jam 6 misalnya jalan, atau setengah 6 gitu ya. Jam 6 itu udah pada ngantri orang-orang.
2: Oh, udah panjang banget ya.
1: Iya, maksud gue kayak, berarti kan lu bangunnya lebih pagi lagi.
2: Tapi bisa jadi antrinya gak laku, emang orang bayaran semua aja. Sebenernya yang beli cuma 2 orang.
1: Enggak, itu kayak gitu.
2: Oh iya,
1: gue ada beberapa ya, di Otista. Terus di depan ada Kopi Purnama. Ada,
2: itu enak Kopi Purnama.
1: Iya, itu ada itu juga tuh. Ada bubur ayam juga. Gue pernah datang 6.15 di situ. Gara-gara gue baru dari Solo, naik kereta malam ke Bandung. Nyampe tuh jam setengah 6, abis itu gue langsung ke situ. 6:15 gue nyampe udah antri. Maksud gue kayak, gue seneng gitu loh dengan kegiatan atau kehidupan di pagi hari. Maksud gue gak bayangin kalau jualan bubur ayam pagi-pagi, orang yang datang mau berangkat kerja, mau berangkat aktivitas, gue dalam hati kayak, lu berkah ya semuanya ya, lu nyari rezeki pagi-pagi, lu berkah ya semua gitu. Pengen banget gue, cuma belum kesampaian.
2: Sama cerita sama gue, apa bubur ayam Rolls Royce. Jadi lu naik Rolls Royce.
1: Gila.
2: Ancur sandroknya.
1: Iya, gila. Waday. Ferrari sih waktu itu ceritanya.
2: Ferrari yang bak terbuka kan.
1: Aduh. Kambar juga nih yang lagi di jalan pulang, hati-hati.
2: Kambar ya. Itu kan padahal ada rem sama gas. Kalau mau berhenti pencet injek yang gas ya.
1: Aduh, jangan dong. Ini katanya Kambar tahun depan mau ternak singa katanya. Buat apa ya kok ternak singa? Takut.
2: Singanya singa yang spike gitu rambutnya.
1: Aduh, kenapa singa di spike sih?
2: Biar lainnya pada nyain gitu.
1: Rambutnya warna pink singanya. Ah, lucu banget. Aku juga mau.
2: Pakai ini megang tas tangan gitu kan.
1: Iya, gila. Aduh. Ya ini spesial buat yang lagi di jalan, hati-hati di jalan ya. This is classic. Hey, where's the drum? MKTO. Asik. Ih, biar enggak ngantuk di jalan yang nyetir nih.
2: Iya, betul.
1: Joget TV.

0: HP terbaru udah keluar nih. Beli ah.
1: Lah, bukannya lu baru beli handphone baru bulan lalu?
0: Iya, tapi ini ada yang baru lagi. Gue harus beli.
1: Ya elah, FOMO amat sih lu. Speknya juga sama sama HP lu. Buat apaan lu beli yang baru coba?
0: Iya sih, tapi ya gengsi lah. HP gue harus HP yang paling baru.
1: Repot banget hidup lu, sumpah.
2: Aduh, jangan ditiru good friend. Ini sih bikin finansial kamu pasti jebol. Boleh kok beli, tapi harus ingat sesuai budget dan fungsinya ya. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Delta FM, teman untuk yang terus bergerak.
3: Delta FM, hits terenak.

0: Kendari pacar, padahal aku sudah janjian, mau jalan-jalan, mau pacar.
1: Delta FM, hits terenak.

Biar gak ngantuk kejar deadline, dengerin Hitser enak yuk. Bakal bareng Ilham sekarang di Delta FM.

0: Masih di Manggal bareng Ilham nih ya.
1: Masih
0: buat
1: dong.
0: Jam 7 malam buat good friend yang umurnya 25 ke atas. Ada beberapa petuah yang ditulis sama El Vito nih ya.
1: Wih.
0: Ada ketakutan terbesar buat masa depan. Salah satunya adalah kalau teman lo udah nikah, pada naik jabatan, pada pindah negara, lo itu gak telat. Iya good friend. Tapi hidup lo tuh bukan ketinggalan, tapi jalannya aja beda.
1: Betul, karena
0: semua ada timelinenya masing-masing.
1: Kalau diibaratkan gini, dari Fatmawati mau ke Monas kan tinggal lurus doang. Kalau Vito tuh ke Mampang dulu, ke Bekasi, itu makanya jadi agak lama gitu.
0: Iya benar, muter lewat Banyuwangi, ngapain. Bahkan kan ada yang bilang gini, ada yang orang muda udah sukses, tapi Colonel Sanders yang punya KFC 84 tahun baru sukses, dan banyak orang tua-tua baru sukses, nggak apa-apa. Dan juga kalau ada temen yang nemenin lo kalau lagi seneng sama lo doang nih, senang, tapi kalau susah dia pergi, itu nggak apa-apa, karena nggak semua pertemanan harus bertahan selamanya.
1: Betul.
0: Yang pernah deket nggak harus selamanya deket. Kita cari yang setia, yang loyal.
1: Di situ kita belajar ikhlas ya.
0: Iya. Dan umur lo sekarang tuh masih terlalu muda atau belum harus milih buat tentuin hidup lo sekarang. Lo boleh salah pilih nggak apa-apa, lo boleh pindah arah boleh. Yang nggak boleh lu tuh menyerah.
1: Betul, karena lagunya ada masih jangan menyerang.
0: Jangan memerah.
1: Aduh.
0: Jangan memerah. Karena kita bukan sapi.
1: Si tukang laundry.
0: Aduh, memeras. Orang tetap bisa salah paham padahal lu udah berusaha jadi sebaik mungkin. Jadi lo jangan ngabisin waktu lo bikin semua orang suka sama lo.
1: Betul.
0: Nggak peduli. Ini yang lagi gua ngalamin lah gitu ya. Jadi nggak ada lah, nggak ada waktu buat bikin semua orang suka sama kita. Yang penting kita dalam hatinya tidak ada mens rea, tidak ada prasangka buruk, tidak ada niat buruk ya. Yang kedua, lo merasa lo udah hati-hati dan lo nggak ngejahatin orang, walaupun tetap aja kita harus introspeksi ya. Tapi yang penting lo tidak ada niat buruk tuh udah bagus banget.
1: Tetaplah menjadi diri lo yang sebenarnya, Vito.
0: Iya, iya, iya.
1: Ranger Pink.
0: Aduh.

0: Wah, ada WA lagi. Malah lagi nyetir. Balas dulu deh.
1: Aduh, jangan ditiru, good friend. Kalau nyetir ya udah, fokus nyetir dulu aja, jangan kedistrek sama hal lain. Lebih baik balas chatnya nanti kalau udah sampai daripada celaka. Ingat ya, nyawa kamu cuma satu. Dijaga ya. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Delta FM, teman untuk yang terus bergerak.
2: Good friend, sekarang nggak repot lagi nih kalau mau dengerin Delta FM di mana aja lewat aplikasi Radio Plus. Download sekarang aplikasinya dan dengerin hits terenak di Delta FM.

0: Ah, alhamdulillah udah sampai kantor. Kabarin istri dulu deh.
1: Halo sayang.
0: Sayang, aku udah sampai kantor ya. Alhamdulillah, hari ini jalanan lancar banget.
1: Iya sayang, selamat bekerja, semangat.
0: Iya sayang, dadah.
2: Ngabarin itu kelihatannya sepele, tapi penting banget buat orang yang nungguin kabar kamu di rumah loh. Mulai sekarang, yuk biasain kalau kamu mau pergi atau udah sampai tempat tujuan, jangan lupa kabarin orang yang kamu sayang ya. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Delta FM, teman untuk yang terus bergerak.
3: Lagi di jalan pulang, tenang, ada Ilham yang siap nemanin lo bareng Hits Trenak. Tetap di Delta FM.

0: Jam 7 malam, it's time for us to go.
1: Jam 8 dong.
0: Ah, tadi lu denger dong. Jam 7 plus 1 malam, it's time for us to go.
1: Oh iya, aduh sedih deh.
0: Kita ketemu lagi besok ya, good friends ya. Malam ini gue main basket dulu seperti biasa. Kalau Rabu agak buru-buru closingnya karena mau main basket. Gue tuh olahraga gue lumayan rutin kan per minggu. Setiap Rabu basket. Terus juga Minggu padel. Malam Minggu kadang-kadang bulu tangkis. Gue harus ngejaga karena makin lo sibuk, jangan alasan lo gak olahraga. Justru makin lo sibuk harus makin lo luangin buat olahraga.
1: Biar balance ya.
0: Biar lo sehat. Kalau lo sibuk, lo gak sehat, nanti lo gak bisa jalanin hari-hari lo.
1: Berarti saat job lu yang jadi joki 3-in-1 udah gak jalan kali ya?
0: Udah enggak sekarang. Sekarang udah enggak. Kan tadi nebar paku gue di jalan itu. Kerjasama sama tukang tumble ban. Kita terima kasih buat Bang Denny, Vito, Luna, Pis, Abe. Ketemu lagi besok. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Oke, good friends. Terima kasih udah dengerin Mangkal bareng Ilham. Sampai ketemu besok ya.

yuk dengerin lagu enak ini. Lucky for you, that's what I like. That's what I like. Lucky for you, that's what I like. Lagu enak yang ini. Dan juga lagu enak yang ini. Semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Terenak. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download sekarang.

0: HP terbaru udah keluar nih. Beli ah.
1: Lah, bukannya lu baru beli handphone baru bulan lalu?
0: Iya, tapi ini ada yang baru lagi. Gue harus beli.
1: Ya elah, FOMO amat sih lu. Speknya juga sama sama HP lu. Buat apaan lu beli yang baru coba?
0: Iya sih, tapi ya gengsi lah. HP gue harus HP yang paling baru.
1: Repot banget hidup lu, sumpah.
2: Aduh, jangan ditiru good friend. Ini sih bikin finansial kamu pasti jebol. Boleh kok beli, tapi harus ingat sesuai budget dan fungsinya ya. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Delta FM, teman untuk yang terus bergerak.
3: Delta FM, hits terenak.

yuk dengerin lagu enak ini. Lagu enak yang ini. Dan juga lagu enak yang ini. Lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Terenak. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download sekarang.

Lagu enak yang ini. Dan juga lagu enak yang ini. Semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Trend. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download

0: lagi. Mana lagi nyetir. Balas dulu deh.
1: Aduh, jangan ditiru, good friend. Kalau nyetir ya udah, fokus nyetir dulu aja, jangan ke-distract sama hal lain. Lebih baik balas chatnya nanti kalau udah sampai daripada celaka. Ingat ya, nyawa kamu cuma satu. Dijaga ya. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Delta FM, teman untuk yang terus bergerak.
2: Delta FM, hits terenak.

0: Delta, Bandung 94,4 FM.
1: 100% lagu enak.
2: Wargi Kanyaah Kota Bandung, pernah gak sih mau bayar pajak kendaraan tapi maju mundur gara-gara malas harus pinjam KTP pemilik lama? Duh, gak zaman lagi atuh, ribet kayak gitu. Sekarang bayar pajak kendaraan di Jawa Barat makin gampang. Cukup bawa STNK dan KTP kamu sebagai penguasa kendaraan saat ini. Dijamin beres. Prosesnya jauh lebih cepat, lebih efisien. Yuk langsung meluncur ke kantor Samsat terdekat atau cari unit Samsat keliling di sekitar kamu. Nah, biar gak ketinggalan info terupdate-nya, mending langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Diantosnya!
3: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
0: Delta, Bandung, 94,4 FM.
1: 100% lagu enak.

lagu enak yang ini. Semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM. Hits terenak. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download sekarang.

0: Alhamdulillah udah sampai kantor. Kabarin istri dulu deh.
1: Halo sayang.
0: Sayang, aku udah sampai kantor ya. Alhamdulillah, hari ini jalanan lancar banget.
1: Iya sayang, selamat bekerja, semangat.
0: Iya sayang, dadah.
2: Ngabarin itu kelihatannya sepele, tapi penting banget buat orang yang nungguin kabar kamu di rumah loh. Mulai sekarang, yuk biasain kalau kamu mau pergi atau udah sampai tempat tujuan, jangan lupa kabarin orang yang kamu sayang ya. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Delta FM, teman untuk yang terus bergerak.
3: Delta FM, hits terenak.

dengerin lagu enak ini. Lagu enak yang ini. Dan juga lagu enak yang ini. Semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Trena. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download sekarang.

dengerin lagu enak ini. Lagu enak yang ini. Dan juga lagu enak yang ini. Kita sangat ingin bersama. Lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Terenak. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download sekarang.

0: HP terbaru udah keluar nih. Beli ah.
1: Lah, bukannya lu baru beli handphone baru bulan lalu?
0: Iya, tapi ini ada yang baru lagi. Gue harus beli.
1: Ya elah, FOMO amat sih lu. Speknya juga sama sama HP lu. Buat apaan lu beli yang baru coba?
0: Iya sih, tapi ya gengsi lah. HP gue harus HP yang paling baru.
1: Repot banget hidup lu, sumpah.
2: Aduh, jangan ditiru good friend. Ini sih bikin finansial kamu pasti jebol. Boleh kok beli, tapi harus ingat sesuai budget dan fungsinya ya. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Delta FM. Teman untuk yang terus bergerak.
3: Delta FM, hits terenak.

0: juga lagu enak yang ini.
1: Kalau ada 9 kawan mau sama.
0: Semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM, Hits Terenak. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download

yuk dengerin lagu enak ini. Everybody knows there's something wrong. Lagu enak yang ini. Dan juga lagu enak yang ini. Semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Trena. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download sekarang.

yuk dengerin lagu enak ini. Lucky for you, that's what I like. That's what I like. Lucky for you, that's what I like. Lagu enak yang ini. Dan juga lagu enak yang ini. Semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Terenak. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download

lagu enak yang ini. Dan juga lagu enak yang ini. Semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Terenak. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download sekarang.

Yuk dengerin lagu enak ini. Lagu enak yang ini. Dan juga lagu enak yang ini. Semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Trend. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download

0: t-shirt.
1: Yuk dengerin lagu enak ini. Lagu enak yang ini. Dan juga lagu enak yang ini. Semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Trena. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download sekarang.

Yuk dengerin lagu enak ini. Lagu enak yang ini. Dan juga lagu enak yang ini. Semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Terenak. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download

Delta FM, hits terenak.

dengerin lagu enak ini. Lagu enak yang ini. Dan juga lagu enak yang ini. Semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Terenak. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download

yuk dengerin lagu enak ini. Lucky for you, that's what I like. That's what I like. Lucky for you, that's what I like. Lagu enak yang ini. Dan juga lagu enak yang ini.

0: Saatnya Delta Flash yang didukung oleh Bank Jakarta membangun masa depan.
1: Hai, selamat pagi good friends. Sekarang saatnya saya Chester Aditya di Delta Flash.
2: Dari berita pertama, startup Operation Bluebird meluncurkan Twitter.no, platform media sosial yang mengusung kembali logo burung biru, istilah tweet dan retweet, serta tampilan Twitter versi lama. Luncuran tersebut memicu gugatan dari X-Corp atas dugaan pelanggaran merek dagang. Dalam sidang di bulan April, hakim sempat menyebutkan X mungkin telah meninggalkan hak atas nama Twitter, logo burung, dan kata tweet, tetapi belum ada putusan. Sementara dari berita entertainment, film 4 musim Pertiwi karya sutradara Kamila Andini resmi dipilih sebagai wakil Indonesia untuk bersaing di kategori International Feature Film pada Academy Awards ke-99 atau Oscar 2027. Film 4 musim Pertiwi juga dijadwalkan akan tayang di Toronto International Film Festival 2026 dan akan tayang di Bioskop Indonesia 8 Oktober 2026. Kita beralih ke berita sepak bola, Lionel Messi masuk ke dalam daftar 28 pemain yang dipanggil pelatih Lionel Scaloni untuk laga persahabatan Argentina melawan Benin di Stadion Monumental Buenos Aires tanggal 6 Oktober. Pertandingan tersebut disiapkan sebagai laga perpisahan untuk Messi bersama tim nasional Argentina. Federasi menyatakan mengundang Messi agar ia mendapatkan perpisahan di hadapan pendukungnya sendiri dan berencana mengajak para pemain juara 2022 beserta keluarga untuk hadir di stadion.
1: Sekian dulu Delta Flash kali ini good friend, keseruan lainnya kita balik lagi yuk ke Good Mood Club bersama Astri Ovi dan Danar Gumilang.
0: Delta Flash cuma di Delta, teman untuk yang terus bergerak, yang didukung oleh Bank Jakarta membangun masa depan.
3: Danar Gumilang dan Astri Ovi masih nemenin kamu kok, di sini aja ya.
0: Good Mood Club cuma di Delta, teman untuk yang terus bergerak.

hadir kembali. Tapi kali ini Ovinya yang sendirian. Kalau kemarin Danaria yang sendirian, sekarang kebalik ya. Ovinya yang sendirian, tapi gak apa-apa. Banyak yang akan menemani di studio ini. Ada Pawas juga. Selamat pagi Pawas. Sudah ready di sini. Dan kalau misalnya lo juga udah ready banget nih pagi hari ini, mungkin udah siap untuk berangkat ke tempat kerja, ataupun mau berangkat mengantarkan putra dan putri tercinta ke sekolahnya, boleh banget. Kalau misalnya mau sapa pagi di pagi hari ini, silahkan di 0811-8878-991, atau boleh juga lewat Instagram gue di @astriovi. Ditungguin sapa paginya, karena nanti bakalan gue bacain ya. Mungkin juga ada Delta Kids di luar sana yang mau nyobain, kirim voice note ke Good Mood Club supaya diputer.

join sama Ovi boleh banget juga. Sekali lagi nomornya adalah 0811-8878-991. Sambil juga boleh request lagu tahun 90-an dan juga 2000-an. Seperti yang satu ini sudah di request sama Tiara. Selamat pagi Tiara. This is Train with Hazel Sister. Cuma di Good Mood Club Delta FM. Teman untuk yang terus bergerak.

0: lagi? Mana lagi nyetir? Balas dulu deh.
1: Aduh, jangan ditiru, good friend. Kalau nyetir ya udah, fokus nyetir dulu aja, jangan ke-distract sama hal lain. Lebih baik balas chatnya nanti kalau udah sampai daripada celaka. Ingat ya, nyawa kamu cuma satu. Dijaga ya. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Delta FM, teman untuk yang terus bergerak. Yuk, follow sekarang juga sosial media Delta FM di @deltafm.

0: jangan lagi. Tapi kalau lo, ya harus dong untuk menyapa pagi di pagi hari ini di Good Mood Club yang akan menemani sampai dengan jam 10 waktu Indonesia Barat nanti. Selamat pagi lagi, good friend, dimanapun lo berada. Apakah lo mendengarkan secara streaming ataupun dari frekuensi di radio masing-masing di kota masing-masing? Well, Astri Ovi di sini masih ada di Good Mood Club sampai dengan jam 10 waktu Indonesia Barat. Kita seru-seruan dan sekarang segmennya, ci segmen gak tuh? Waktunya lo maksudnya untuk bisa sapa pagi. Karena seperti biasa sampai jam 7 pagi nanti gue bakalan baca ini sapa-sapa pagi lo. Dan juga memutarkan requestan lagu tahun 90-an dan juga 2000-an yang udah lo request. Pagi hari ini gue mau mengucapkan selamat pagi untuk yang sudah bergabung, ada Bang Andi. Halo. Selamat pagi Tol Tangerang ke Jakarta. Ini terpantau aman, masih aman ya tugas antar bocah sekolah katanya. Semangat untuk Bang Andi mengaspalkan Jakarta. Semoga hari ini percuanan aman ya Bang Andi ya. Lanjut lagi, di sini juga sudah hadir di 0811-8878-991 ada Amar. Halo, seperti kemarin aku udah siap-siap ke sekolah, tapi sebelum berangkat aku main dulu nih Mobile Legend sambil dengerin lagu sesi potret katanya. Semangat ya Danar Ovi. Hari ini kebetulan Danarnya lagi izin, jadi Ovinya sendirian nih good friend. Selamat pagi juga untuk siapa nih, tidak menemukan namanya di sini aku. Tapi dia sudah menyapa. Selamat pagi. Halo Kak, aku lagi mau berangkat sekolah katanya. Hari ini agak males sih soalnya ada MTK terus aku ekskul. By the way mau request lagu Best Part boleh enggak? Hehehe. Sebenarnya best partnya sepertinya ada, cuma kayaknya sih terlalu slow ya kita puterin jam segini, nanti pada ngantuk nih. Kalau misalnya kamu punya requestan yang lain boleh banget loh dikirimin di 0811-8878-991. Morning juga untuk yang sudah bergabung di sini ada Lia, mau request lagunya MLTR yang Someday katanya. Terima kasih, have a good day. Nanti coba kita cariin lagunya. Tapi di sini ngomong-ngomong untuk yang voice note, ternyata udah ada yang voice note juga loh. Coba kita cek dulu ya, kita putarkan voice note-nya dari siapa ya ini.
1: Benar Tante Ovi, aku Kinara. Hari ini hari Kamis. Terus
0: apa nih, ada lanjutannya?
1: Halo Nana Tante Ovi, aku Kinara.
0: Oke, hari diulang.
1: Hari ini aku lagi berangkat sekolah. Aku hari ini seneng banget, soalnya hari ini aku ada pelajaran kayak membuat sesuatu gitu, namanya creative arts. Kita kali ini disuruh bawa gadget. Itu di tim, terus kita disuruh bawa gadget. Kayak aku yang kebagian gadget. Aku seneng banget. Aku bawa iPadku deh.
0: Ih, seru banget.
1: Terus
0: seneng
1: habis
0: tuh.
1: Habis pulang sekolah aku ada les ngaji.
0: Ngaji.
1: Oh iya, Tante Ovi, aku boleh request lagu enggak?
0: Boleh dong.
1: Pokoknya penyanyinya Kak Hitna, tapi terserah apa aja, pokoknya Kak Hitna. Terima kasih Tante Ovi dan Om Danar.
0: Sama-sama Kinara. Nanti coba kita cariin Kak Hitnanya yang kira-kira enak didengerin pagi-pagi ini apa ya. Tapi kalau misalnya Kinara kan abis sekolah katanya ada ngaji ya. Kalau anak aku ngajinya kemarin. Kamu udah ikro berapa coba Kinara? Atau kamu bahkan udah sampai baca Al-Qurannya bisa atau mantap? Coba ya sharing kesini ya, keren deh Kinara. Tapi anyway, untuk Delta Kids juga yang mau mengirimkan voice note masih ditunggu, 0811-8878-991. Di sini juga selamat pagi untuk Benji. Hai, yang sedang dalam perjalanan menuju ke sekolah. Dia ada ulangan matematika katanya. Aduh, aku remedial gara-gara dapat nilai 60. Wah, zamannya Tante Ovi, 60 itu udah bagus ya, gak remedial. Tapi semangat ya buat kamu ya. Dia juga sembari tetap mau request lagu Uptown Girl dari Westlife Delta FM. Hits terenak buat teman yang terus bergerak dari Benji. Siap nanti coba diputerkan di lagu-lagunya, terus juga requestannya. Kalau misalnya ada yang masih mau salam-salam, sapa pagi, pagi hari ini, boleh banget nih. Kinara langsung balas katanya, aku udah ikro 4 tante. Keren banget Kinara. Ngajinya semangat, sekolah juga semangat, yang lain juga semangat yang masih mau kirim sapa paginya. Ditunggu sekali lagi nomornya 0811-8878-991. In the meantime, ada requestan dari Mita, selamat pagi. Katanya Jamiroquai dong, yang mana aja, siap kita puterin yang satu ini ya. Dan masih ditunggu sapa paginya.

0: Westlife Uptown Girl baru aja diputerin. Ini requestannya Benji yang lagi menuju ke sekolah. Gimana Benji? Apakah kamu singelong bersama lagu yang udah aku putarkan tadi? Semoga suka ya. Tapi kalau misalnya good friend di luar sana ada yang mau sapa pagi hari ini, boleh banget ya. Silakan di 0811-8878-991. Feel free sekali juga kalau misalnya mau menyapa gue lewat Instagram @astriovi. Di situ juga boleh kalau misalnya mau kirim salam, request lagu, atau mungkin kirim voice note juga boleh banget ya. Selamat pagi untuk Devi. Hai. Dia menyapa gue langsung dari DM Instagram @astriovi. Dia bilang katanya mau request lagu Hey Fatima. Salamnya semangat untuk Macan Ternak pagi ini dari Devi di Bandung. Thank you. Nanti coba gue cariin dulu lagunya. Kalau misalnya ada gue puterin. Kalau enggak mungkin digantikan dengan lagu-lagu enak lainnya yang bisa lo dengerin pagi hari ini ya. Anyway, terima kasih Devi. Hati-hati di jalan mengantarkan anak tercinta. Mungkin juga ada yang dalam perjalanan Macan Ternak, Banteng Ternak, Mak-mak cantik ngantar anak atau Bapak ganteng ngantar anak. Silakan boleh ya di 0811 8878991. Selamat pagi untuk Kang Hendy seperti biasa dari Bandung. Mau menyapa gue aja nih, selamat pagi Ovi. Sendirian siarannya semangat. Gantian soalnya kemarin aku sudah membuat Danar sendirian. Jadi hari ini Danar kayaknya balas dendam. Enggak sih, kebetulan aja memang ada kerjaan yang gak bisa ditinggal nih Kang Hendy. Aku jadwalnya kemarin, Danar jadwalnya hari ini gitu. Tuh, biar dunia percuanan aman aja Kang Hendy. Ada juga nih yang udah bergabung di sini yang mengirimkan voice note. Ada siapa? Selamat pagi.
1: Selamat pagi Kak Dana dan Kofi. Ini aku Jasmine.
0: Hai Jasmine.
1: Udah hampir semingguan ya aku belum ngirim voice note. Iya nih, gara-gara kemarin berangkatnya bareng ayah, terus kan gak ada nomor WA Delta FM.
0: Oh.
1: Terus seperti biasa hari ini aku lagi berangkat ke sekolah. Cuman bedanya hari ini aku berangkat lebih pagi. Aku udah dapat peringatan dari guru aku gara-gara senin telat.
0: Okay.
1: Karena dan Kofi, aku mau itu doang rekomendasi
0: mau request lagu.
1: Sepatu dari
0: Tulus. Oke.
1: Terima kasih Kak.
0: Terima kasih juga Jasmine. Ini Jasmine kemarin tuh beberapa hari yang lalu, minggu lalu tuh dia bilang katanya aku tuh beberapa kali mepet mulu gitu ya masuk ke sekolah aja. Jadi sekarang udah dapat teguran dari gurunya, berangkatnya jadi lebih pagi deh. Gak apa-apa, semangat. Lebih pagi biasanya juga lebih gak macet Jasmine. Jadi lumayan kan, bisa santai-santai juga nanti di sekolah sebelum sekolahnya dimulai. Selamat pagi juga untuk yang sudah bergabung di sini, Bunga. Hai. Ini pasti gabung di WhatsApp gara-gara Delta FM belum live ya di TikTok ya. Sabar ya Bunga. Selamat pagi Ovi si Poni Rata. Hari ini gantian siaran sendirian ya. Semoga bisa survive sampai jam 10 nanti, insya Allah. Allah. Requestnya I Will Survive-nya Cake, dedicated special for you, biar tetap survive hari ini. Siap, nanti coba kita putarkan lagunya, dicari dulu lagu-lagunya. Kalau misalnya lo ada yang mau merequest lagu juga, good friend, boleh ya di 0811-8878-991 atau mampir ke Instagram gue @astriovi. Sambil gue putarkan lagu Kahitna untuk kita yang mau mengenang cerita cinta kita pagi hari ini.

0: Main gacanya sekarang!
1: BCA berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia. BCA merupakan peserta penjaminan LPS.
2: Saatnya Delta Traffic yang didukung oleh Bukebin. Lebih mudah dengan Bukebin.
3: Hai, selamat pagi Good Friend. Sekarang saatnya saya Chester Aditya di Delta Traffic.
4: Buat Good Friend yang ada di Jakarta, kondisi lalu lintas di Mampang yang mengarah ke Kuningan dan arah sebaliknya terpantau ramai lancar. Sementara kondisi lalu lintas di Tebet yang mengarah ke Pancoran dan arah sebaliknya terpantau ramai lancar. Dari lokasi lain, kondisi lalu lintas di Antasari yang mengarah ke Cipete terpantau lancar.
3: Sekian dulu Delta Traffic kali ini Good Friend. Keseruan lainnya kita balik lagi yuk ke Good Mood Club bersama Astriovi dan Danar Gumilang.
5: Delta Traffic, cuma di Delta, teman untuk yang terus bergerak.
2: Yang didukung oleh Bukebin. Lebih mudah dengan Bukebin.
5: Kita bikin pagi ini makin serius bareng Danar Gumilang dan Astriovi. Good Mood Club, cuma di Delta, teman untuk yang terus bergerak.

0: sobat nggak tuh? sabar, gue belum memperkenalkan lo dulu nih.
1: Gak usah lah.
0: Kenapa? Oh,
1: udah pasti tahu
0: suara gue. Bukan, gua. Maksudnya okay. present. Ini gue ditemenin sama Chester hari ini. Bunga udah diputerin ya. Lagu requestan lo. Jadi semoga menjadi penyemangat tersendiri. Dia tuh mau request I Will Survive sebenarnya katanya buat gue.
1: Kenapa?
0: GWS supaya survive hari ini gak ada dana. Lo gak tau aja gue udah jago.
1: Udah biasa dia. Cuma nanti kita lihat aja di live TikToknya ya. Gimana ekspresinya dia?
0: Wajah-wajah paniknya gue ya.
1: Ini gimana, Ces? Ces, hey, halo. Hey, Ces.
0: Sebenarnya itu udah kejadian tadi, iya. Tapi saksinya cuma Pawas. Wah, sini kenapa enggak bisa gitu.
1: Apa-apa kan lu udah jago ya, training paling sejam lah udah.
0: Ya, okay. Bismillah ya. Bismillah. Tapi masih menyapa pagi hari ini untuk good friend di luar sana yang mau kirim-kirim salam, mau request lagu.
1: Boleh dong.
0: Atau mau kirim-kirim voice note juga boleh banget.
1: Boleh. Kalau misalkan good friend lagi di jalan juga sekarang pengen deh suara gue didengar di radio, bisa.
0: Boleh banget. 0811-8878-991 atau dari @astriovi juga tadi udah ada beberapa ya yang menyapa.
1: Ada siapa tuh?
0: Ada, tadi udah. Ada Devi, terus juga tadi ada Bunga udah menyapa kesini.
1: Halo,
0: ada
1: Bunga.
0: Jasmine juga tadi.
1: Hai Jasmine.
0: Tapi kalau yang ini selamat pagi untuk yang sudah bergabung, ada Mbak Eka Aprianti. Selamat pagi Ovi, siarannya sendirian. Semangat ya.
1: Semangat
0: on the way dong. Kantor perjalanannya lancar. Sehat-sehat semuanya teman-teman Good Mood Club dan juga semua kru Delta FM.
1: Amin.
0: Terima kasih banyak Mbak Eka. Aku tadi sendirian tapi sekarang udah ditemenin sama Chester nih ya.
1: Okay.
0: Lu niat dong Ches kalau nemenin gue dari jam 6.
1: Ya kan gue mesti banyak yang diurusin dulu ya pagi-pagi.
0: Oh iya, sabar ya.
1: News traffic kan sampai jam 10 nih. Terus nanti ada percobaan, ada deh di siang yang mesti dikerjain. Ya udah dah, oke.
0: Sabar ya. Okay. Terus juga ada Mami Ale yang sudah bergabung. Seperti biasa mau sapa pagi buat anak-anak aku. Ada Alvin Slevins yang sudah kembali bersekolah. Semangat sekolahnya.
1: Semangat.
0: Ingat harus banyak minum ya guys.
1: Bener. Tadi tuh hari ini gue ngelihat beberapa postingan di threads ini tentang influenza A sih.
0: Iya, lagi ini banyak
1: gua,
0: banget.
1: Iya, jadi ada sedikit, bukan sedikit, ada worry-nya banget sih gue. Gitu, apalagi kita kan punya anak kecil kan.
0: Bener, gitu. Gampang ketular ya.
1: Bener.
0: Ini nggak lupa juga dia mau sapa pagi buat suami aku Leo Alfa, semangat kerjanya, semoga aman untuk hari ini ya. Request lagu Sabtu Minggunya Sandi. Lagu ini requestan kedua anak aku. Terima kasih banyak, semangat siarannya ke office. Terima kasih juga untuk Mami Ale. Nanti coba kita cari dulu lagunya ya. Ini kayaknya Mami Ale sama anak-anaknya udah gak sabar mau Sabtu Minggu soalnya.
1: Wow, ini bro, masih hari Kamis ya, 2 hari lagi ya.
0: By the way, ini ada Kevin nih. Nanti coba kita dengerin dulu ya secara off air ya. Kevin, gue takut banget lo kalau misalnya ngomong ntar ada yang macem-macem lagi. Ya,
1: apalagi profile picture-nya dia nyender gitu kan.
0: Masih nyender
1: masih banget. Kemarin tuh janjian pengen gue telepon tadinya.
0: Oh gitu.
1: Ngobrol-ngobrol. Tapi dia, gue ada meeting nih guys gitu. Oh yaudah gitu. Deh nanti besok aja Kevin ya gitu.
0: Iya siap deh Kevin dengan cukur kumis namun tidak tercukur juga gitu kan.
1: Formalitas ya.
0: Iya formalitas ya. Kevin semoga aman-aman di perjalanan. Gue sih ngelihat lo kayaknya lagi minggir ke suatu tempat. Entah itu di depan ruko atau apa. Biasanya dibeli nasi goreng lah, ketoprak lah atau apa nih pasti nih.
1: Buat nyemil ya. Nyemilin nasi goreng.
0: Nyemil dong sarapan. Buat yang gabung di TikTok live kita di @delta FM
1: yes.
0: Sudah ada Hendrik Zega seperti biasa.
1: Halo,
0: pagi
1: Hendrik.
0: Bu Guru SD Pondok Gede. Dan juga Pak Personil Ben Wali. Walinya wali nikah gak?
1: Wow, wali nikah.
0: Ada penghulunya dong.
1: Waduh.
0: Saya terima apa?
1: Saya terima nikahnya.
0: Oh, saya terima uangnya aja deh.
1: Ya, boleh dong.
0: Sambil kita juga memutarkan lagu-lagu requestan lo
1: yes.
0: Sambil juga boleh request lagu 90-an dan juga 2000.

0: Masih ada, memang kita masih ada juga di sini berdua, ada Ovi, ada Chester di Good Mood Club, Good Friend.
1: Sampai jam 10 pastinya nemenin kamu di jalan, nemenin kamu beraktivitas pagi ini.
0: Betul.
1: Boleh sapa-sapa juga dong kalau lagi di jalan, info lalu lintasnya gimana. Dan juga kalau mau request boleh banget nanti diputerin sama Ovi yang lagi pusing hari ini ngelihat sinian. Gimana ini, Ches? Gimana ini, Ches?
0: Tapi nih ya, kalau misalnya tadi kan gue sempat bilang, Kevin nih kirim-kirim sesuatu nih. Benar kan cuma buat ngecengin gue doang kan dia?
1: Vin, kata gue sih agak wasting time ya, lu minggir terus cuma buang ngecengin doang.
0: Dia
1: ya
0: kayaknya kan lagi sambil sarapan,
1: oh,
0: Ches.
1: Oh iya, biasanya kan, dia kan soal sarapan kan biasanya tumpeng kan dia.
0: Peresmian apa sarapan? Ada yang voice note kesini nih. Siapa tuh? 0811-887-8991. Ada siapa ya?
1: Pagi.
2: Morning. Ovi dan Chester ya sekarang.
1: Morning.
2: Ya.
0: Iya. Eda Nelly. Denger
2: lagi Jin ya. Oh iya, aku Nelly dari Medan. Hai, kondisi lalu lintas di Medan ini lagi ramai lancar karena lagi anterin anak sekolah. Buat informasi untuk Chester nih cocoknya ya.
1: Iya, betul banget.
2: Melalui jalan Gajah Mada, jalan apalagi ya, jalan Jamin Ginting. Semuanya ramai lancar dan ini udah sampai antar anak sekolah. Oh ya, diputerin dong lagu sesi potretnya. Tadi tuh juga ada yang request. Oke, terima kasih. Semangat pagi.
1: Terima
0: pagi. Ada Nelly dari Medan. Terima kasih banyak untuk informasi trafiknya juga ya.
1: Potretnya mau yang mana tuh? Selama ini kau masih merasa.
0: Potretnya potret ini 4R.
1: Wow, nyetak di Fuji Film dong itu.
0: Selamat pagi juga untuk yang sudah menyapa dari pagi. TikTok Live kita.